0: pencarian. Datai nyadara rumpas tumumir ngasurindang atilantang ransiang gagir.
1: Duo Pagi Rewind.
2: Hari pengeluh inyang tu, yuk tu mayuh ya berkongsi ke tips tu tuan. Penlebak ya. Setiap jalan keluar overseas, baka Asia, Europe, South Africa, patut beraban. Nita ke tour agent, kau ya. Kebuah pihak abak penglikun, sigi lebih dijaga, di kediri aja, di ke madah ngagai ambassador, menua andur ke dituju. Nanti nyemak bisi penanggul, bakal nyaw pasport, tau ke penanggul bukai, oleh nuju ambassador, tau ke kini mana diplomat. Lalu, maya ke nitiah ke tour agent tu, bak hotel, patut milih single room. Laban privacy maya tinduaknya, ni baru senang, kau ya.
3: Abang sentanya, aku ngelampat kejap ni lah. Laban nanti kita kena ya ke tindak sama Salemot dengan wa. Nanti tindak ngorai ke Babreto nya deh. Ngot nak ulah.
2: Ne ko jako ke healing. Tindak apa nak boleh healing.
3: Ku ngasa kumpul kurat tindak deh. Ngai ku kasih kurangnya nak jelak mata ku dah tindak nak kia. Nah dai mata ngai tindak. Tinggal kurang lagi.
4: Anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi wai.

0: Okey, Cinta Asung Ku. Siti lagu Bidayuh ne Jess. Yeah. Nama roti Cinta Asung Ku ne
1: Jess. Cinta nemu ku sem Asung Ku. Dan gaya nemu ke diri.
0: Ni kan nanya orang sepiak. Tadi jiran tua.
1: Ni aku Malik Hazel tadi. Malik Wai Lenny. Kan nanya. Tidak sempat ya.
0: Tidak sempat.
1: Dia lagu yang tadi aku kesal ni.
0: Cinta Asung Ku. Siapa nemu lagi? Tahu ke komen ne Jess.
1: Harap kekaban kita Linda Gagam misi WhatsApp mem ne.
0: Awak. Engkau mesti ningat.
1: Sekarang jemput jenama orang
0: atau ke siapa-siapa kenemu meh roti Cinta Asungku atau komen kami dua siko ada penyanyi ke bisi ngau bawa program namanya Jess
1: program kedikumbai Nai Nemuai Birami NNB 2006 jadi Nai Nemuai Birami itu ya jaku kenya Bidayuh ngau kita iban Nai itu jaku kenya Birami Nemuai kita Birami itu jaku Bidayuh lapan program itu program bersepadu antara YFM Bidayuh YFM Iban pemega kita bisa mega ngangau si dari stesen Miri FM Kayan kenyah mega bisa sama nyawab mujur ke program itu Sam
0: yang diatur nintiang tahun
1: betul jadi program itu lah sebenarnya topik nih program itu lah dan kita diatur kena 21 ngau 22 2008 2026 ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Umar Baha Sungai Asap Belaga
0: Belaga Dian
1: Kalah Kin?
0: Nak kalah Jess.
1: Nak kalah mana rumah panjang saya Dian?
0: Okay ne.
1: Okay nah. Sebenarnya rumah panjangnya mana? Uta Dian mana Mega Gaftara?
0: Uta Dian mana mana je.
1: Kadang aku boleh pulai ne.
0: Lah nyangkuan aku siko
1: awak. Nama kiri memilih Radian.
0: Nyangkuan lah. Celap lah aku menuar Kin ne Jess. Menua kita nya Jess.
1: Okay. Okay
0: ne.
1: Menua kami tu ngak ke kakus tak tahu. Nak sama SM. Ngen menua sidak bangsa Kenyah. Belaga Sungai Asap tu bangsa Kayan Kenyah ne. Orang Ulu.
0: Orang Ulu ne. Celap lah aku pu ku mendak rampak menua belah media sosial ke aku. Sungai sidak ya.
1: Kati nak celap berada mana? Celap hati.
0: Celap hati ne. Macam.
1: Nanti gaya pengangat gaya hari sama lapan kami isi tanya ngasih hati celap
0: apa-apa di pagi tu je
1: nanti ajak Sam jadi nama topik tu apa gitu Sam
0: ok topik tu ke pagi tu nyompat dengan limpang ni
1: dia kena tu aku kena tu rata lagi deh pajak deh kau nya kurang
0: ok topik tu ke pagi tu nya berkawal dengan pengawal kita ke dia tu nyangka nak kita kini kita boleh pengawal kita ke dia tahu. Sebenarnya aku macam ngurang. Aku kan nanya Nuan dulu je. Okay. Nuan nyangka enggak kini Nuan dia tu subang meh. Dia tu jadi DJ.
1: Maya, jadi DJ.
0: Nak nemu diri jadi DJ. Dia dah besar itu. Nyangka kini enggak?
1: Enggak.
0: Nak nyangka nih.
1: Okey dah masa em laban makininya. Maya lagi med subah dia lagi kita sekolah primary. Tentu suah kita ditanya malah pengajar tu deh. Besailah noi kan jadi nama, kan jadi nama. Jadi laban aku tu Maya primary subah kata kayaknya madah kurang pendedahan. Bawa mata aku sembilan cigo. Orang kegawa ba baka kami
0: dia vital kini
1: dah ke saya baka benua kami bertemu ngocijo orang kegawa bak kembateng utinya aja temu deh nada demu kita pengau bukai baka kediatunya jadi nanti cigo nanya nada bukai kan nyari cigo ke nyari cigo jadi nak terfikir pengawa DJ
0: jauh wah jauh
1: dan mau nama
0: kita DJ
1: betul jadi aku nyenemu nama tadi kami DJ tu Maya kami ke nyaba ujo-ujo yang kami ke sekolah Pum 6 keliah.
0: Pum 6
1: Pum 6 dalam tahun sebut eh orang,
0: tahu kan
1: nah, kira orang umur tu lagi
0: aku ngira apa lagi
1: Maya bawa ujo-ujo nya sobat suah dengar radio kami Sam lamanya nyajak ke pemerintah dia bawa budiang deh lamanya aku sobat nambiak asrama jadi nadai pemerintah bukai TV nadai ke pernah dengar radio jadi Maya malam hari selalu dengar radio mainnya program marah berkelalau
0: DJ siapa mainnya ingat dekini
1: nak ingat Sam jujur kemana nak ingat 89 ni nak agak nyamai tadi laban dia nak Ketika nadaikan nemu tanya ada Sam. Sebenarnya ninya orang ke belagu karaoke malamnya. Baru ke nemu bisi wujud pengawak DJ.
0: DJ radio tau. Hanya dia tau nyari DJ ni. Nak nyangka sekali ni.
1: Tak nyangka. Oh, nak nyangka.
0: Nak nyangka sekali. Selalu, pas sekolah selalu nyari MC ke sobat, Jess?
1: Nanti pengawak MC-nya, segi pengawak di kerja aku, saya melaban aku tu, munyi kurang. Segi, katakannya, pengawak aku bersekolah, segi pengawas hari sekolah primary nyentuh sekolah secondary. Jadi kita pengawas tentu ya kita jadi MC macam pengacara majlis maya kita perhimpunan ya. Segi pengawas ada kerja tangga terfikir tadi lepas utai tu kira ke bakal rapat deh. Banyak sama pengawas ngena nyawa, ngena jako, ngena nyawa.
0: Jako ya tadi punya dia.
1: Ya kira ke cerita engkau. Kini kadanya tuan.
0: Kau kena.
1: Tuan ada Sam.
0: Jadi aku tu Jess, aku pun nak nyangka dari kawa jadi DJ tu. Aku punya kenuan tadi. Agi meet suba. Nak nemu teka DJ. Kita suba. Nantu kira ke radio agi meet suba. Aku punya kenuan tadi. Maya pemeri suba nama Cigu nanya. Nade bukai si kan jadi Cigu.
1: Mak ya Cigu mu mata Cigu.
0: Kalau Cigu aja om sebut. Nemu nama teka tanya tadi sebut aja Cigu. Dan segi amat bisa pengerindu kan jadi Cigu ke Jess?
1: Betul. Aku kenyam suba.
0: Lapan okay nama Jess ne. Nanti bermain nanti direk. Tadi udo ngelawat nama ngelolo diri nyari cikgu
1: ngajar tau habis sekolah suba kumpul aku pula orang kebayak no, deh dua aku ngajar si daya nyak pengawal suba
0: dan ada yang aku pula sudah maya punya punya dia rumah
1: apa pula lagi
0: pula sudah maya punya punya dia murid
1: jamai kau dah
0: nyari mansam sudah maya punya kena palo kantik dia nyawa tak benda si daya muka dia palo
1: asal kau dah jadi cikgu ni
0: nasib ke bisa ke jadi cikgu nak lama je nak lama je temporary korang
1: main selaran
0: nganti cikgu ke beran kan semua bisa temporary teacher nak lama deh nganti ampiat ke kau orang jadi DJ tu new secondary baru nemu ke laban nyo bisi minat ninga radio mayanya Jess.
1: Nyo nemu ninga radio na.
0: Ninga radio ba secondary. Nyo bisi ati ka. Bisi ati nang bisi ati ku sobat Jess kan jadi DJ tu.
1: Mainnya siapa selalu dengar? Munyi tanya no tadinya.
0: Radio Limbang sobat.
1: Laban dia di Limbang.
0: Laban kena Limbang, Radio Limbang Melayu sobat Jess. Laban ada radio Iban.
1: Betul, bine. Laban session kuasan tu. Siaran Joko Melayu ke bagian tu pagi.
0: Ya. Dikelala ke DJ Melayu mainnya. Anu kan jadi DJ udahnya. Kira kini udahnya
1: minta meh.
0: Bersyukur meh dia tahu
1: nyu. Bersyukur nah.
0: Bersyukur meh.
1: Rezeki.
0: Boleh agak utai ke nama tahu. Jadi utai ke dikerindu kita. Utai ke dikingin kita.
1: Iya. Nyak meh punya kenuan
0: cerita tua ke, nih Jess.
1: Cerita tua. Jadi kita pedunya nanti kita hanya tadi bisa cerita bakal kami doai tadi. Tak ada salah kita tahu melawat Facebook kami YFM Iban. Tak kongsi ke dia nyangka kendak kita yang tadi boleh pengawak kita dia tahu.
0: Dia tahu. Bisinya nak ngadang nak nyangka sekali Jess. Okey, engkau nuan macam dulu Jess.
1: Okey. Jadi sebenarnya terima kasih kau. Ngagai balak kaban kita bila dengar ke bisi komen ba Facebook YFM Iban. Jadi aku macam komen ke Troba tu. Hari Indai Jang tu. Suagi DJ. Balak bersebut menua kami di puncak Borneo. Yang ada daripada sidap bukit ku ya. Okey. Jadi mana topik sehari itu kau yang jadi yang ada ke pengudah ambil sekolah suba udah pemutus nama persa pansut lalu diinjau jadi pengajar apa kan tadi itu Sam
0: temporary teacher
1: saya tu udahnya pengujungnya boleh agak jadi pengajar aku ya lalu sekerja sampai ke dia tu jadinya mengharap ke semua pegerai ngarap ke mujur membuat pengawal kerja aku ya tu kira ke ia sikit kak jadi pengajar. Ia boleh agak pengawal di kerja jadi pengajar.
0: Pengajar. Lalasnya di pengajar
1: jadi kaya, pengajar.
0: Hari met sikit kak jadi cikgu meh kita ini.
1: Betul.
0: Lalu nama tu boleh di Japah ya lah.
1: Ajul hati hari
0: met.
1: Ya weh nanti kita berarti ke SM. Bunyi ketua tadi bisi orang tu tadi. Julu hati ya remit. Di Japah ya nyentuh kayak besai. Ya maya gimik kayak jadi sedadu. Besai ya lu boleh jadi sedadu. Begitu terindah. Maya mit bukai.
0: Tak bukai.
1: Maya besai nyunya dia tak bukai.
0: Nyari ro bukai.
1: Jaku radio deh.
0: Jaku radio. Layan hari katanya. Nasib kan nanti jauh nari ke nama atau penglandia kita eh ne Jess
1: nasi dengan aja tengok malam maya radio ne bisi malam maya ninga bisi
0: malam sudah maya
1: ngaja radio ne.
0: Okay. Oh, tu Nur Aini G ke pagi tu.
1: Okay.
0: Suba koya ya suba ingin kak jadi bomba tau ke polis koya Jess. Nak nyangka dia tu koya jadi bomba rumah tangga.
1: Koya. Bomba rumah tangga.
0: Bomba rumah tangga koya. Kira ya tadi kira ngeberan ke pengawal di rumah aja housewife maka kita yang tadi ini. Nanti ngawal punya pengawal di rumah mayu hakimeh ne Jess 22 tahun ko ya nyadi bomba rumah tangga ko ya. Terima kasih ya meh ngakai seduai ke pagi tau.
1: Okay.
0: Kan nyadi bomba itu tadi ne.
1: Kan nyadi bomba. Okay.
0: Tanda mujur nasib siko-siko meh.
1: Betul. Jadi tu nyo maca komen saya tu. Lepas tu tadi mesti nanya nama reti cinta asengkunya. Tu sirnya cinta hatiku.
0: Cinta hatiku.
1: Sebutan ya aseng kaya asengku
0: punya. Ya kami dua ya kayak bidayu.
1: Asung ya.
0: Asungku muka kuat hari ini. Orang sebut itu ke ijahnya. Cinta aseng ya.
1: Munyi kau yen will meh. Aseng kau ya sebutan.
0: Okay. Terima kasih yen will.
1: Agi baca tu Sam. Agnes sugu tinggi. Oh mana. Agnes sugu tinggi. Selamat pagi guys dua. Suba Juluati kayaknya di Cigu. Tang nuju bidang airlines kau ya.
0: Nama airlines tu.
1: Pramugari.
0: Bakal biluan mana tadi.
1: Orang kegawa ba biluan gawa ba airportnya meh. Udahnya first jawab suba nama ku ya nak buka-bukai terjun ngagai bidang hartanah ku ya. Nama tu hartanah tu kena itu ne
0: baka orang
1: jual tanah
0: baka nama tu ke nyuar rumah nyuar tanah kena
1: atau bapak ku punya ne bidang hartanah punya engkau udah diatur petara mikia ku ya. Jadi ngarap ke bala na ila menya di cigo di tek jero ati aku ko ya
0: aga bisi orang besampi kenya de jes yang pu na ulih jadi nu misi ami ke bandi yang jadi ngarap ke bala na ya ulih jadi nu misi ya nyen tadi nyu pengawal tu buka gawa bank kini jadi manager kini
1: Nya mesem laban tua yang tadi ambil kita contoh tuanya pinai deh. Tuanya tadi nda nyapai jual hati tua nama terdekat tua. Jadi nyame tua mai pengharap hatinya ngagi anak tua. Nyame ngarap kan anak tua pan bisik pengrindu kia aga tidak ada pengrindu tiang jadi di pansal kena. Atau kita menda baka nanti family orang tu semua pindai lutur. Mesti sidak ka anak sidak pan jadi lutur. Jadi lawyer. Nanti pindai lawyer. Mesti sidak pan ka anak sidak jadi lawyer. Tapi kita selalu menda anak sidak jadi lawyer kan ada ke mantah na.
0: Selalu bertanya pindai sidak ya lawyer, bala anak pan lawyer magang segi bisik
1: je. Siti gi pengelebih yang ti baru dia aku tu Sam. Laban apa indai sida tu udah nemu jalai. Udah nemu bekeni nama te patut dipelajar. Nama te patut diambil sida ba nama university kini course ke diambil. Nanti sida ka nyadi lawyer, ka nyadi lutur. Asai ku bekenya bisa pengelebih ya dia.
0: Tang betul ah ga boleh nama tu anak nyu ka ga nitiah ke nama tu ke dikingin bala pindai sirena yeah. Jes kan orang ke naden tu belum man menyata de ting wan ala jes bisi anak ala jes kan yang ngasuh anak anu nyadi nama jes
1: aku nadai tanya sem ti aku Nikuya
0: Nikuya lah
1: asal pengawaknya katikanya dikerinduk ya
0: oleh hidup ke diri
1: oleh hidup ke diri asal nak nyame ngerja atau kecai
0: ya semua orang ngai makan apa kau je
1: suruh jatuh ke jahit kau.
0: Okay, Wellington Imai, cinta asengku, cinta atiku. Terima kasih. Okay. Mayu rekomen.
1: Wellington Imai, kemarin kita rencangkul tu.
0: Seri inti ke pagi tu, topik sedua itu subah kau ya. Kak jadi cigo, kau ya chance. Tang dia tau kau ya, cigo pa rumah haja meh kau ya, haswai suri rumah haja kau ya.
1: Ngajar bala budak meh bala rumah. Tual. Tanya meh tadi. Nanti kita ke pindah itu mengajar pada budak rumah. Mangeh mai pernah kau. Masa ke kumpul ngajar anak buah kau.
0: Mangeh
1: ni okay, je. Lebih ganti kita ngajar subjek matematik. Okay.
0: Okay. Banyak dan nemu ni je.
1: Ni ketemu masa. Ni ke nakak penemu tu. Tanya. Lagi tambah tu lah darabnya nemu tu. Tapi nyak meh. Bekeni bala cikgu sabar mengajar bala nemu ni.
0: Laban aku meda dengan nak menyadi ikunya nampak kenuan je. Sidak yang pu mes dia tu.
1: Advan menyukuran.
0: Kita subak nadai datai ba dia agi primary.
1: Kira kagi basic kan. Tang dia tu nyoba ke ke?
0: Udah ba sekolah
1: secondary. Semak Jakob misalnya.
0: Nya menti matnya. Aku ngajar te bukai ja baka BM.
1: Betul.
0: English. Bayang dia boleh mat.
1: Aku kan mama selaban aku segi rindu ke saja matematik ya. Laban subak segi ngambil matematik, matematik tambahan. Ndak aku mai dari pandai tak nak mau ke?
0: Uli ya
1: kan. Uli ya ngaca bala maya uli ya.
0: Maja maya uli.
1: Okay, Sam tu okay. Ngopinal lo Sam.
0: Okay, atau Ria Kliman Man sabungai pengrindu ke pagi tu.

Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kita ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan, tak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Berserimbang gau hari kebangsaan tu, aram meh, kita sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan,

Maya hari ke balat angan. Ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air. Serta aneng nunuh sebarang. Jaga pemersih angin kita. Jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: Getil.
1: Betty bau yang ke pagi tau.
0: Lain ada getil ni.
1: Tapi ke getil namun kita.
0: Okey. Terima kasih dengan lama kita terus segala sejalan dengan ke kami YFM 24 jam ringan kita.
1: Iya, dua pagi wai ngericah ke pagi kita. Ninti yang hari satu nyentuk ke hari lima.
0: Iya, ngau topik kita ke pagi tu nyangka ndak nuan boleh pengawak ke kerja nuan dia tu. Maka kepada saya dari nak nyangka.
1: Nak nyangka sekali-kali.
0: Kan jadi cigu. Namanya jadi DJ.
1: Jadi DJ.
0: Maka kawan kita tu si Peter Channel. Selamat pagi dengan setua DJ. Agi miss subah minat amat ke jadi cigu sekolah.
1: Yeah.
0: Tangnyang men ada nasib. Puji Tuhan dia tu. Uleh jadi cigu. Tang jadi cigu draba. Draba. Cigu driba. Ngajar orang ko ya. Driving instructor. Asyik anya sebuah dia. Cigu litar ko ya.
1: Cigu menya.
0: Cigu menya.
1: Mayu ana murid menya. Bisa ana murid menya tadi ngajar
0: pasal orang. Pasal orang cigu.
1: Cigu.
0: Betul. Adanya katanya nama tu Sepni. Okay gaknya Sepni. Sepni ML. So lagi DJ 2 pagi. Keliak laban ke lalu muda cerita polis ba RTM TV2 ko ya. Lalu cita-cita kan jadi polis CID. Tang dia tu gawa jadi kerani ba company ONG ko ya.
1: Jadi kerani ne.
0: Jawahnya ne. Ari polis jadi kerani.
1: Nang ngawa. Tu mansi orang menya tadi.
0: Yes. Mansi otak dokumen orang ne.
1: Mansi dokumen orang.
0: Tu sagi mansi dokumen kan tahu salah mimin.
1: CID menya tadi. Irwin nakai udah tadi ne.
0: Betul.
1: Kekadang hidup tau ko ya. Nak mai kita ngagai utai ke di pramu kita ko ya.
0: Kedinginan
1: utai kedinginan subah ko ya. Cita-cita julu ati ko ya. Kak nyadi drisa. Udahnya tang dia tau ko ya. Nyo mai lori sawit ko ya je. Nadai ngawak kena ne.
0: Kena di MA kena drisa. Nyak meh
1: drisa apa madang sawit kan ne.
0: Ngubat drempo tu mesti teliah na. Ante mesti rajai beti so. Drisa apa nya?
1: Ya.
0: Hanya nya meh saya munyi ke sida tadi ke kadang kita itu tadi katanya
1: utai kedai prambo kita.
0: Nya utai kedai prambo kita nya kadang ndak agak nak boleh dicapai tu ada tang bisi ke sekedar orang punya ketua tadi. Okey baka orang tu deh. Namanya tu aku besailah aku kak jadi pilot. Ambil contoh. Jadi ia tu tadi nemu kak bisi orang madah ke apa indaya ke tak ke dia tu lapan tanya info nya badujo jari magam. Ia nemu nama tu patut dipelajar ya nama subjek patut diambil ya nanti ia kak jadi pilot. Jadi dini university Indonesia belajar ke ngambil course utenya jadi ulih jadi pilot. Laban niti utai ke di prambu ya.
1: Laban udah di hari mid udah di guide udah nanya ambil lagi bisi nama tu ya apa indah dah nemu jalai.
0: Betul.
1: Jadi nyamai no ya nama tu ulih ke utai ke di keinginannya tadi nih Jess. Lagi pansiti budget ke engkau bisi.
0: Pansiti betul.
1: Ya ulih nama tu mujur ke cita-cita ya.
0: Nyamil, okey dah masih. Nda gitu kita nda boleh nyebut nda semua utak tadi keinginan kita nda boleh dicapai. Bisa ke orang sigu teka sedaya boleh dicapai sedaya. Nyarti kaku.
1: Betul.
0: Kita akan jadi sigu. Kita nemu kita masuk maktab perguruan, masuk IPG kini boleh tu jadi sigu. Tapi kita yang ambil sarjana muda pendidikan atau biar nanti kita nak nemu tanya nak nemu na
1: betul nak nemu jalan ya
0: makanya ni ngambil belajar ba kolej kejururatan tentu akan jadi cikgu
1: salah kos ni kan jadi accountant kau tadi ni ngambil sastra so nanti kita yang cari nemu jalan tadi uliah ke namanya korang nama ke gawa ni teh ke teh ke dekat kita
0: itu sekurang ya tuanya tadi berusaha misem ke ketika belajar bab bidang ke dekat kita bakat tua tadi nadai
1: nadai nama nama tadi tang puji Tuhan kan Jess gawa kira gawa mana ya mentari Jess uliah merindang orang.
0: Merindang tu derempo ga. Ninya lagu cinta asengku. Begetil. Terperindang kan eh. Merindang orang. Merindang derempo.
1: Betul.
0: Awak aku sobat selnya nampung. Sebelah sama macam ni. Aku sobat. Munyik aku tadi. Sekian ada hati kan jadi DJ. Tang aku sobat selalu meda orang ke macam berita bar radio. Bar TV.
1: TV.
0: Aku meda. Rindu meda bajet sigar kena gap jokot. Bisi hati aku sobat saya. No, dey. Berkenai aku, kak.
1: Terbantai rasa.
0: Terbantai rasa. Bisi hati aku, kak. Gawak berkorenya ke aku. Laban nyame tadi. Kita itu meda utai ke dipedak kita. Lalu timbul minat. Munyik aku tadi itu nyong ulai bakat tua bulan ngu cigo bisi ati kenya di cigo tua nanti malam nyadi tua apa indah tua bisi gawanya tentu tua bisi ati ka kia ga kan nya beta de alaban selalu meda TV meda bala penyampai berita TV
1: pengacara
0: pengacara bisi ati ka kia tapi nya na uli ya
1: na
0: dai jadi DJ aja lah
1: bisi ge ngerampit mimin jadi pengacara na jes
0: ngerampit mimin engkan da tangnya meh tua bakaku
1: stand up
0: abisi menyumbang kia bakaku kalak gawanya di wartawan berita ke di jabaca bala sidanya di gagaku bisi bangga memir ke dia lama nanti kuningnya bakal sidak sem subah sem subah macam berita iban berita gagaku ya sem kalau nanti ku dia jadi udah puas hati ku dia sem tajak panukai aku ke macam dia tang aku udah bisi sumbangan kia. Menyekolah tadi kadang bisi kita hari lokasi. Laban kita ikut jadi reporter. Kadang bisi ngagak stand up. Ngereport hari lokasi. Bisi kita sumbangan kia.
1: Mimir.
0: Kira-kira.
1: Ngagak program kita yang pupan, Jess.
0: Betul.
1: Ngagak program kita radio deh. Bakal program radio kita yang muai.
0: Iya.
1: Kadang kita tadi nama tu madah ke nama program kita ini deh ngagak video. Apa cara menyatakan?
0: Betul.
1: Orang mendak kita video deh video ke diayan kita ini tadi.
0: Laban dia tu nas mestinya tu tamat TV. Dia tu media sosial mayu.
1: Ya.
0: Channel YouTube kediri. Ulah betul ngagak. Tuan pun media sosial TikTok. Ulah tu wah jadi pengacara dia
1: nih. Pengacara.
0: Asam jadi pengacara.
1: Jadi pengacara dari himpunan. Yeah. Jadi kalau kan jadi pelakon ngau penyanyi gitu yes. Laban kita mendak TV sebab deh.
0: Penyanyi mesti pelakon kan dah jauh hasai ke pelakon penyanyi kak tapi nyame nak boleh ada nak boleh
1: tang udah jadi penyanyi nemu aku
0: day sem day selalu lagu dah
1: kalau ngerikut lagu nemu aku ni ketika aku nubel lagi
0: aku lagu kawai sih nyam ngupis kita kawai pen
1: nah bisa lagu duet ni
0: dah dah berapa wazu kan
1: bisa
0: okay
1: ngigak
0: ada ngigak okay sem ngak ke tanya macam tu sem
1: okay
0: anak baik macam ni ke berdah tadi sem ni
1: nak nemu ke
0: ada baik lapan biasa lah tu tahu nyup campur ni seri enti tu saya ke bedau dah selesai
1: bedau.
0: So lagi kongsi kau dengan topik tu sobat cita-cita kat jadi cigu cita-cita sekali dia tu jadi cigu baru majak ya minyak ngajar pala budak
1: ya ngajar pala maya pala budak
0: betul tau deh Roy Kuang selamat berjalan ke penyelamat kesuai kelia cita-cita ke jadi polis namanya jadi sedadu kuya. Dah berasai masuk 12 tahun dia udah pincin
1: dah pincin eh.
0: Kira-kira nanti polis ke sedadu tu nak ke jauh
1: lagi sama okay,
0: anggota punya korang
1: keselamatan tarik ne. Benjamin Ben berdau ne Jess
0: berdau
1: ok lagi sekolah sobat kuya ya rindu kan jadi bomba kuya Jess jadi sampai ke ujian lisan bahasa Melayu pun nerang ke pengawal sida bombang ke cikgu pu amat ka itu ne tang kuya Jess puji Tuhan tu siko ari peninggal kita puji Tuhan dia tu ya nyadi siko anggota bomba
0: kira ke dicapai punya tadi
1: ya nak mayu orang ke boleh pengawal ke dekat ya rimit bisa tanah mayu lah maka orang kan jadi lawyer punya kenuan tadi udah besar lo jadi amat jadi lawyer dia tadi ya orang ke bernasib
0: Aku saya punya kenal cerita kawan ku si Jo tu kawan ngambil cerita orang ni ala cerita rimpu dengan ada ni
1: salah nomor cerita rimpu
0: cerita rimpu ngawak lagi nanya cerita nuan saya mau untuk nusi cerita orang kawan ku ada berkena dia tahu jadi nama penolong jurutera mekanikal sampai electrical kaku Aku sebab kanang retok tai ko ya.
1: Oh.
0: Habis TV kami berumah, habis kipas kami berumah. Nama perangkat elektriknya ni berumah, lampu semua dikeritok ke magang ko ya.
1: Semua.
0: Sampai aku tanya hari ke jahit nemu mana. Jadi dia aku nemu aku bisi penau dia, pengelan dia kia. Jadinya aku ngambil belajar bab bidang kejuruteraan. Jadinya betul nanti tua uliah kata kaya teh SM tua nemu tua bisi pengelan dia kia. Nada salah tua terus ke
1: terus ke aja.
0: Pengelan dia tuanya ngambil bidang keberkaitan nyu kita. Apakah kaban ku tadi?
1: Halo.
0: Dia tu nyung rito te bopis.
1: Ya, halo jadi tanya mana? Pakai ya, nama tu wiring te kenya.
0: Wiring te kenya ngadu te
1: lampu.
0: Lampu apa semua. Betul ke ne?
1: Halo jadi engineer ke namanya?
0: SS engineer lah pun lonjo terap ya lah.
1: Dapat dia nang rindu deh Jess. Kau nak kuliah mea nyapai pengawalnya.
0: Yeah.
1: Maka kita kakak jadi reporter kini. Ngau nak kuliah mea kita nama tau ngambil nama bahasa ke nama komunikasi
0: ke komunikasi maskom
1: au laban nanti reporter tu nyamai deh kita boleh minta nak ba perintah menyuk aku kita boleh minta ba
0: newspaper betul
1: laban war rindu ke reporter ambil kebandingannya tadi ya
0: mayon dor gawak lah
1: ya nang kita lo ngambil komunikasi
0: betul nyanyi nyanyi tu Sam
1: aku
0: nama lagi cita-cita nuan game mesua
1: cita-cita game mesuba nadai gentu munyi kunuan tadi jis atonya tu bantai baru
0: ngerus ya bantai deh kira ke bantai rasia mah game ya. Begitu
1: nyo baka orang maca beritanya de jis rindu ama rindu ku meda suba jis tidak ya maca berita kadang di rumah kediri macanya
0: nunda
1: buka ba TV tadi ngelulu kediri ba TV
0: ya
1: tang puji Tuhan maka ampet maka
0: ampet
1: ampet
0: bisa udah ngasai ne
1: dah ngasai si 5 tahun pamam nya ne jis
0: pamamnya
1: au ila nampung
0: gila kampung baru
1: ya
0: syukur puji Tuhan ni korang. Okay Sam, macam komen tu anang gua macam Cheng Suni udah terbedau. Ah
1: bedau.
0: Okay, selamat pagi semua, selamat jawab ngai suara DJ. Topik pagi tu ko ya. Ya tu komen dalam jawab Melayu tu. Okay, kapan kita tanya Melayu tu. Mengingatkan kami kisah cari kerja. Kami bersyukur dengan kerja kini tu ataupun sekarang ko ya. Walaupun niat dolok lain, dapat lain, tapi masih jual di bawah KKM. Nak jadi misi, tapi jadi PPK. Tapi syukurlah segalanya, ko ya. PPK itu katanya pembantu kesehatan sekupia.
1: Baka nanti orang keliak nyebutnya bakai tenden. Tang dia tau pembantu perawatan kesehatan kenya. Sekep kenya mana?
0: Sama mana di bawah KKM. Di bawah.
1: Tang dia tau sida ya PPK nyo upgrade mimit yes. Nanti bas kedah hospitalnya. Sida ya dia seorang ambil namanya BP kita tekanan darah kita nyo upgrade mimit. Nanti baka keliak sida itu baka nyebut kaya kita nya nyebut ke nuka lam nama tu ati cadar orang saya kena kenya meh dan dia tu nyebut upgrade sih dah ya PPK tu nyebut ngecek uliah ngambil nama tu tekanan darah kita ti suba misi kan ngambil nya ne
0: ya. Aku berarti cara bijakun maka nama tu bisa penemu ya Sam
1: bisa kalau ampiat gak Jess tu tu mantai resi
0: ya bisa ampiat belajar kia
1: bisa ampiat lalu ampiat gawak maka Jess
0: ya
1: okay
0: anaknya lah
1: nah lihat dengan keluar pagi lupa yuk tujuh mayuk mayuk resi
0: mayuk resi ya temu nak di terus deh. Itu temu aku segiat terisanya. Mereka ngambil darah. Ngecek BP.
1: Ya. Tak ngambil darah enggak ke sih dah, Jess?
0: Enggak, nih.
1: Nyo, bakal ngecek BP kita. Better sign kita ini ke sih dah, ya.
0: Wow, bahasa sign.
1: Better sign sih dah, ya. Bakal BP.
0: Ya.
1: pals renadi kita itu kepenyam eh nanti baka ngambil darah kenya berau ke sira ada tai dia tadi nya ure training kenya tadi sida misi tadi kepenyam MA
0: saya baru-baru tu misi intake baru PPK saya aku selalu mendapat TikTok mada ke sida baru boleh jawatan PPK jadi nyame tanyah ke sida ya
1: tanya tadi pas hospital tadi ne.
0: Hospital klinik amnya sudah ke PPK tu. Bisi intake baru pedaku.
1: Ya. Okey.
0: Lagi mendak tu ba Facebook komen tu. Tunggu lagi gak ke benda dibaca tu Sam.
1: Okey, aku
0: baca dulu.
1: Shaimen rindu dengar seduai capuh konti pagi tu. Terima kasih Shaimen.
0: Mayor Asia terbantai.
1: Rosa Jintia Robert selamat pagi subah kak nyadi lawyer kaya Jess tanya pengujuang nyadi misi
0: nyadi misi
1: mana punya siti pengawak ke mana ne ok lalu pihak mega jelana sidum ya bisi dua ikuan ya kaya seduaya sama pansal ya so hanya di pengacar kuya Jess siko ketuanya udah nyadi cigo siko benua nampung pelajar ba pendidikan mega siko udah cukup angkun ke pengawak ya siko mega cukup rindu nampung pelajar ya ya ke ngambil lo ya ke ngambil lo suba kebenar ya kuya tang dia tu dua-duanya di cigo atau ke dia so apa ya tu Jess punya kenuan tadi dan nasib ke anaknya kak nitiah tu ke
0: ke apa ya
1: apa bisa ke bala anak tu tadi ya tetap ke ngau pemutus ya bisa ke bekerja tajak bakal inai ke ngasuh hanya di dutur ya tetap makanya di lawyer tadi bisa ke
0: ya nyong kadang ke cerita di prakuba media sosial tu tidak salah ku apa inai ya kak yang jadi lutur ha tangia tu tadi rindu nama tadi ni bekas bisnes psycho. Jadi nya meta tadi nak nula katik apa ina yang puyu tanya tadi. Kira ke utai ke ka ina apa ina. Jadi siang jadi lutur, jadi malam ya bisnes, ya saya ke muka kedai saya pihak. Jadi ia pun puas hati. Apa ina ya puas hati.
1: Dua-dua uli ya.
0: Dua-dua uli ya. Mana ya bukannya ne.
1: Mabaka ama tanya ne. Iya. Uliah aman hebat menyukuk kita.
0: Iya. Tapi nyam siang gawak malam gawak begini ne.
1: Oh, ta

0: Bos lelak sering tahu.
1: Yompo katanya nih.
0: Betul.
1: Yompo kuli, yompo bos.
0: Ya, betul. Dominic Untur tu, agi si jam tadi. Hmm. Okay, sekolah pemberi subak, kami perlu ngisi tiga itik. Ini Dutur, Cikgu Oscar. Namanya... Kata udahnya bak sekendri ko ya dutur cigu lawyer. Tang dia tu nyadi babysitter. Sekumbang ke udah ngetu gawa maya tahun 2022 subak ko ya. Babysitter. Nunggu aku mendat dulu. Komen ke buka itu laban sekedar komen tu semina minta lagu tu. Nang awak. Anong gue SMA lagi mana tu bulan pengrindu anong gue bisa naik komen julati kanya di Indobilun nak nyangka boleh rezeki dia tu semak 20 tahun dah berkhidmat ba company yang sama position ajak ke lain menyebut tu tadi meh maka kita kira airline tu nak semesti tu orang Indobilun din ba counter ground jadi counter
1: kalau kerja airline tu
0: endak nengah belakang banyak bu punya
1: kena menemu
0: ada
1: mantai Rusia
0: nak naik saya nak naik
1: Nemu nyatanya nih Jess nama tu nikah nikau ke biak orangnya.
0: Betul. Bah tiketing dia. Nikau ke biak jaya mah nikau ke biak deh.
1: Tiketing. Tu kalau jadi airline tu. Kalau gawa apa airline tu nih?
0: Tidak. Gawa apa? Tanya front desk util kalau so baca in check out orang.
1: Tiketing.
0: Tiketing.
1: Okay. Nemu orang ke dia aja nemu.
0: Bis tem-tem ya nih. Maka kita kena DJ tu. Itu disebut ke jingle capsule. Nah, dah tahu mana. Mimi orang kena mu. Lepasnya tem-tem. Lepas siti-siti pengawal tu. Ya, bisik tem-tem ya kena rempo. Maka orang kegawanya di MM. Bisik jaku-jaku serempu. Kena tetap ditemu kita malah lutur.
1: Ya.
0: Nanti tu aninya tu sebut. Nama tu. Sida antara sida ya nama tanya.
1: Betul.
0: Betul lah, Sam?
1: Betul. Bisik tem de rempo, Jess.
0: Betul. Ni tak ke... pengawak
1: ya maka kita itu meh baka jingle ko kita nya capsule
0: PSA
1: PSA
0: otak ke kenya bisa gora nemu nda ko tama dora nan mo
1: ya
0: Okay, Sen. Jadi nyak meh kira ke jaku simpul ngau topik kita ke pagi tu nanti hari aku jaku simpul tu Sam. Kira ke kena bakal ngau pengawak tu Sam. Anak kalau milih pengawak.
1: Betul.
0: Siti Agi nak ngira nama pengawak di kerja tua. Sekali ke pengawak tu tadi kerja-kerja biasa. Atau ke kerja-kerja ke bergaji tinggi besar ke semua. Kira ke yang pentingnya tadi bakini cara tua mai diri tua bab pengawanya.
1: Betul.
0: Siti Agi bakini tua ngawal orang ke bukulai ngutua kawal.
1: Pulai ke penguntua ngagai semua ngagai ke tempo ngawal betul. Semua orang.
0: Lepas nanti aku dia tu Sam nama tu penting dia tu. Maya kita ke gawa tu nyong ijo ke Melayu. Yang penting kita mempermudahkan urusan semua orang.
1: Betul. Betul. Okey. Sama muka Jess nanti kita hendak ulih nyadi utaka deka kita anang terus hati na Jess.
0: Betul.
1: Laban nama-nama pengawal kita pan munyi kun wanti nya tadi maneh ke kita maneh ke orang terus kaja.
0: Terus kaja.
1: Okey. Okey, nya meh simpul tahu ke penutup kita ke pagi tu. Marina Jara Bujang Hulu Sungai maka nutup segmen penggerak pagi kita. Okay.

0: 8 isu baharu dikenal pasti Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM untuk siasatan lanjut. Ia susulan penelitian terhadap laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan tabung haji TH. Ketua Pesuruhjaya SPRM Datuk Sri Abdul Halim Aman berkata, perkembangan itu menjadikan jumlah keseluruhan kertas siasatan yang dibuka meningkat kepada 14 berbanding 6 isu disyorkan dalam RCI TH.
1: Kami mendapati bahawa terdapat 8 isu tambahan telah ditemui, lantas membawa kepada pembukaan 8 IP ataupun 8 kertas siasatan lanjut. So awalnya ada 6, sekarang ni tambahan 8, jadikannya 14 kertas siasatan. So on that aspect ataupun on that score, kami telah menambah bilangan pegawai penyiasat bagi menyiasat isu tambahan tersebut. Takat ini kami telah menambah 6 orang lagi dan kemungkinan jika keperluan itu ada, kita akan menambahkan lagi pegawai penyiasatan bagi melakukan membantu penyiasatan ini dilengkapkan dengan sempurnanya.
0: Menurut Datuk Sri Abdul Halim, 3 daripada 6 kertas siasatan berkaitan laporan RCITH kini telah dilengkapkan sepenuhnya. 3 lagi kertas siasatan masih dalam siasatan dan berada pada peringkat akhir. Terdapat perakuan untuk tuduhan, terdapat juga perakuan supaya kes diklasifikasikan sebagai tiada tindakan lanjut NFA. Bagi membantu siasatan, 7 suspek ditahan, 5 daripadanya direman, 2 lagi dibebaskan dengan jaminan atas faktor kesihatan. Kesemua mereka memegang jawatan tertentu di tabung haji. Bagi membantu siasatan berkaitan penemuan dalam laporan RCITH, Datuk Sri Abdul Halim berkata, SPRM mempertimbang menggunakan hikmat pakar forensik luar negara. Siasatan itu melibatkan aspek pelaporan, dokumentasi perjanjian serta kontrak yang memerlukan penelitian forensik secara terperinci.
1: Bagi membantu pihak kami melakukan penyiasatan secara forensik terhadap apa jua dokumentasi dan juga terhadap apa jua evidence-evidence yang diperolehi bagi membantu pihak kami melakukan penyiasatan. Perbincangan itu masih lagi on, bertakluk kepada of course kos yang terlibat. Itu adalah satu pemandangan kami yang ada lantik itu adalah merupakan satu foreign entity.
0: Datuk Sri Abdul Halim Aman. Pelaksanaan syur RCI berkaitan TH bukan sahaja perlu mematuhi garis masa dan pelan tindakan tetapi juga penilaian indikator prestasi yang jelas bagi memastikan keberkesanannya secara konkret. Demikian menurut pensyarah Jabatan Ekonomi, Kuliah Ekonomi dan Sains Pengurusan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Dr. Muhammad Irwan Arifin. Beliau berkata, pelaporan perkembangan pencapaian syur perlu dibuat secara konsisten bagi mengurangkan ketidakpastian serta memulihkan jangkaan pendeposit. Perkara itu penting memandangkan keputusan ekonomi dan tindakan masyarakat bukan sahaja dipengaruhi situasi kewangan sebenar tetapi juga sangat terikat dengan jangkaan serta persepsi. Orang ramai dinasihatkan mengurangkan aktiviti di luar antara pukul 11 pagi hingga 4 petang apabila sinaran ultraungu UV matahari lazimnya mencapai tahap maksimum. Nasihat timbalan Perdana Menteri Datuk Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi itu dibuat ketika negara sedang melalui monsun barat daya yang dijangka berterusan hingga September ini. Beliau berkata, perhatian perlu diberikan kepada kanak-kanak, warga emas serta individu yang banyak bekerja di luar panggungan dalam keadaan cuaca lebih panas, kurang hujan dan langit yang lebih cerah ketika ini. Sementara itu, pengarah kanan Pusat Operasi Cuaca dan Gempa Bumi Nasional Jabatan Meteorologi Malaysia, Makrun Fazli Muhammad Fahmi berkata, situasi jerbu yang melanda negara ketika ini dijangka tidak menunjukkan sebarang perubahan ketara bagi tempoh 3 hingga 5 hari. Meskipun hujan dijangka berlaku di beberapa tempat, ia belum mampu untuk memulihkan kualiti udara secara besar-besaran. Keadaan berjerubu ketika ini lebih buruk di bahagian barat dan selatan Sarawak hingga mengakibatkan penutupan lebih 100 sekolah di Serian pada Rabu selain turut menjejaskan kawasan di Semenanjung termasuk Lembah Klang. Setakat pukul 8 pagi tadi, kualiti udara di 10 kawasan di seluruh negara berada pada tahap tidak sihat. Sarawak mencatatkan bilangan lokasi terjejas tertinggi. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Serian merekodkan bacaan Indeks Pencemar Udara IPU paling tinggi iaitu 183 diikuti Kuching, Semerahan dan Sri Aman. Di Semenanjung, 3 kawasan mencatat bacaan tidak sihat iaitu Johan Setia, Ceras dan Shah Alam. Berita seterusnya. Menjelang Belanjawan 2027 pada Oktober, Kementerian Kerja Raya berharap peruntukan lebih tinggi dapat diberikan kepada kementerian itu berbanding tahun sebelumnya. Ini bagi memenuhi keperluan pembangunan dan kepentingan rakyat. Menteri Kerja Raya Datuk Sri Alexander Nantalingi berkata, permohonan itu dibuat berdasarkan keperluan sebenar kementerian. Bagaimanapun katanya, keputusan mengenai jumlah peruntukan terletak pada Kementerian Kewangan. Pelaksanaan pasport dengan tempoh selaku 10 tahun kekal diteruskan dan tidak dihentikan. Tegas Ketua Pengarah Immigration Datuk Zakaria Sa'ban, yang dihentikan sementara ialah pemberian tambahan tempoh selaku melebihi 10 tahun. Ia susulan isu ketidakserasian sistem yang digunakan beberapa syarikat penerbangan.
2: Yang kita berhentikan ialah tambahan tempoh melebihi 10 tahun itu. Maksudnya di sini, ada pembaharuan pasport yang untuk 10 tahun, kita bagi ekstra 6 bulan. Kenapa kita bagi ekstra? Pertama, kerana kita mengambil kira baki pasport mereka yang sebelum dia tukar itu melebihi 6 bulan.
0: Datuk Zakaria Sa'ban. Malaysia-Rusia setuju memuktamadkan Pelan Tindakan Bersama 2027 sebelum penghujung tahun ini, bertujuan memastikan kerjasama kedua negara lebih tersusun serta berorientasikan hasil. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, perkara itu dipersetujui pada mesyuarat Suruhanjaya bersama Malaysia-Rusia bagi kerjasama ekonomi, saintifik, teknikal dan budaya. Mesyuarat itu dihadiri Menteri Sains dan Pendidikan Tinggi Persekutuan Rusia, Valery Volkov di Vladivostok. Katanya, kedua negara turut mengalu-alukan beberapa cadangan, antaranya penganjuran Forum Rektor Malaysia-Rusia pertama pada 2027. Inisiatif itu akan membuka lebih peluang kepada pelajar, ahli akademik dan penyelidik membina jaringan kerjasama. Ke perkembangan luar negara, Iran menafikan dakwaan Amerika Syarikat, laluan perairan strategik Selat Hormuz kini dikuasai sepenuhnya Washington. Markas Pusat Khatam Al-Anbiya menyifatkan dakwaan itu sebagai pembohongan tidak berasas sambil menegaskan Selat Hormuz kekal bawah kawalan Tehran. Menurut laporan Anadolu Agency, memetik penyiar tempatan IRIB, pihak tentera Iran turut mendakwa kapal komersial dan kapal tangki tidak boleh melalui selat itu dengan selamat tanpa kebenaran serta pengawasan tentera negara berkenaan. Seorang remaja lelaki berusia 17 tahun di Massachusetts, Amerika didakwa membunuh ibu dan adiknya selepas menggunakan kecerdasan buatan AI untuk mencari idea berkaitan pembunuhan keluarganya. Arjun Aravind didakwa atas dua pertuduhan membunuh susulan kematian ibu dan adiknya. Menurut pihak berkuasa, suspek sebelum ini menunjukkan tingkah laku mencurigakan, termasuk membuat carian di internet berkaitan teori atau fantasi membunuh keluarganya. Suspek ditahan selepas ditemui bersama kereta ibunya di sebuah kawasan tempat letak kereta berhampiran Wayland awal pagi Rabu. Menjelang Sukan SEA dan Para ASEAN 2027, Majlis Sukan Negara MSN menubuhkan jawatan kuasa audit penilaian prestasi atlet bagi memperkukuh persiapan skuad negara. Ketua Pengarah MSN Jeffrey Ngadirin berkata, jawatan kuasa bebas itu akan memberikan perspektif baharu terhadap sistem persediaan atlet. Ini termasuk melalui sesi libat urus bersama jurulatih dan atlet. Sementara itu, tokoh Sukan Negara Datuk Marina Chin dilantik sebagai pengerusi dengan keanggotaan turut membabitkan pakar akademik, perubatan dan psikologi sukan. MSN menyasarkan Malaysia muncul juara keseluruhan Sukan SEA 2027 dan naib juara Para ASEAN 2027. Akhir sekali, penyerang Manchester City Erling Haaland menerima 7 sijil rekod dunia junior sebelum menghadapi musim baharu Liga Perdana Inggeris EPL 2026-27. Guinness World Records mengesahkan Haaland sebagai pemegang 7 rekod dunia rasmi, termasuk pemain terpantas mencapai 100 gol EPL dalam 111 penampilan. Haaland kini bersiap menghadapi musim baharu bersama Manchester City yang akan membuka kempen menentang Bournemouth pada 23 Ogos ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelaksanaan syur RCITH perlu patuh garis masa. Kurangkan aktiviti luar ketika sinaran UV memuncak. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Kari Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersepeda Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Sekarang anda sedang mendengar Seri Aman FM 89.5 MHz.
1: Inspirasi berinformasi.
2: Doa mohon dilimpahi rezeki.

0: Kadir, wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan limpahkanlah rezeki dari buah-buahan dari pelbagai sumber kepada penduduknya yang beriman kepada Allah dan hari kemudian.
1: Ustazah Nur Hidayu Ahmad Kamil.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hari ini kita akan berbincang tentang satu topik yang sangat menarik. Sebelum itu, jom kita lihat apa sabda baginda Nabi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam qaal: Tajiduna min shirarin nas zal wajhain allazi ya'ti haula'i biwajhin wa haula'i biwajhin. Artinya, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kamu mendapati antara manusia yang terjahat adalah yang bermuka dua. Ia mendatangi kelompok ini dengan satu wajah dan mendatangi kelompok yang lain dengan wajah yang lain. Subhanallah. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat, agak-agak tajuk kita tentang apa? Ya Allah, tentang talam dua muka. Bila kita bincangkan tentang tajuk ini, kita rasa takut dan gerun apabila kita menjadi orang yang seperti itu atau berjumpa dengan orang yang seperti itu. Maka jom sama-sama kita elakkan diri menjadi orang yang bertalam dua muka, yang bila bersama dengan si A jadi orang yang lain, dengan si B cakap lain pula. Subhanallah. Maka jom kita elakkan menjadi akhlak yang buruk ini dengan antaranya tips. Pertama, merasakanlah malaikat tidak pernah tidur. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat, malaikat kanan dan kiri kita, malaikat yang berada di sekeliling kita tidak pernah tidur walaupun sesaat. Maka merasakanlah ketakutan ini supaya apa? Kita tidak menjadi si talam dua muka yang mana suka menjadi orang yang berbeza-beza dalam keadaan yang berbeza-beza bila berjumpa dengan orang yang berbeza-beza. Dan yang kedua, merasakanlah sungguh-sungguh Allah Maha Memerhati. Kerana apa? CCTV Allah tidak pernah tutup. CCTV Allah tidak pernah mati. Maka tuan-tuan, puan-puan, subhanallah, rasalah sungguh-sungguh supaya apa? Kita menjadi orang yang sentiasa menjadi diri kita sendiri, dan doalah moga-moga Allah menjadikan kita akhlak yang baik seumpama akhlak nabi-nabi yang terdahulu, akhlak yang sangat mulia. Jom sama-sama kita elak diri kita menjadi si talam dua muka. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum dan selamat pagi untuk anda pada pagi ini. Semestinya pagi anda bertemu dengan Nisa untuk hari ini, hari Jumaat 14 Ogos 2026 bersamaan dengan 1 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Diharapkan pagi ini, pagi Jumaat ini anda berada dalam keadaan baik, baik sahaja. Untuk yang bertugas, selamat bertugas. Untuk yang hari ini mungkin ketika ini dalam pemanduan, mungkin nak ke Simangkang, mungkin juga nak ke Betong, ke Kuching, ke mana jua destinasi anda yang mendengarkan kita pada pagi ini. Izzah doakan agar perjalanan anda selamat sampai ke destinasi anda tuju. Dan 9.30 minit pagi, diharapkan anda dah pun sempat bersarapan pagi tadi ya. Dan untuk yang mungkin ada yang kurang sihat, maklumlah kan, keadaan cuaca sekarang ni tak menentu. Mungkin ada yang sakit tu, Izzah doakan agar anda cepat sembuh. Dan sebagai pengusaha bersama, ramalan cuaca untuk bahagian Seremban dan juga bahagian Betong berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada pagi ini, Seremban hujan di beberapa tempat, Betong berjerebu. Pada sebelah petang dan juga malamnya pula, Seremban dan Betong berjerebu. Dan keadaan laut di Paera, laut berombak setinggi 1 meter hingga 1.5 meter. Angin bertiup dari barat daya selaju 10 hingga 15 kilometer sejam. Dan suhu untuk hari ini 24 sehingga 35 darjah Celsius. Itu dia ramalan cuaca untuk bahagian Seremban dan juga bahagian Betong. Dan teruskan kesedaran anda bersama dengan Izzah menerusi Spektra 9.12.

0: Kita Sri Aman FM
1: 89.5 MHz.
2: Tunggu ku tunggu.
3: Gergasi Eropah kini kembali menggegar gelanggang. Musim baru bermula di sini dalam kemuncak perlawanan pramusim Klub Dunia. Bintang dunia dan maruah klub menjadi taruhan.
4: Liverpool have the perfect start to the afternoon.
3: Saksikan kesemua aksi epik ini secara langsung. Manchester United menentang AC Milan. Sabtu 15 Ogos 10.30 minit malam. Schalke menentang Real Madrid. Ahad 16 Ogos 10.45 minit malam. Dan Liverpool FC menentang Como. Isnin 17 Ogos 12.45 minit tengah malam. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
5: Lagu baru.

Menghampiri pukul 10 pagi dan seperti biasa tepat pukul 10 pagi nanti Dunia 10 pagi akan kita bawakan untuk anda dari Pusat Berita Radio RTM Kelumpur. Dan jangan lupa hantarkan komen anda di ruangan Facebook Suraman FM dan Liza akan bacakan pada jam yang keduanya nanti. Dan teruskan kesihatan anda dan kita dengarkan dahulu lagu ini, Menanti Janji.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

0: Tebak-bak je suara dulu dipasang dekat tu. Radio apa didengar kau, Eji?
1: Hai, ni ada lain. Di Seriaman FM lah.
0: Apa frekuensinya, Tek Ji? Coba kau madah lho, Ji.
1: 89.5 MHz.
0: Siaran apa, Tek Ji? Coba ulangi lho.
1: Mestilah Seriaman FM. 89.5 MHz.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Dimulakan dengan perkembangan di Asia Barat, Amerika Syarikat mempertimbangkan penghantaran utusan Presiden Jared Kushner ke Israel dan Mesir minggu depan bagi membincangkan pelan damai Gaza. Menurut seorang pegawai Amerika, lawatan itu masih dalam perbincangan susulan usaha Presiden Donald Trump untuk mendapatkan penyelesaian konflik di Gaza. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebelum ini menolak pelan berkenaan yang antara lain mencadangkan pengunduran tentera Israel secara berperingkat selaras dengan pelucutan senjata Hamas. Dalam hal itu, serangan udara Israel di Gaza mengorbankan ketua pasukan polis kawasan berkenaan Kolonel Jamal Abu Kamil, mereka dua lagi cedera parah. Kementerian Dalam Negeri yang diketuai Hamas mengesahkan kematian itu dan menyifatkannya sebagai pembunuhan Israel. Serangan turut dilaporkan berlaku di barat Khan Yunis, mengorbankan dua individu yang menaiki motosikal dan mencederakan seorang lagi. Tentera Israel mendakwa serangan itu menyasarkan komander Hamas yang merancang serangan terhadap tenteranya. Dalam perkembangan lain, Amerika turut merancang menghantar kapal pengangkut pesawat USS George Washington ke Asia Barat bagi menggantikan USS Abraham Lincoln. Menurut agensi Anadolu, langkah itu susulan penugasan USS Abraham Lincoln yang berlarutan lebih 250 hari termasuk 200 hari tanpa singgah di pelabuhan. Senator Richard Blumenthal dari Connecticut berkata, tempoh penugasan panjang itu menimbulkan kebimbangan terhadap kebajikan anak kapal termasuk masalah bekalan asas, sistem baik dan kesihatan mental. Sementara itu, Trump mengumumkan tarif sehingga 100% ke atas import drone tanpa pemandu dan komponennya bagi mengurangkan kebergantungan terhadap import dalam industri yang dikuasai China. Kenyataan White House memaklumkan, keputusan itu dibuat atas faktor keselamatan negara dan akan berkuat kuasa pada 3 September. Minggu lalu, China mengumumkan sekatan terhadap ekspor drone ke Amerika serta menyerai hitam 6 syarikat sebagai tindak balas terhadap sekatan perdagangan yang dikenakan Washington berhubung isu buruh paksa dan kebimbangan keselamatan negara. Mesir menafikan kaitan dengan sebuah kapal yang diserang di luar pantai Yaman awal minggu ini selain mengecam serangan terhadap kapal dan pelayaran di Laut Merah. Kementerian Pengangkutan Mesir memaklumkan kapal berkenaan tidak berdaftar atau mendapat lesen operasi maritim di negara itu. Penafian dibuat selepas laporan mendakwa kapal berkenaan mempunyai kaitan dengan syarikat pengendali yang beralamat di Alexandria. Mesir turut menyifatkan serangan di laut itu sebagai ancaman serius terhadap keselamatan dan kebebasan pelayaran yang turut menjejaskan trafik melalui terusan Suez. Di Belanda, letupan di sebuah fasiliti penyimpanan produk petroleum di Pelabuhan Rotterdam mengorbankan seorang dan mencederakan 6 yang lain. Syarikat Gunvor memaklumkan kejadian berlaku ketika kerja penyelenggaraan dijalankan pada salah satu tangki simpanan. Polis berkata tiada petunjuk awal kejadian berpunca daripada sabotaj namun semua kemungkinan masih disiasat. Letupan berlaku kira-kira pukul 11.30 pagi waktu tempatan. Seorang remaja lelaki berusia 17 tahun di Massachusetts, Amerika didakwa membunuh ibu dan adiknya selepas menggunakan kecerdasan buatan AI untuk mencari idea berkaitan pembunuhan keluarganya. Arjun Arifin didakwa atas dua pertuduhan membunuh susulan kematian ibu dan adiknya. Menurut pihak berkuasa, suspek sebelum ini menunjukkan tingkah laku mencurigakan termasuk membuat carian di internet berkaitan teori membunuh keluarganya. Suspek ditahan selepas ditemui bersama kereta ibunya di sebuah kawasan tempat letak kereta berhampiran Wayland awal pagi Rabu. Kira-kira 370 kilogram kokain yang dibungkus dengan imej penyerang Manchester City dan Norway Erling Haaland dirampas di wilayah Karachi, Ecuador. Polis mendedahkan dadah berkenaan disembunyikan dalam ruang dasar di belakang sebuah lori. Rampasan itu berjaya menghalang kira-kira 7.7 juta dos dadah daripada memasuki pasaran. Seorang wanita warga Colombia, Ecuador yang tidak mempunyai rekod jenayah turut ditahan dalam operasi berkenaan. Sukan penyerang Manchester City Erling Haaland menerima 7 sijil rekod dunia junior sebelum menghadapi musim baharu Liga Perdana Inggeris EPL 2026-27. Genius War Records mengesahkan Haaland sebagai pemegang 7 rekod dunia rasmi termasuk pemain terpantas mencapai 100 gol EPL dalam 111 penampilan. Haaland kini bersiap menghadapi musim baharu bersama Manchester City yang akan membuka kempen menentang Bournemouth pada 23 Ogos ini.

0: Sekarang anda sedang mendengar Sri Aman FM 89.5 MHz.
1: Inspirasi berinformasi.
2: Eh, Kano, sinang iba bendera kah?
3: Ai, mestilah mau. Jalur gemilang tu lambang negara kita. Si boleh dipandang remeh.
2: Kami nang suka nangga bendera pergibah tu. Asa bangga jadi rakyat Malaysia.
3: Tapi nak ji, ada juga orang malas nak masang ji. Asal siap pasang aja.
2: Oh, ya abah. Mung kita sayang negara, tunjuklah dengan tindakan. Kibarkan jalur gemilang dengan penuh hormat.
3: Benar ya ji. Walaupun kita berbeza kaum dan agama, kita tetap satu keluarga Malaysia.
2: Jadi, apa kata kita sama-sama kibar jalur gemilang?
3: Bajulah ji, jom kita sama-sama kibar.
2: Jom.
3: Marilah kibar jalur gemilang.
4: Lagu-lagu menarik,

0: molekulah 5 MHz. Inspirasi berinformasi.
1: Gergasi Eropah kini kembali menggegar gelanggang. Musim baru bermula di sini dalam kemuncak perlawanan pramusim Klub Dunia. Bintang Dunia dan Maruah Club menjadi taruhan.
2: Liverpool have the perfect start to the afternoon.
1: Saksikan kesemua aksi epik ini secara langsung. Manchester United menentang AC Milan Sabtu 15 Ogos

Kembali lagi kita berserang untuk jam yang kedua ini, 10.25 minit pagi, dan kita nak bacakan di antara komen yang telah pun dihantar oleh rakan kita pada pagi ini. Kita ada Roy Kwang, selamat pagi hari Jumaat DJ, selamat bertugas curi selalu, buat pendengar Seram FM, warnai harimu, kerja sambil dengar Spektra 912 DJ. Terima kasih. Okay, terima kasih Roy Kwang. Kita ada Agnes Ina Robin pagi ini. Selamat pagi Iza, selamat bersiaran. Semoga sihat walafiat selalu, ceria selalu. Cuaca kat Miri pagi tu panas. Salam hari Jumaat, minta diputarkan lagu dari Ramli Sarip dan Khatijah Ibrahim. Doa buat kekasih untuk hiburan sendiri dan semua yang mengenali diri. Semoga semuanya sihat. Terima kasih DJ. Sama-sama kasih Agnes Ina Robin. Kita ada Ujoh Chaung. Selamat pagi Iza katanya, dan selamat menjalankan tugas. Cuaca agak mendung di Sabah pagi ini, ceria-ceria hendaknya. Happy Konti, terima kasih Ujoh Chaung. Dan kita juga ada Rini Sabai pada pagi ini. Selamat pagi DJ Iza, selamat bersiaran di Konti Seram FM. Cuaca panas, masih panas dan jerebu di sekitar tu. Salam hari Jumaat, moga ceria selalu. Terima kasih Rini Sabai. Dan seterusnya pula kita ada Dobby Kebajah. Selamat pagi Iza, selamat bertugas. Katanya ceria selalu untuk rakan-rakan yang mengenali Dobby Kebajah. Salam ceria buat semua dan jaga diri semua. Terima kasih DJ Seram FM. Sama-sama kasih. Dan Ujoh Chaung minta mainkan lagu Fauzia Latif, Teratai Layu di Tasik Madu kalau ada. Thanks katanya. Okay, InsyaAllah kita akan cuba putarkan lagu yang sebentar nanti. Dan sebelumnya, apa kata kita dengarkan dahulu lagu ini. Dan untuk sebentar nanti juga, untuk jam yang kedua, kita akan ikuti logat kita. Apakah perkongsian yang akan dikongsikan, sama-sama nantikan sebentar saja nanti. Tapi kita layan terlebih dahulu lagu ini untuk anda.

0: informasi.
1: Hai adik kakak, berjumpa lagi dalam Lorat Kita di Sri Aman FM. Lorat kita hari tu ialah Lindup. Ejaan Lindup, L-I-N-D-U-P. Lindup. Adik kakak, lindup tu bermaksud redup atau terlindung dari matahari. Contoh ayat, dah benar si dak ambiak main berkepung lalu tertidur nyelibah pokok rambutan ya. Lindup jak hari. Ya, ada sampai ke bahari ambiak tidur kelak. Jumpa lagi adik kakak dalam lorat kita di Sri Aman FM, inspirasi berinformasi.
2: Dengarkan lorat kita tiap Jumaat 10.30 pagi di Sri Aman FM. Jangan lupa.
3: Sekarang anda sedang mendengar Sri Aman FM 89.5 MHz.
4: Inspirasi berinformasi.
5: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
6: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
7: Lagu-lagu menarik, hiburan menceriakan semuanya.

0: jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Lagu-lagu menarik,

Untuk anda yang baru saja mendengarkan kita, terima kasih kerana memilih Seramai FM sebagai hiburan pagi anda. Dan untuk jam yang ketiga nanti, kita akan ikuti segmen Nurani. Kita narakan saya Melami Ahmad. Dan sebelum itu, apa kata kita nak dengarkan dahulu lagu ini, Spider, Bila Nak Saksi, untuk anda, Spectra 912.

0: Sekarang Anda sedang mendengar Sri Aman FM 89.5 MHz.
1: Inspirasi berinformasi.
2: Hai, selamat pagi semua. Ibu lupa, lagu-lagu hiburan kami juga sajikan untuk anda semua di Sri Aman FM 89.5 MHz. Inspirasi.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Minit pagi dan terima kasih untuk anda yang masih lagi setia bertemu dengan Izzah. Dan kita nak nak sambung balik, kita nak bacakan lagi di antara komen telah pula dihantar oleh rakan kita Romli Lee. Assalamualaikum Izzah, selamat bertugas, semoga sihat ceria selalu bersama rakan-rakan pendengar setia Seramai FM. Mantap, terima kasih Romli Lee. Rashida Eddy pagi ini, Assalamualaikum Izzah, selamat pagi, selamat bertugas, kami jalan-jalan di Pasar Pusat pagi tu. Wah, selamat pagi, salam Jumaat dan selamat berhibur. Terima kasih, sama-sama kasih Rashida Eddy. Kita juga ada James Pengiran pagi tu, selamat pagi Izzah, selamat bertugas, selamat pagi James. Kita ada Sapian Podim, Assalamualaikum Izzah, selamat bersiaran, salam dan selamat pagi buat semua pendengar Seramai FM dan semua keluarga di Seramai, salam rindu selalu. Okay, terima kasih Sapian Podim. Dan itu di antara komen telah pun dihantar oleh rakan kita. Dan seketika nanti Izzah akan kongsikan untuk anda info Sok Fradu bagi anda yang berada di Zone 6. Dan dengarkan terlebih dahulu lagu ini, Ramalanku Benar Belaka, untuk anda, Umbrella.

0: Sebagai panduan kehidupan, ikuti Tazkirah Agama Nurani, siarannya hari Jumaat 11.30 minit pagi di Sri Aman FM 89.5 MHz. Inspirasi, berinformasi.
1: Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, kita nak bawa tajuk tipu daya akhir zaman. Subhanallah. Akhir zaman, tipu daya. Bila cakap pasal akhir zaman, tak dapat tidak, tak boleh lari daripada fitnah. Tapi kena faham, bahasa Arab ni fitnah ni bukan slander. Slander tu mengumpat, memfitnah. Tapi fitnah ni maksudnya kecelakaan ataupun mudarat yang sangat besar. Apa mudarat yang paling besar akhir zaman ni? Banyak, terlampau banyak tau. Tak sempat semua cerita ini. Ustaz nak bawa satu je. Fitnah yang diceritakan adalah menampakkan benda baik tu buruk, buruk tu baik, yang betul tu salah, yang salah tu betul. Maksud Ustaz apa? Perasan tak kita sekarang, kita berada di akhir zaman yang orang buat jahat nampak betul, orang buat baik nampak salah. Contoh, kita pergi berdakwah, kita pergi seru orang pergi solat, kita nampak sebagai orang yang tak cool. Kalau kita pergi solat jemaah, kita akan nampakkan sebagai orang yang apa? Orang yang lekeh. Tapi bila kita join pub, kita join pergi perarakan yang mengangkat benda-benda maksiat, kita akan nampak sebagai pejuang. Ini salah. Contoh lain lagi, kalau orang tu tak couple pada zaman ni, ini mesti tak laku, ini mesti tak bagus. Sedangkan orang yang tak couple tu yang bagus. Sebab apa? Sebab dekat dengan sunnah Nabi SAW, yakni menjaga hubungan antara lelaki dengan perempuan. Tapi bila orang tu bertukar-tukar pasangan, orang tu yang hari ni yang couple banyak, orang tu pula nampak macam hebat. Jadi adik-adik, tuan-tuan perempuan yang saya kasih kepada Allah, di akhir zaman benda baik nampak salah, benda salah nampak baik. Sebagai penutup, contoh, kita tahu LGBT haram. Tapi apa berlaku? Sekarang ramai pula penyokong dia. Nak kata apa? Tak apalah, diorang pun manusia macam kita juga. Ya, kita semua manusia macam dia, dia pun manusia macam kita. Tapi beza dia dengan kita, dia langgar perintah Allah. Maka itu tak cool langsung. Jangan buat benda maksiat tu macam cool, dan jangan buat benda baik tu macam tak cool. Ini fitnah akhir zaman. Baik, jaga diri pada fitnah ini. Wallahualam.
0: Sebagai panduan kehidupan, ikuti Tazkirah Agama Nurani, siarannya hari Jumaat 11.30 minit pagi di Sri Aman FM 89.5 MHz. Inspirasi, berinformasi.
2: Lagu-lagu menarik,

Selamat tengah hari bukan lengkau kau dengan Stephen bawa berita tengah hari YFM. Lapan bengkandur di Sarawak mengkang batikas pengamah angin IPU nak manah ke pengerai nakak pukul 10 pagi itu tadi. Melalui ke sistem pengatur penerang indeks pengamah angin Opis Rampak Menua, Kalai Serian di Pemaduk Tinggi, ianya 183 IPU. Tu nangkan ke Kuching Ngau Semarahan belak 171, Seri Aman 163, Seri Kai 157, Mukah 152, Bintulu 147, Ngau Sibu 152. Berbangunnya 5 bengkandur ke Bukai Batikas Jalan Pemersi. Ianya Semelaju 84, ILP Miri 73, Ngau Miri 85, Kapit 67, Serta Limbang 68. Taman Didikan Kanak-kanak

Di Kang Taman Asuhan Kanak-Kanak Taska di Sarawak tetap dibuka tajapan penyampau indeks tikas pengamah angin IPU Manggai 200. Menteri Pemansang Induk Nembi Amin dengan Pengelantang Raban Bangsa, Dato' Sri Fatimah Abdullah madah ke tujuh tu dan dikenal nyawab ngibun bala Nembi Amin bala apa indai sidak ke bekerja. Tajapan pihak penatai Nembi Amin ngagai tarika ngau taska berpanggai ba apa indai sidampu. Ia madah kepalan dua Nembi Amin tu kebenarnya likun lagi yang kawam bisi ekon ngau penapis angin ti disedia ke bandonya. Bala pengendai megak dipinta meri penerang pasal pengerai anak sida. Kelebih lagi sida ti bisi penyakit asma atau kesengat. Ngambil kaulia diperhati ke ngau sini lagi. Dato' Sri Fatimah Abdullah mansud ke penerang tu ngagai media. Malam tadi, berindia hari gaya menua Sarawak ti dituntung penanggul sebun asap. Pengawal Nunu Maya menua ke benung bersebut ngau kemarau bakal jam ke dia tu patut dikurang ke agi. Presiden Gerempong Besar Serakup Cina Malaysia Pampang Sarawak, Dato' Sri Richard Wee Liang Chiat, madah ke perkara tu balat ngirau ke hati. Kelebih lagi inti penyampau tikas pengamai angin IPU Manggai 200. Datai ke ikas ti dikumbai kelalu balat ndak manah ke pengerai. Yang moga minta pengawal kontrak ti bergagak ke rumah atau ke opis ngetu dulu nono uras yang patut ngigak cara bukai. Dikena muai lalu perangka ke debuai. Mensia mayuh moga dipinta ngurang kagi nono kertas mayang garu ngau dian maya ke dia tu Raban Bangsa Cina benung ngintu pengerami antu lapar pungkang. Nyentuk ke penanggul sebuah nasab. Nyapu lai mana bakal selama. Bahawa penerang moga ia minta perintah ngatur pengawal ngagak mua ari serta bergempung ngau menua ti bersendi ngau Sarawak dikena mutar ke pengawal nono kampung kelebih lagi Kalimantan. Tiada ngujung ke Sarawak dipelap sebun asap ketengah dibai angin monsun barat daya. Teknologi semikonduktor dikemansang ke Bat Sarawak disadang oleh masuk Bat Market Energy Global kebergempung antara SMD Semikonduktor Sdn Bhd ngau Jiangsu Linjiang Energy Company Limited. Gerempung tu digagak hari sempekat permerhati dikenal ngatur semikonduktor kuasa SMD yang kaum teknologi gallium nitrida GAN ba dalam produk meter pintar serta sistem nyimpan kuasa bateri BSS ke Dempo Linjiang Energy. Sapi Premier Kemegah Menteri Dagangan Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pokok, Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan, madah ke gempon tu dekat negap kagi kawal pemansang industri semikonduktor Sarawak ngau sektor energi bersih. Gempung dua bengkah company tu megak ngujung ke teknologi SMD oleh nyadi ke dagang nyentuk ke data buat peringkat antarabangsa ari company Linjiang Energy. Bangapun ke projeknya kalai dua bengkah company itu dekat berarti kegaya teknikal, produktif digagak, langkar pendiau, pematut hasil, ngau dagang ari hasil teknologi SMD. Dan akan kami mai kita menyang ke berita hari YFM. Jadi berita tu ditusun Sarifah Jauyah Wan Abdul Rahman. Lalu disalin Edwin Nanggah hari seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani. Ngau selamat tengah hari.

siku nembiak ke umur 12 tahun ke lania bermain sape Adrian Anyi Robert. Konsert tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Data meh bebala mayuh ngage program 9 nemuai birami NNB 2026.

Okay, selamat tengah hari semua dengan Kawan FM. Tengah hari itu bergelai dengan aku dengan Stephen. Kita bergelai bahagian tengah hari 5/14/2026. Nama berita kita semua. Nama pengawal kita tentu ya Maya Diatoknya tadi. Benung Merarau meh. Tidak Merarau-nya tadi. Tentu ya Benung Kiroh buat dapur yang dia ke pemakai tengah hari itu. Serta megak Benung pelak udah Merarau. Tumu pagi tadi Merarau meh. Pukul 11, pukul 11:30. Udah Merarau bagian. Okay, jadi pukul 12:30 tengah hari itu lagi. Aku dekat meri awal kita ke dekat berpesannya tadi atau ke dekat macam pesan berat kita bahawa email kami YFM Iban atau ke kita boleh ngetai ke bah WhatsApp enggak megak bah email meh bah email yfmiban@gmail.com atau ke bah WhatsApp 0136284228 tengah-tengah hari itu lagi aku dekat macam pesan berat kita semua. Okey, kita berperindang ke skeleto dengan ke lagu hari itu di Bersuara.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Info Aktiviti Y. Tu siti berita mana ngagai kita ke diau bak kandang kapit. Ujung minggu tu, pasar kapit dekat Richah agi ngau pengerami kapit Agrofest 2026. Pengawak tu dekat berengkah diatur kena 14, nyentuk ngagai 16 hari bulan 8, 2026. Pengerami itu megak dekat digulu Dato' Sri Alexander Nanta Ligi, Menteri Kerja Raya Malaysia, kemegak Kaban Parlimen P215 Kapit, kena 16 hari bulan 8, 2026. Lalu dekat di Penyadi, Dato' Sri Dr. Stephen Rudi Utum, Menteri Industri Pemakai Komoditi, Ngau Pemansang Wilayah Sarawak, Bah Ari Kesama, berengkah pukul 10.30 pagi. Ungkup kita kerinduk berlagu, bisik dekat diatur The Voice Kapit, kena 14 hingga 15 hari bulan 8, buat pentas utama Agrofest Kapit, berengkah pukul 8 malam. Bisik mega aktiviti ungkup anak min, ianya pekit nyorak gambar, kena 15 hari bulan 8, 2026. Aktiviti kebukai, yang kaum cabut tiket penasir. Tenyedia ke price di cukup mana. Bisa menggap fashion show anak min di bertema ke Utai Tanam, pekir tuat pemaduk nyamai, ngerjista itani, ngau mayuh agi kebukai. Nyadi ngonya, arameh sama datai ngerami kapit Agrofest 2026. 14 nyentuk ngagai 16 hari bulan 8 2026 ba Town Square Kapit di Kapit.
2: Info Aktiviti Y.

0: Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengamah angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisa habis nadai. Sitik perengka pengerala api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anak penik. Meruang hari baru asap, pansut mo jampat, lalu kango ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, begulengo YFM, nyelia managi hari kengerara.
2: Okay, macam pesan ke terubah ke bersiba YFM, jadi pesan ke sekali itu pesan hari Hillary Anak Singiak hari Jariah Sibu, jadi pesan madah ke Paya Singiak bin Ruby, Singiak bin Ruby tau ke dikangau apa yang lain udah nadai kena hari 3-12-8-2026 buat Hospital Sibu. Lalu ni yang dekat di Senggai buat Sibu Mortuary Hall Jalai Bukit 5 Sibu. Lalu ni yang dekat di Anjung kena 15-8 ianya pergilah. Lalu pesan dituju ke ngagai semua kawan melayan di Kekan Dalat, kawan melayan di Bungan Besai, Bungan Mit, di Igan, semua kawan melayan di Sungai Kuat Dalat, Mendung, Kucing, Miri, Bintulu, ngau kawan melayan ke Bukai. Lalu penerang ke silik kita oleh telefon ngagai Hillary 017-804-5411. Nandu isi berita pesan madah ke Singiak bin Ruby. Singiak bin Ruby tau ke apa lain udah nadai kena 12-8. Ni yang dekat di Senggai Sarito ba Sibu Mocori Hall Jalai Bukit 5 Sibu. Lalu ni yang dekat di Anjong Pergilak 15-8-2026. Lalu pesan angkan kenya hari belau yang anak garit. Jadi pesan madah ke bini ya, ramau anak abing. Ramau ane abi yang udah nadai kena 13-8. Lalu ni yang dekat di Senggai kena hari 6, 15-8-2026. Jadi ni yang ke ni yang tu dekat di Anjung kena hari Minggu 16-8-2026. Lalu pesan dituju ke ngagai semua kawan belayan di Batang Tabai, Batang Tayah, Batang Puak, Ulu Kaku, Batang Monos, Pendambat Layar, ngau kaban melayan kebukai ting lala. Lalu ni yang dekat di Senggai, bak rumah suntik, nanga kakub entabai pakan. Lalu isi berita pesan madah ke ramau anak abing. Ramau anak abing udah nadai kena 13-8. Lalu dekat di Senggai kena 15-8. Bak rumah suntik, nanga kakub entabai pakan. Ni yang dekat di Anjung kena 16-8-2026. Okey, datang lagi nampung macam pesan ke Bukai. Kalau bagi pesan ke bisi email, ianya ba email yfmiban@gmail.com. Terima kasih Majestika, Ais Ati.

Nampung pesan berat pesan ke sekali tu Ari Ali Anak Adiang. Jadi pesan madah ke pengawal ngetas oleh Niang Adiang Anak Entai. Jadi nguan ulit ianya malam hari 6, 15 hari bulan 8. Lalu pagi hari Minggu 16 hari bulan 8 ulit dekat di kertas ditangkan gau pengawal ngupas tebalu. Lalu pesan dituju ke ngagai semua kawan belayan di Pulau Dudung, Pak, Senibung, Durin, Sung, Penasu, kawan belayan di Rian Dusing, Banyuk, Tuan Rumah Jana di Batu Matup Julau, kawan belayan di Skuau, ngau kawan belayan Kebukai Tinglalan yang ada yang anak entai, tau ke Apai Ali. Jadi pengawal dekat diatur Bak Rumah Monica Giri, Sungai Spau, Jalai Stabau. Jadi kita ke dekat nemu penerang ke siliat telefon ngagai Ali Anak Adiang 0111-870-5140. Okey, nangkan kena pesan ke sekali tu Ari Peri Anak Kujat atau ke Indai Ajim. Jadi pesan madah ke ngetas ulit Niang Indaya ianya Niang Idut Anak Inta atau ke Indai Sudan. Jadi pengawal ngetas ulit ianya dekat diatur Barumah Lot 1259 Jalan Sentosa Utara 8A/2C di Sibu. Pengawal ngetas ulit kena 15 hari bulan 8 2026 pukul 8 malam. Pesan dituju ke ngagai kawan belayan di Sibu, Kenawit, Poi, Bintulu, Miri, ngau kawan belayan ke Bukai, kelebihan di Nangat Tadak, ngau kawan belayan ke ngelala ni yang hidup anak Inta, tau ke ini itu. Jadi pengawal ke tau ke penerang ke siliak kita oleh telefon ngagai Peri Anak Kujat 016-863-9429. Nya pesan ngetas ulit Datuk. Nanti bisa pesan baru kebuka dekat nampung baca pesan kita.

Okey, lagu Ringo ini rindu pengambil hati. Jadi pesan ke sekali itu Aringa dan anak Gudum. Ini pesan madah ke ubiak anak Jungan, ubiak anak Jungan dan hadai kena 13 hari bulan 8. Lalu ni yang dekat di Singgai kena 15 hari bulan 8 2026, ianya hari 6. Lalu dekat di Kubur kena 16 hari bulan 8 2026. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kaum pembelayan di Batang Kenawit, Batang Tabai, Batang Kemalih, Batang Layar, Batang Sekerang. Spek layar kaum melayan di Batang Masir ngau kaum melayan ke Bukai Tinalah di Rintai ke Dito. Jadi semua kaum melayan dipinta datang ke rumah Felix Jalin Bukit Seri Julau. Lalu nando isi berita tu baru pesan madah ke ubi anak Jungan, ubi anak Jungan udah nadai kena 13 hari bulan 8. Lalu dekat di Senggai kena 15 hari bulan 8. Baru mai Felix Jalin Bukit Seri di Julau. Ni yang dekat dikubur ke kena 16 hari bulan 8 2026. Ya, pesan ke diterima kami. Okey, kita berperindah baru dengan ke Views of Versa Lelengau.

Suliak tau kalem biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah. Bermain beluar rumah, tam dak dikemata. Berjalai penaka ati, nak madah ke penunga. Ngau mayu agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala. Tengok panzik dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijar, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: sistem itu. Dengan mana-mana carta Sabah juara, boleh dengar ninting hari 5 pukul 1 ngali hari, lalu tanduk ya hari 6 pukul 10.30 malam.
1: Carta Sabah juara.
2: Hai.

ang maga mai ka kita berita ka bisi bekawal engau ACSJ ke 9 renggat final ke dekat diatur kurang lebih 2 bulan lagi di Nuas Power Betung.

0: hari tu. Aram kita sama ningat ke recap, flashback, mengingat tusun ke 30 minggu yang kemari. Cata sepajora recap 30 2026.
1: Recap minggu yang kemari. 10

yang band dan lagu Nuan Barulah ngerebut penduduk dan hilang ke udah 2 minggu abak tangga pemadu atas. Jadi lagu baru minggu ini kemarin megak kita bisik lagu baru ke diberi nama Tebak Ensiban. Ini ndak penduduk lagu baru Tebak Ensiban tu lagi sekali ke uliah

ngali hari lalu tanduk program. Tanduk program tu tahu di pin, tahu di pendiam di dinga ke kita nintiang malam hari 6 pukul 10 setengah malam. Kita terus ngakai penduduk tika 10 ngau megak ke 9 ke terubah ke sekali tu. Penduduk tika 10 lagu tu udah 18 minggu dalam carta. Kalau jadi juara sepengelama

tiga sepuluh tang dak lebu leban kalah jadi juara. Udah lagu Ika nomor tiga sepuluh, kita terus dengar ke lagu Bak Penuh dua tiga sembilan.

0: Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, dan ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunuh sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Kita dia tu, benong ninga, carta siapa juara. Carta siapa juara.

Solo Seput Nyawaku. Jadi lagu tu nak berinsit 8 minggu ni kemarin. Lagu tu megak bab 239. Setiap lagu kena by Ronald K. Jadi lagu tu digagak, lekal lagu tu digagak Justin GR ngau Ronald Empu, penanyi tu Empu. Lalu tiun lagu digagak penengkebang lagu Din Aladdin. Dinya lagu ke lumur 9 Seput Sulu Nyawaku Ronald K. Okay, bila kita ke bisa mendengar ke YFM, bila kita ke dekat ngundi penanyi ke bisik di kerinduk ke kita. Anak ingat bab ngujung program tok lagi kita bisa nyedia ke arus telefon ngagai bala kita ke dekat ngundi

238, lagu ko diberi nama Tebak Ensiban. Penanyi ya, Berdeline Leo. 8, sebera terus ningaka lagu penuh 237.

0: program Nai Nemuai Birami NNB dikadiatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Umabaha Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dikadiatur ngan kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atang man kelo alang napa
0: Joli jengah.
2: Jia lingkap koredo, jia no koredo, aku sembah.
0: Roslina.

Yau siku nembiak ke umur 12 tahun ke landia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konsert tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayuh ngage program 9 nemuai birami NNB 2026.

Dua kedai baik si kuk penani baru kedai beri nama Penny McLean. Penny McLean. Jadi lagu tu lekal lagu digagak Daniel Undi tiun lagu di Tengkebang Cheryl Hayam. Lagu tu agi benak begin sit lebih kurang 3 minggu lagu tu

mu berkawan dengan lagu ke bisik di pasuk ke dalam carta. Jadi cara lagu ke dipasuk ke dalam carta siapa juara, lagu ke udah mujur ditapis penel penapis RTM Sarawak

Lida Chata Sepejuaran Gau Chata lagu Bukai Kebisik di Sarawak dito. Okey, kita terus ngagi lagu penurut ke-6. Penurut ke-6 tu Raban kelama udah ndak belagu, kesekali tu sidak datai baru ngolagu penyanyi tua Launas Empire.

0: Aktiviti Y. Tu Siti berita mana ngagai kita ke diaubak kandang kapit. Ujung minggu tu, pasar kapit dekat Ricah lagi ngau pengerami kapit Agrofest 2026. Pengawak tu dekat berengkah diatur kena 14, nyentuk ngagai 16 hari bulan 8, 2026. Pengerami itu megak dekat digulung Dato' Sri Alexander Nanta Ligi, Menteri Kerja Raya Malaysia, kemegak Kaban Parlimen P215 Kapit, kena 16 hari bulan 8, 2026. Lalu dekat di Penyadi, Dato' Sri Dr. Stephen Rudi Utum, Menteri Industri Pemakai, Komoditi, Ngau Pemansang Wilayah Sarawak, Bar Ari Kesama, berengkah pukul 10.30 pagi. Ungkup kita kerinduk berlagu, bisik dekat diatur The Voice Kapit, kena 14 hingga 15 hari bulan 8, bak pentas utama Agrofest Kapit, berengkah pukul 8 malam. Bisik megah aktiviti ungkup anak mit, ianya pekit nyurat gambar, kena 15 hari bulan 8, 2026. Aktiviti kebukai, yang kaum cabut tiket penasir. Tenyedia ke price di cukup mana. Bisa menggap fashion show anak min di bertema ke Utai Tanam. Pekir tuat pemaduk nyamai, ngerjista itani, ngau mayuh agi kebukai. Nyadi ngonya, arame sama datai, ngerami kapit Agrofest 2026. 14, nyentuk ngagai 16 hari bulan 8, 2026. Bak Town Square Kapit di Kapit. Info Aktiviti Y.
1: Hai, aku Austin Matthew. Dengan mana-mana carta siapa juara, boleh dengar ninting hari 5, pukul 1 ngali hari, lalu tanduk ya, hari 6, pukul 10.30 malam.
2: Carta siapa juara.

0: rumah kita. Mesti manggau hari kebangsaan tu, arame kita sama ngepai ke Jalur Gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat hari kebangsaan, hari YFM.
1: Kita dia tu, benong ninga, carta siapa juara. Carta siapa juara.

Banyak di SSJ final, rengat final di Sepawah Betuang. Munika dipadah ke sedau tu Sepawah Betuang, Sepawah Betuang, ukai Sepawah, Sepawah Betuang. Jadi ngagai bala kita kekalak ngagai anugerah Carta Sapa juara final tahun yang kemarin. Kita itu yang kita nemu di ni menua Sepawah Betuang. Okey, jadi program

siku nembia ke umur 12 tahun ke lania bermain sape Adrian Anyi Robert. Konsertuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayuh ngage program 9 nemuai birami NNB 2026.

0: Dengan mana-mana carta Sabah Juara. Boleh dengar Ninting hari 5 pukul 1 ngalih hari. Lalu tanduk ya hari 6 pukul 10.30 malam.
1: Carta Sabah Juara.

Ba lumur satu ke pemandu atas laban minggu yang kemarin megalago tu juara cata sapa juara reti lagi ngetan ke penuduk ba sebab tangga ke pemandu atas minggu tu merik pengaga ati ngagai raban kelemayang band luan berulah pengaga ati muka ngagai penengkebang lagu tu Dixon Boss

semarahan ini darah bajet atau nanti nak salah ko ari ari kucing kaya to. Jadi ya ngagai ini darah bajet seminak hempa seminak diberi kami ngagai orang ke merik nama Ahmad yang lain tinya mak kenuan dekat mulih ke hempa kadi sponsor kena kara Agrofarm.

0: ni udah tu lagi dekat kita dekat dengan pengeluar program Dana Steven ngambil undi lagu baru telefon. Bertemu baru kita bak hari hujan kesama minggu ke dekat datai tu sun ke 32. Catat sepajar tu sun ke 32.
1: Lagu pansut minggu tu.

0: sistem itu. Dengan mana-mana carta siapa juara, boleh dengar Ninting hari 5 pukul 1 ngali hari, lalu tanduk ya hari 6 pukul 10 setengah malam.
1: Carta siapa juara.

0: recap minggu tu. Recap minggu tu.
1: Okey, datang bawa kita dekat ngundi lagu ke BC Batusun ke 31 tahun 2026. Lagu T di calon minggu tu ke udah boleh berengkah di undi kita berubah Ari Masha Evanis. Leka ngatiun lagu tu di tengkebang Oliver Christie. Okey, jadi kelimpah hari lagu-lagu kebukai ke gimangkai boleh di undi kita. Lagu ke pansut aja ke nadai agi boleh di undi kita. Ianya lagu Ari Ika Umbas. Ia ke pansut pungkut minggu tu dikena nganti lagu Ika-nya tadi, lagu kebaru dengar kita tadi ianya berubah Ari Marsai Venis, penanyi baru kita. Okey, kita ke dekat ngundi lagu bekas lama. Kita boleh telefon ngagai kami di YFM Konti Dito bekas lama. Harus telefon dua bengkak, harus telefon 082258634 dengan 082258633. Kita ngundi ngagai peninggal ke Terubah YFM. Hello, siapa tu?
2: Hello, Dan.
1: Sunti.
2: Ada sampun, Mengal.
1: Hari sampun. Mau berita, Sunti. Mau pengawal, saya itu, saya berjual.
2: Baru rumah, Dan.
1: Baru rumah?
2: Baru rumah, kalau berdua berjual itu.
1: Nama dah, lupa sebuah.
2: Pagi ya, berdua itu.
1: Tahu.
2: Pagi ya, berjual itu, Dan.
1: Pagi lah, baru berjual.
2: Tahu.
1: Okey, berkini ke undi Sunti, minggu itu?
2: Minggu tu, satu, dua, tiga, empat.
1: Okay.
2: Tiga, empat betukah?
1: Tiga, empat betukah?
2: Hai, satu, dua, tiga, tak? Lima, lima, lima, enam, tak?
1: Alam, dah sempat, ya?
2: Ya.
1: Okay, Sunti.
2: Okay,
1: sama Sunti peninggal ke Terubah. Kita ngiga peninggal kedua. Tu siapa nak peninggal kedua? Hello. Hello.
3: Selamat.
1: Hello. Dah boleh mesti penangguh baru telefon tadi nah. Hello.
4: Hello.
1: Siapa tu? Abadum. Okey, Abadum ba rumah dia tu benar gawak.
4: Baru
1: mak masih menyantung. Lu
4: panas
1: pincin. Nada
4: gawat, Sreto? Nada gawat. Kena pincin.
1: Oh, udah pincin. Lama ada pincin?
4: Tahun pertarik.
1: Oh, baru banyak nih.
4: Ya.
1: Okey. Undi apa, Dom?
4: Undi aku. Satu, satu dua bertukar. Dan tiga, empat bertukarnya, Kak.
1: Okey. Bakal dengan Sunti tadi banyak. Nombor lima dah.
4: Eka
1: lima,
4: eka
1: lima lima
4: tarik
1: pelik
4: lima lima
1: ni
4: penyayau
1: tua
4: Lawrence
1: Empire.
4: Okey.
1: Okey, apa dong? Selamat ngaleri. Selamat berpincian.
4: Okey.
1: Okey, apa dong? Okey, kita ngagai peninggal si kotok. YFM. Hello.
3: Hello DJ.
1: Siapa tu?
3: Oh.
1: Mia.
3: Ya,
1: ya. Ya, lambat dah dengar Mia. Berjual sendiri tu, Mia?
3: Undi. Benar sendiri berjual, Bang. Benar berjual, eh. Ini okay. Bisa pada teman school, ya. Bisa Argo Pass, ya.
1: Ya, meh. Rami ujung minggu tu, nah, Mia?
3: Rami. Tapi pentu Rami lah. Laban sehari tu, anak Mia lagi berdua school. Engkau pergilah. Ya. Misalnya dua hari, engkau bisa, orang.
1: Balat berdedat, balat, Bang. Pasal dia, nah.
3: Nandailah Senina kereta jam Mayu DJ.
1: Ya, Mbah. Okay.
3: Oh, lemai begitu malam lagi. Baru Mayu lagi. Lepas bisa siapa anak ngalai belagu. Siapa nama Ricky Anderson yang bisa belagu.
1: Aman. Okay.
3: Okay.
1: Undi kita, Mia.
3: Undi ku nak berubah, Miss DJ.
1: Sama, Neh.
3: Okey,
1: awak
3: panas kami di Kapitol.
1: Sama.
3: Okey, okay, terima kasih DJ.
1: Okay. Sama-sama. Bye-bye. Ini Mia Ari Kapit. Ari Makit Tersang. Kita ke Kasuah berbeli kebarang. Bisa terpedak ke Mia dia. Okey. Ngagai peninggal sikit tu. YFM.
5: Hello.
1: Siapa tu?
5: Dennis tu.
1: Hari ni Dennis?
5: Hari ni Ray.
1: Okey, selalu kau kita ngundi lagu ni Dennis.
5: Selalu.
1: Minggu tu berkena kau ni lagu?
5: Satu, dua, nak berubah. Tinggal 4 sekali lah.
1: Tinggal 4 sekali ya. 5?
5: 5 Lawness Empire.
1: Lawness Empire penyayang tua ni. Okey. Okey Dennis, selamat tinggal hari. Selamat hujung minggu.
5: Bye-bye.
1: Bye-bye. Dennis Arimiri ke Kalam Agak Menang ngundi lagu. Hello, siapa tu?
6: Hai, Hari Baru. Halo, selamat ngalih hari.
1: Rubina.
6: Oh, tadi aku mau putus. Tadi aku mesti ningal dek.
1: Aku kan ada ningal dek. Mesti penanggung lain telefon. Iya.
6: Aku tu sikit penawar tu. Kadang lari, kadang nak lain tu.
1: Ya, nak tangkap ne.
6: Hari hujan, bersebut hari hujan ke? Hari panas. Tahu lah daya yang lain tu. Saya sakit, apa jerbu ke kini lain, nemu sakit.
1: Amat, kena. Nemu ngasuh lain jahe ke jerbu tu. Nah, dia guna. Kita yang
6: maya jerbu tu, anak kurang irai, pengerang siri jaga.
1: Betul, Rubina. Okey. Kini kau ni kita
6: dah. Nombor satu isi hati ko. Nombor dua terpejus. Nombor tiga nuan berula. Nombor empat penyayang tua. Ngau nombor lima penawar pengubat hati. Terang kata aja pen lain-lain tu lain.
1: Betul. Terang. Terang amat.
6: Terima kasih. Kita sama aja minggu sama bila ke pengawak gitu.
1: Okay, Rubina. Bye. Rubina, peninggal ke lima ke bisingun di lagu. Okay, hingga peninggal ke enam tu. YFM? Hello?
7: Hello?
1: Siapa tu?
7: Tia tu.
1: Tia? Hari ni Tia? Kota Semarahan. Oh, nama pengawal dia tu nah. Nama dia awal baru meh. Okey, nama lagu ke dia undi dia?
7: Nama satu nama dua anak tu meh. Nama tiga nama empat berkali.
1: Tiga nama empat berkali ya, okey.
7: Nama lima pun tak berubah.
1: Nama lima lagi pengerindu dah datang badan nah. Okey, Tia. Selamat ngalih hari. Sama-sama. Nya Tia. Hari Kota Semarahan. YFM. Hello. Oh. Bisa penanggul baru teleponnya tadi. Ngarung kau boleh uji baru bertelepon. Penanggul leban sebuah menyikor Rubina tadi. Nah. Okey, hello YFM. Hello.
8: Hello,
1: Rie. Selamat malam, Rie. Ya, selamat malam, siapa tu? Hello.
8: Selamat malam, Rie.
1: Ya, apa kaku? Engkau lepas sebut, punya kau, Rubina.
8: Oh, apa ya?
1: Nanti kau, sebut kajak. Boleh dengar tu. Siapa siapa nama tu? Inai,
8: Ndo. Inai, Ndo.
1: Inai, Ndo.
8: Okay.
1: Lalu sebut ke dia mah tanya nanti dia
8: mah. Jadi lagu ini itu ni 5-3 bertukar ni. Sebetulnya nak berubah.
1: 5-3 aja bertukar nih.
8: 5-3 aja bertukar.
1: Okay nendo.
8: Malam bersih tu ni, nanti di mana?
1: Aman. Enggak jadi berandau mana lah bantu.
8: Bye bye.
1: Peninggal hari Bintulu kami sempat telefon tadi. Okay. Hanya peninggal ke-7, kita ingatkan peninggal ke-8. YFM. Hello. Tanggung je baru, nyapa mesti penanggul. YFM, siapa tu?
9: Hello, selamat hari.
1: Siapa tu?
9: Hello, Elis tu.
1: Elis, hari ni tu Elis?
9: Hari fishing ada tu.
1: Kati ke tadi?
9: Hari
1: kapit. Kapit?
9: Stampin fishing. Ini fishing garden.
1: Stampin ke kapit ke ni?
9: Kutera ke uni
1: ni.
9: Satu nge dua, nak berubah. Tiga nge empat, bertukar. Banyak lima, kekal.
1: Tiga nge empat, bertukar.
9: Lima mention
1: je. Lima lagi ni referensi ni.
9: Lagi sama.
1: Okey, hari ni itu tadi Elias?
10: Itu
1: kata Elias stampin barang. Stampin di kucing di tu. Okey.
10: Kucing nama.
1: Okey, Elias selamat kali hari.
10: Okey.
1: Sama-sama. Okey, Elias. Hari stampin kucing. YFM.
11: Hello.
1: Siapa tu?
11: Akim Mia tu.
1: Akim Mia. Hari ni telefon sorry tu.
11: Hari stapuak tu.
1: Stapuak.
11: Betul ah.
1: Okey. Lagu kini ke lagu di undi?
11: 1, 2 kekal.
1: Mhm.
11: 3, 4 kekal.
1: Hmm.
11: 5 kekal.
1: Agi sama pengirin dok dah datai ba dah ne.
11: Ah, ya.
1: Okey. Okey, Akim Mia. Selamat hari. Okey. Okay. Ya, Akim Mia. Si kogi peninggal kita ke sekali tu YFM siapa tu? Hello. Hello.
12: Hello.
1: Siapa tu?
12: Steven John Layong tu.
1: Kata nama tadi?
12: Steven John Layong.
1: Steven John Layong.
12: Kan ini lagu.
1: Okey. Hari ni tu tadi dah?
12: Batu ni ya.
1: Batu ni ya. Oh. Okey. Bukan ikan lagu dia ni?
12: Ikan ni ada berubah. Nombor 1 dan nombor 5 aja.
1: Sama 1 sampai 5 ni.
12: Ni jabut deh.
1: Jabut nadai. Permisi laban tabin.
12: Nak pedih perut ya.
1: Sorry tu nak tabin.
12: Bukan nak pedih perut. Tabin waktu buriannya.
1: Kau.
12: Okey,
1: okeylah. Okey, Steven Layong, selamat ngelari.
12: Bye.
1: Bye-bye. Siku lagi peninggal ke dekat dia ambil undi. Siapa tu? YFM. Hello. Hello. Mesti penanggul buat arus telefon tu. Siku lagi peninggal tu. Hello, YFM. Hello.
13: Hello.
1: Ya, yeah, siapa tu?
13: I'm
1: going to Mike. Oh, Mike
13: Chagane. Yeah.
1: Hari mata yang.
13: Ketiga
1: tadi?
13: Satu, dua, tiga, empat.
1: Nombor tiga. Kan ini tadi dengar tu, Mr. Mat. Okey. Okey, Mr. Mat. Selamat ngelari.
13: Okey.
1: Out. Okey, terima kasih kepada semua kita ke ngundi lagu. Terus bergelengar kami bawa YFM. Datuk kita adakan ingat ke sekali lagi. Recap siapa siapa juara. Minggu ke 31.
0: Recap Minggu tu. Recap Minggu tu. 10.

0: program Nai Nemuai Birami NNB dekat diatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Umah Bahas Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026 mayuh aktiviti dekat diatur ngan kaum konsert begulai ngau urai
1: sayu atas

0: siku nembia ke umur 12 tahun ke lania bermain sape Adrian Anyi Robert. Konsert tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh babala mayu ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.
1: Aktiviti Y. Tu siti berita mana ngagai kita ke dialba kandang kapit. Ujung minggu tu pasar kapit dekat Richah lagi ngau pengerami kapit Agrofest 2026. Pengawak tu dekat berega diatur kena 14 nyentuk ngagai

0: 14 hari bulan 8 2026. Pengiram itu megak dekat di Gulu, Dato' Sri Alexander Nanta Ligi, Menteri Kerja Raya Malaysia. Kemegak Kaban Parlimen P215 Kapit, kena 16 hari bulan 8 2026. Lalu dekat di Penyadi, Dato' Sri Dr. Stephen Rudi Utum, Menteri Industri Pemakai Komoditi. Ngau Pemansang Wilayah Sarawak, Ba'ari Kesama. Berengkah pukul 10.30 pagi. Ungkup kita kerinduk berlagu, bisik dekat diatur The Voice Kapit, kena 14 hingga 15 hari bulan 8. Bak pentas utama Agrofest Kapit, berengkah pukul 8 malam. Bisik mega aktiviti ungkup anak mit, ianya pekit nyurat gambar, kena 15 hari bulan 8, 2026. Aktiviti kebukai, yang kaum cabut tiket penasir. Tenyedia ke price di cukup mana. Bisa menggap fashion show anak mint di bertema ke Utai Tanam, pekir tuat pemaduk nyamai, ngerjista itani, ngau mayuh agi kebukai. Nyadi ngau nyak, arame sama datai ngerami Kapit Agrofest 2026. 14 nyentuk ngagai 16 hari bulan 8 2026. Bak Town Square Kapit di Kapit. Info aktiviti Y.
1: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tunggu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
2: Y seberai.
3: WAI FM.
2: Ya, baru ngam.
3: Kan?
2: WAI.

Bergulai bekas selama bawah rentang kali hari itu. Aku, Ken Michael. Bergulai dengan kita di studio berengkah pukul 3 tu nyentuk dengan 6 lemai itu lagi. Ngai kita ke lemai itu ya, ke baru mendiang ke kami nak ngiram eh. Ngenak radio ke tau ke kita ya, ke ninggal ke kami Maestro 871. Kita ke benong stream online mega mendiang ke RTM Klik. Dini-dini indoor kita. Nyangka kita baru ternah kini hari itu pengawak kita Sarito baru leh nyinta sepuat cinta tiamat kemeh sepuat tang anangga kelalu banget nyinta tiamat laban ukai nama gaya hari kita dia tu benung bersebuan nalah kita nyota cinta kesebuan ke lagi nah au berkenang ke pasal sebuan mega tentu kita sama nemu dia tu gaya hari kita di benua kita di tu benung balat bersebuan nanti kita berarti ke langit keluar dia taburak gaya laban asap tau ke sebuannya ya. Kurang lebih dalam seminggu dua tu meh. Sebuan tu tadi udah nyadi di benua kita itu. Jadi nadai pesan lalau bukai. Ngarap kita sama-sama ngintu pengerai dream pun. Tiada utai kebangan berat di kerja kita di luar rumah. Duduk dalam rumah. Diau dalam rumah dulu kita ya. Nanti ngan nyadi ndak gak pansut ngerja utainya. Tentu ke kita tadi kena sengkabung hidung gau mulut. Kena jaga pengerai diri empu. Okey. Berkunci indeks pengamah gaya angin. Dah lepas lagi ngau kita peningat IPU di benua kita Sarawak itu. Ngau pia bega merenang kita ngau lagu-lagu bak jam keterubah rentak ngalih hari itu lagi kita bisi lagu tu.

Yes, kena lagu-lagu bajam kita ubah rentak ngalih hari kita lemai tu. Apin kita mendiang ke semuanya. Tu lagu Ari Tony Peace Band. Napa, napa? Bukulai kau kami, bak ni kosong di poin taruh. Segulai sejala.

0: Permata Awas. Berangkat hari pukul 12 tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: YFM Sibu 87.6 FM.

Ha, belian ke penyakit hati. Bunyi ke lagu Wari Ricky L nya tadi. Dekangau ke mana umpan. Baik lagi lutur minta penadul tengah nyati. Asal dikumpai kita penyakit lelengau nya. Tang sarito hari lima. Kita ya kebupangan antara menua. Tau ke jaku orang kemanya hari itu. Long distance relationship LDR kena ko cakup pandai ayahnya pengan antara benua hari lima tu meh ka di anti-anti laban ukai nama ujung minggu deh. Okay, kita ikan jangkanya bisik berjalan jauh sarito dekat ngelawak sulu hati pangan kita kini tahu yang sehidup semati kita berjimat meh au nyangka kita kebaru mupuk dengah jalai dia tu dengah jalai pen Borneo bas kedan dua hari tadi kita sedang bisik limit tau ke tikas pengelaju jadi tentu ke kita berarti ke pengelaju kereta ke depasang kita bas kedan dua hari lebih lagi bakanang tau ke genturung rumah orang au endak yang mensia kadang-kadang jelu ga nyemerai jalai. Sampai ke pengelikuan kita datang bandar ke dekat delawak kita lemai itu peningan lalu bunyi ke aku berarti ke baca tikas pengamah ngian di benua kita muak ke pagi itu tadi ke dipansut ke opis rampak benua website DOE buat ke pagi itu tadi OIPD Serian gimengkang ngerikut ke tikas pengamah ngian ba kategori dah manah ke pengerai ianya 183 tu ditangkan ke ngau samarahan 172 Kucing Pan sama megak 172 Seri Aman 164 Serikai 158 Mukah 152 Bintulu 137 lalu Sibu 109 4 Kandang Menua Bukai di Sarawak mengkang rekod ke IPU Baktikas yang kejelan pembersi Semalaju 97 Miri 85 Kapit 66 lalu Limbang 55 Kajapan pihak ngarap kita sama belak nyaga pengerai lalu bak sekedar aktiviti tau ke langgur pengawak ia ke dekat di jalai ke hujung minggu tu kita bisik dekat nguluk program mengerami kini tentu ke kita yang tadi berarti ke baru tau ke meresah baru laban bersekedar dua yang tadi tikas pengamah angin tau ke IPU tu dah manggai bak tikas ia ke nak manah ke pengerai sekedar program tu tadi bisik ia ke dilanjar tau ke nak nyadi diatur ya kelebih lagi bak pengawak ya ke luar rumah atau ke outdoor. Okey. Anak minda ke Bukai Peningau dah lepas tu lagi kita bisi Ika Gau Divok 20 serta pian mega lagu Ari Austin. Tak seberaunya tu Sullivan Brai bawa retak galih hari. Bunggu lengok kami buat YFM.

0: Yo.
1: Woi, nak mau tanya.
0: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Lagi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang bangat tersalah nak ada. Bah, tamak meh.
0: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada, Kak?
1: Tiga, mas meh. Medok aku ngasuhin depan. Tepen kok, untuk pintu tu malannya.
0: Bah, yo, amat terkenung. Haram, lupa tu ah.
1: Ada eh, terperun yang kini ni kau minta sponsor deh. Ingat you, main.

0: YFM, segulai sejalai.
1: Nyap nak kutung ngai nemu engke rumah re nak kap ngangat. Uji dengan gaya kokian di bedah. Nyawa saya tepuk dalam petayas. Pai te ikon sekali kak di rumah kodian. Aku yo kayak bobola yo. Nanti ai celap dia ke papan dua diri tau. Nah uleh nyawa aku. Darku angku tau kan gak letak ngiroknya. Selalu ai ada mesin kucuk-kucuk-kucuknya. Tanya kak, kak masuk penyawa aku. Nanti berapa aku nanti ngirok ai ke papaya ke susu sumai diri tau.
2: Ana banget bensinnya, ah, Miu. Hidup kita di dunia hijau tu kayak semina berta terkira aja. Dunia rila, nadai mah gang tanya. Yo yo, ana mangat ngemaruah kurang ke depan umang ngau merinsa. Ingat, yo yo, budi basah ngai pangan diri ke pemandu berguna. Nya baru kawal kita teguat lama. Pesan tu ari aku Ken Michael.
1: Gaw aku Uncle Stone. Ana ingat boleh kamu doa ya. Nanti yang pagi ari 3 ngau ari 4 bah. Duo pagi wine.

0: Kami suba na. Nan mo na utang na lusian na kaura dito. Pudan mo. Jadi kupuar nya duige ya teluk manang waktu kurang. Besai. Lima ringgit ya suba. Kumai maranya. Kemar du. Bisa ga kupuar kami merah. Jod pakuyo tu. Apa-apa. Na ulu mayu. Nuna anta ino Melayu kami kapiat iya. Teladan dia. Maranya suba penuh kuyaku. 15 ringgit semua seputar. Maru du. Suba setiap mulut kami tau. Dawan nana daun pertas ya ga pertas to penuh penuh kujaku suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tau buncut tanya nak dia ga bisa kutek yang punya sekuteknya suba 2 ringgit lebih ya marmnya mar nya kena micu mulut
1: nadai yati baru enti nadai yang kelama
2: Nyeri aku yang berhormat YB Urusan Negak Kumbong Ahli Parlimen Kuasan Ulu Rejang Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peringat YFM kita di seluruh Melawam Sarawak Kelebih lagi kita di luar bandar Dunia digital, dunia diatuknya dunia kebaru Dari segi orang kak ngakal kita Ngenak social media Okay kita aja

Terima kasih Hakibah rentak ngali hari lemai hari lima tu. Ngai kita ke baru mendiang ke kami. Hello, selamat lemai. Rentak ngali hari tiga ngai enam lemai tu bakal selama. Di jam mayato nya tadi. Mayato memata tu kak mat ngelintat. Ah, lintua-lintua, ngantua. Lebih lagi nyangka kita ya ke tengah hari tu tadi bisi terlebih makai terkawak dua pingai asik kini. Nak sengaja nyanya bisi terkawak. Nanti ya sengaja ngawaknya. Kawak ja. Betul-betul artinya tadi nyamai melawaknya tadi. Oh, selamat berjalan ke pengawal kita tajapan mata lintuk-lintuk ngantuk. Ya mat jam tu sigi kamat ya pukul 3 lalu 3.30 ke pukul 4 kenyang. Ah, ya kadah kenyang tadi pan alu ke berkeriwak baru ke perutnya. Ngurawas baru bayak nyo pukul 4 tu. Mata pan saya ke nak uleh buka saya ke 10 kilo sepiah matanya tadi ke ngeramit. Lumba kengau gaya hari kita ke dia tu gaya ke luar dia ke benung bersebunnya. Nah, ke panzut pan gaya nyadi. Dalam pias dalam bilik aja meh. Okay, kita akan berasai lembau, berasai ngantuknya. Sesayas dulu, angkat. Pungas dulu mua, ngambil ke mata kita yang tadi. Berasai regas baru, nak ngantuk. Sigi gaya mehnya. Penghidup kita yang mensia atau bisik maya kita yang tadi. Bagas, bisik maya kita yang ransiang, bisik maya kita yang lembau. Sigi gaya, siku-siku nak sama. Struggle, siku-siku nak sebakar. Bisik kita yang ke sikar lagi ngerja pengawal. Bisik kena ke? Selama-lama yang bala apa indai jangkanya lemai tu babik kena sekolah sesi lemai lalu pia mega ngagai bala kaban kita ke gawak di luar bala sida rider mai grab e-hailingnya nganjung pemakai benung iga rumah kini nganjung customer kita ngagai airport kini lalu pia mega ngagai raban penerit adat kita polis immigration custom ngawa semua kita meh kita ke berjalan ke pengawal derimpu kerja di tanah lebo maya gaya ri kendan tu mana tu angin tu kama sebun tentu ke kita tadi ngena pemampul hidung ngawa mulut ya harap ke semua kita ke pergi ke jeruki sarito tajak pan sarito hari lima panda hari selama hari tu bak kita ke gawa ngati ke diri kita ke ngerja pengawak ke dirinya tadi nadai jam ke ditetap ke nyak gak penyamai siti dirimpu gatur jam dirimpu bos diri empu gak ngerja pengawak ya jadi kuli pukul 4 lemah itu lagi peningah Raja Joget 36 Bak YFM berina kita ngal lagu-lagu joget tang sebedaunya agak kita ke hari tadi ngalih ke lumur temperature aircon kita sekejap beri kita 28 sekejap beri kita 16 sekejap 28 baru celap-celap angat kuih nama agak hari itu kata saya angat dan lepas tu lagi NK Yongai ngau Swift serta Harry Francis lagu ke berkenang kecelap angat terus belengau kami Bak YFM.

0: Sakitai, ini di Sinur Bukai. Tentu ya, Bawa FM. Segulai
1: sejalai. Duh, pagi rewind.
2: Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku buat lelaki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin melaki orang putih aku ya. Lepas selalu dah cerita orang putih eh. Selalu udah nyumai lakinya terus basuk cak. Ya aku menang, masalah ya kita yang menang tu. Nada kedai nyual mesin berbasuk cepat. Ujin menang orang putih cak. Nada lakinya berbasuk apa enak.
3: Jarang aku menang selalu dishwasher.
2: Tak mesti dah mesti dishwasher eh. Ya yang dah basuh cepat. Cepat lu tengkah ya dia pusun aja. Ya lu tengah masuk ya.
3: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak itu pernah ke dishwasher.
2: Umur aku hidup. Aku sekali ya oleh terpedak ke hotel di kumbaya jelu dishwasher tau nyapan maya aku sesat ngga jaman maya dinner bawa hotel terpedak ke oh nyala hotel ke jelu dishwasher kaku
4: nanti pihak ada tuan aku punya kenuan nyebut tadi dishwasher tadi mak laki reputih tadi nulung bini sedaya masuk pinggai nak ngena dishwasher ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu ambil dishwasher kena ngelempuang ke walau rindut tadi
2: nah pernah dicat ya dah mantai keterangan tipikal hidup kita nyebut lalu ngasau beli terus
4: nak kena kelempuang mimit mai pengawak tu tadi
2: nak ya aku selalu ni kaya kontes semua.
4: Nah, apa nu anda nyebut tadi deh? Anda salah gak beli kena kena ngelempuang ke pengawak kita berdapur. Nah, gak ngasuh tu tadi nyu betalatnya belayak dulu. Kau basuh pinggai tu tadi deh. Apa sahaja lah.
3: Okay, buka kerja apa gitu? Di sini dengar radio kata ya.
1: Dengar radio. Wish list ya, wish list.
2: Jadi, anda mau deh apa bunga?

Ananda mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mietik pulai bersekolah, bermain baluar rumah, tang dak dikemata, menjalai penaka hati, nak madah ke penunga, ngau mayu agik tibukai nyari kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali, nitiah kurang tindak dikelala, tengum panzik dak nak perayis, tau kejakut semayang. Aku, Barbara Bijar, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
1: Maya kabanyo barang, tentu kita ka minta diskaun. Ni ka untung ti bakanya. Tolong me bisnes kaban, ente ada duit ka beli, tolong share aja ba media sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ila kita nyua barang, sida iya ka nulung. Pesan tu are aku Nataliani angga YFM.
2: Jai mah gemurnya.
3: Sarinya ini habis ini gelang.
2: Kada nak gelang palsu, gelang Korea kini.
3: Bukan yang bisa duit.
4: Ina mana ulah kita bekenya ke berjaku ke orang. Semua orang bisa pengurang diri empuk. Nyeng kaum kita empuk. Tang anang menyebut pengurang-urang tak ke berandau ke orang. Semua orang bisa pengurang ngau penglebih. Tang ukai reti kita ke bisa penglebih. Oleh berjaku ke orang tik kurang. Pesan tu hari kami YFM.
5: Rindu mendengkel lagu-lagu joget.
6: Kanyampai bulan di langit. Takut
5: dengar Keraja Joget.

0: Okey, Bengkam Gulai Ba Rentak Ngalih Hari Raja Joget 36 Lemai Tu Bakar Selama 4 Ngagai 5 Lemai Tu Peningan. Lalu tentu ya, lagu-lagu joget berindang kita dalam kandang sejam tu. Sebedau kita Gulai Ba jam ke penudi Rentak Ngalih Hari. Ngai kita ke baru mendiang ke kami Lemai Tu. Selamat lemai, seramat datai, basuh dulu kaki. Maka kita ke dikit ke rumahnya Amir ya. Dan kita ke baru bersiawak mendiang ke kami Bak YFM Rentak Ngalih Hari. Sari tu bergulai dengan aku Ken Michael. Dia tu kita bergulai Bak Raja Joget 36. Lalu kita ke bedoh bak luar rumah dia tu. Tentu ke kita kena sengkabung hidung gau mulut irup air mayu suah gi basuh jarinya tajapan jari nak kamah laban ke dia tu tadi musim gayari kita ke bersebun seliah ke aktiviti di luar rumah tau ke nanti ada pengawak ke berat nanti kat jogging namai jogging maya tu au kita ya ke ngayuh ke mzikalnya simpan dulu mzikalnya kerja utai bukai di rumah tau ke kita mengatau sesaya di rumah stretching workout dalam bilik kini nanti bisa treadmillnya ke mana lagi belanda atasnya. Okey, Zeraya kita ya ke benung masang treadmill kita ya ke nyau di balut pukat empelawak. Lama nadi kena kita mending ke lagu-lagu joget Bak Raja Joget 36 lemah itu Costello Jawi Yusuf Drisa Ngo Joni Aman berindang kita udah lepas tu lagi Bak RJ 36 Ana Minah kiri kini segulai sejalan kau kami Bak YFM
1: dengar ke lagu-lagu joget bah segmen

0: Station, băgulai si jalai. YFM.
1: Niaga bala kita nuan, ia ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke kamera, babelah rancan dia. Distrian ulia menengke kami dengan frekuensi 106.9 MHz.
2: Why?
3: Mwah.

0: Maya ari ke bala angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengamah angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Lagu-lagu bangsa kita ini di sinur bukai. Tentu ya, bawa FM. Segulai sejalai.

0: 와, 띠가?
1: Tanda nyama ya saya tu. Tabara saya tambah gula nyama ya kaki. Kayaknya bapa yar berkedai tu.
2: Weh, mai main gula empat di len.
1: Eh, kati kena dah. Tabar.
2: Elen, elen. Macam-macam penyakit terutai dari gula nemu deh. Kuma di mana makai gula nama yohnya? Sakit nemu deh. Kemih manis, keris gigi, ngelik blu.
3: Kurang ke pemanis, bau tai ke diri.
4: Tang lebih ke pemanis dalam tujuan kita.
5: Pesan suratai hari YFM bergulai ngau upis pengerai benua Sarawak.

Tentu ya, hari bergulai RJ 36 lemai hari 5 tu peningat. Terima kasih ngai kita kebaru tune in ngai kami lemai tu. Jangka kita kebaru masuk dalam kereta kini baru kak mulai ke diri hari dur kita gawak tau ke kita kenyangkanya bisi dekang lawak dur bukai kini lemai tu. Lagi mankang berkenang ke pasal sebun tau ke jerbu tau ke hes peningat lemai tu. Tatu amat kita yang berkenang ke tu kai nama laban tu kai utai ke main-main. Laban sebun tu kebenar ya ukai utai ke patut dikenal kita betul dek. Tajak panjang nak ada pedak kita tang kebenar ya. Dalam sebunnya mayuh macam tanya kena mana kelebih lagi nanti kita nyinta sebun tau ke angin ya tadi ya. Asapnya kebenar ya. Dalam sebunnya tadi bisi partikel tau ke debu ya ke alus mat. Nak boleh dipedak kita nanti kita nanti nak terhubung teleskopnya segi nak pedak ya. Jadi anak pelente kena emas atau ke pemampul sengkabung hidung dan mulutnya tadi. Mas ke dikena kita pan ukai mas ya ke biasanya tentu ganti uliah meh kena mas ya ke bangsa N95 atau ke medical mas reply-nya ya ke tebal ya ke lebih lagi kita ya kena berisiko bisik penyakit ampus kini atau ke sensitif ya gai debu. Lalu nang nak ingat baga lebih maya gaya hari ya ke sebuah untuk gaya hari kangat tu mayuh ke ngirup air tinggal lama tu ngirup 3-4 gelas maya musim sebun musim angat tu hirup mayuh kaki 6-7 gelas kini tangan anda kelalu mayuh laginya pulai ke penanggul dari empu ke anda ngetu kita tadi kunang kasang ke jamban kagai agu ya. Ok terus merindang kita RJ 36 lagu-lagu joget kita lepas itu tu Ijal Jainal Darah Selindung selamat lemai kagai peningat kita selindung ulu nge ilik lemai itu di Seri Aman din terus boleh kau kami ba Raja Joget 36 bawa

0: kami suba na. Nan mo na utang na lusian na kaurad dito, apodan mo. Jadi kupuol niya, duige ya, telo manang waktu kurang. Masay. 5 ringgit ta suba. Kumay mara niya, kemardo. Bisa ga kupuol kami merah niya. Jod pa kuyo, apa-apa, na ulam ayong wa. Nuna anta, ino, Melayu kami kapiat eh. Teladaan dia. Mara niya suba, puno kuya ko. 15 ringgit semua sekuta. Maru do, suba, setiap mulut kami to. Dawan na na, dan pertas. Iya ga pertas to, puno kuya ko suba, dan pertas. Banyak, pa pertas dia na, maka kita dia to, buncuat tanya na, dia bisa kutak yang pun, eh. Sekutaknya suba, 2 ringgit lebih, marmnya. Mar, nya kena micu mulut.
1: Nadai, yati baru. Enti nadai yang kelam.
2: Anang nak kena tali kleda atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ketahunya di bak sebarang maya. Ukai semina ulin ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta tali kleda temeka ulin mulang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin tau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai anang lepau ngebat ke tali kleda tajak perpenyawang pemindah nak lama acak. Pia megak tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau ngena tali kereda ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
3: Ya sigi amat kena meh tali kelida tau ke helmet nya tajapan kita mindah nak jauh atau tajapan semina ngagai kaban kita di belakang rumah japan tajapan kita semina muai uras ngagai tuang uras di muar rumah pan ti kita dengah jalan besar itu tukah kita ngena helmet anak nak ngena laban pala kita ukai pala Iron Man ya tadi ni kena impact ya kebalat tentu dekat meri pengaruh rusak ya ngagai pala kita menzia pala kita itu sensitif nya kalau aku ninga kaban ko mada ti urangnya pala kita indah tu betul kayak kalah lah buah riu yat lah gimiat subak pala terhentak bersemian. Okey, lagi pula engkau kami bar J36 lemai hari 5 tu peningan. Terima kasih lagi kita nak ngira kita di Kuching itu Seri Aman, Sibu, Bintulu, Miri, Kapit, Belaga kini tahu ke dini duar kita ya ke lemai itu tersebut berkawal engkau Belaga minggu baru nyin ila sebengkah program yang dekat diatur Badewan Lamin Adat Bangun Kimet Umar Baha Sungai Asap hari 21 hingga 23/8/2026 atau sebengkah program yang ke diatur jadi City Hari Program CSR ngeregut ke kawal lagi kau community lebih lagi sedap ya ke kandang Sungai Asap di Belaga di Umar Baha tu kelebih lagi ya jadi tu dah pangan pan ngau orang kian minggu baru ni lah jadi bisik di baik merinang orang di Sungai Asap ialah ianya penanyi Rosiana Urai Jolie Jengan Roslina Biluang What Rock Rosie Mila kau pihak mangga kita bisik mawat lebuh mengenya lah ya jadi kita ya ke di Sungai Asap sama-sama meh kita yang berami ba program Nine Nemuai Berami tau ke NNB 2026 ba Umar Baha Sungai Asap Belaga. Okey, nyak cerita minggu baru nyin elak. Pukul 5 lemai tu lagi kita ngetu na lama sebenar bergulai bak jam kepenudi ketiga rentak ngalih hari kita pukul 5 lemai. Okey, bisik lagu joget bak RJ36 rinang kita lemai tu Daniel ngau lagu ya Rahsia Tua. Kita mengga bisik lagu Ria Agustin Merikan Anak Sarawak. Ang sebenarnya tu Edward Ruom joget bujang padawan RJ36 rentak ngalih hari YFM.

Di ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkah ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkah meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apa indai pengajar mensia mayu, semua kita bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tak muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Golera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, Ari YFM Miri.

0: Ngagai bala kita nuan, ia ke benua posing mawet, bersenia-senia ke kendera, bebelah rancan dia. Di Serian, ulia menengke kami, kena frekuensi 106.9 MHz.
1: Why?

Sekolah boleh ditutup jika IPU melebihi 200. ECRL Kota Baru Gombak beroperasi Disember ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 5 Petang.

0: Sebanyak 10 kawasan di seluruh negara mencatatkan kualiti udara tidak sihat setakat 4.18 minit petang tadi. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, APIMS, Serian merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU paling tinggi iaitu 180, diikuti Kuching 169, Samarahan 168, Seri Aman 161, Seri K 159, Bintulu 152, Mukah 146 dan Sibu 122. Di Semenanjung, dua kawasan mencatatkan bacaan tidak sihat iaitu Ceras dan Johan Setia. Dalam perkembangan sama, sekolah di kawasan yang mencatat bacaan IPU melebihi 200 boleh ditutup berdasarkan keputusan pengetua atau guru besar. Ini selepas mendapat nasihat Jabatan Pendidikan Negeri dan Pejabat Pendidikan Daerah. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wah berkata, jika bacaan IPU melebihi 100, semua aktiviti luar bilik darjah melibatkan murid perlu dihentikan. Manakala aktiviti sukan dan keramaian di luar bangunan disarankan ditangguhkan. Dalam pada itu, kebakaran hutan dan tanah gambut seluas kira-kira 2.02 hektar di Kampung Bangkuati Limbang, Sarawak berjaya dipadamkan sepenuhnya hari ini. Ketua Bomba Zon 7 Limbang, Ramlan Marajan berkata, operasi bermula 7.51 minit pagi dan tamat 1.30 tengah hari melibatkan 12 anggota bomba termasuk pasukan bomba sukarela Medamit. Katanya operasi memadam api turut dibantu PDRM, Rela serta beberapa agensi tempatan. Di Selangor, beberapa kawasan di Puncak Alam dinaiki air selepas hujan lebat kira-kira sejam tengah hari tadi. Dengan paras air sekitar 0.3 meter direkodkan di Jalan Persiaran Puncak Alam 6. Penolong pengarah bahagian operasi JBPM Selangor, Ashrul Rizal Asbar berkata, 6 anggota BBP Bestari Jaya menjalankan pemantauan di kawasan berkenaan pada 3.45 minit petang. Katanya berlaku limpahan air di permukaan jalan, namun tiada pemindahan penduduk dilakukan setakat ini. Perkhidmatan ECRL Fasa 1 dari Kota Baru ke Gombak disasarkan beroperasi Disember ini, lebih awal daripada jadual asal Januari tahun depan. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata, sasaran itu bergantung kepada kelancaran proses ujian dan pentaulihan termasuk ujian integrasi sistem dan fault free run tanpa menjejaskan aspek keselamatan.
1: Kita cuba melihat bagaimana memudahcarakan, bagaimana mengurangkan masa yang diperlukan supaya pengoperasian ECRL ini dapat diawalkan. Jadi kalau semua dia berjalan lancar, kita yakin bahawa operasi ECRL dapat dimulakan seawal bulan Disember pada tahun ini dan bukannya awal tahun depan.
0: Menurut Lok, fasa 1 ECRL kini mencapai 95.08% kemajuan. Manakala fasa 2 dari Gombak ke Pelabuhan Kelang dijangka siap Disember 2020.

0: 2027 dan mula beroperasi Januari 2028. Kestabilan pendapatan, kecairan dan keselamatan modal perlu terus menjadi asas dasar pelaburan Lembaga Tabung Haji, TH. Penganalisis Korporat dan Perniagaan, Profesor Anjung UiTM Muhammad Faisal Abdul Malik berkata, instrumen pendapatan tetap patuh syariah, khususnya sukuk berkualiti tinggi, dijangka terus menjadi pemacu utama pendapatan pelaburan TH bagi tempoh 5 hingga 10 tahun akan datang. Beliau berkata, TH perlu mengoptimumkan pulangan pelaburan tanpa mengambil risiko berlebihan, selain memperkukuh disiplin pengurusan portfolio. Pada 2025, TH mencatat pendapatan pelaburan RM4.64 bilion, tertinggi sejak 2018. Sementara itu, keyakinan masyarakat terhadap TH kekal kukuh. Tinjauan RTM di Melaka mendapati orang ramai memilih untuk mengekalkan simpanan mereka sebagai persediaan menunaikan ibadah haji. Ikuti reaksi Asmah Muhammad Nur, Darman Ahmad dan Kamaliah Kasban.
1: Tapi memang sinilah tempat kita nak simpan duit, nak pergi haji ataupun nak pergi umrah. Mungkin ada yang melalui tabung haji kan. Tapi simpanan tabung haji ni memang diperlukan sangat-sangat oleh setiap orang. Memang semua orang mengharap simpanan dan tabung haji ni untuk keperluan kita pergi haji.
2: Jadi dapat daripada tabung haji lagi dia punya apa tu, bantuan daripada tabung haji untuk pembayaran tu kan. Kalau tidak berapa banyak kita kena bayar. Sebab tu kalau kita percara dengan tabung haji, jadi kita punya, kita dapat membantu, dapat membantu yang lain.
3: Sebab saya rasa sini lebih selamat kot. Sebab saya pun 3 tahun lepas baru pergi haji. Sebab kita generasi daripada dulu kan, sampai sekarang kita rasa keyakinan tu masih ada.
0: Ekonomi Malaysia terus mengukuh apabila mencatatkan pertumbuhan 6.0% pada suku kedua 2026, meningkat daripada 5.4% pada suku pertama. Ketua Perangkawan Siti Aisyah Ahmad berkata, pertumbuhan itu didorong permintaan domestik yang berterusan serta ekspor yang kukuh, khususnya dalam sektor elektrik dan elektronik serta aktiviti minyak dan gas, selain perbelanjaan isi rumah yang kekal stabil dan aktiviti pelaburan berterusan.
4: Dari sudut permintaan, perbelanjaan penggunaan isi rumah meningkat sebanyak 4.8%, manakala pelaburan swasta bertumbuh pada 4.3%. Perbelanjaan penggunaan kerajaan dan pelaburan sektor awam pula masing-masing meningkat sebanyak 7.6% dan 6.3%. Di samping itu, ekspor bersih meningkat ketara sebanyak 168.5% pada suku ini.
0: Siti Aisyah Ahmad. Sementara itu, ekonomi Malaysia diunjur sekitar 5.0% tahun ini di sebalik ketidaktentuan persekitaran global. Sehubungan itu, Governor Bank Negara Malaysia Datuk Seri Abdul Rashid Ghaffour berkata, tiada keperluan untuk menyemak unjuran pertumbuhan negara ketika ini. Mengenai inflasi, beliau memaklumkan inflasi Malaysia dijangka kekal terkawal antara 1.5 hingga 2.5% tahun ini. Katanya perkembangan inflasi sehingga awal Ogos masih selaras dengan unjuran itu. Berita seterusnya. Indonesia akan menutup lebih 750 syarikat milik negara menjelang akhir tahun ini. Presiden Prabowo Subianto berkata kerajaan turut mempertimbang penubuhan mahkamah khas bagi menyiasat lembaga pengurusan yang tidak produktif. Jelas beliau, susulan penubuhan Dana Kekayaan Berdaulat Indonesia, Dana Antara, untuk mengurus aset negara pada tahun lalu, kerajaan mendapati jumlah syarikat milik negara adalah sebanyak 1,074 buah. Sebanyak 290 syarikat telah ditutup dan menjelang 31 Disember, jumlah itu sepatutnya tidak melebihi 300 syarikat. Prabowo menyifatkan langkah berkenaan sebagai kemungkinan antara penstrukturan semula korporat terbesar di dunia. Kira-kira 1,800 penduduk di kawasan sempadan Belgium diarah berpindah. Susulan kebakaran hutan di barat negara itu merebak ke kawasan kampung berhampiran. Kesemua mereka kemudiannya ditempatkan di pusat bantuan yang dibuka di sebuah sekolah rendah. Mereka dinasihatkan membawa hanya barangan keperluan, dokumen pengenalan diri dan ubat-ubatan yang diperlukan. Menurut agensi cuaca tempatan, kawasan yang luas di Jerman kini dilanda keadaan kering dan risiko kebakaran hutan yang tinggi. Human Rights Watch HRW menggesa Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB mengekalkan kehadiran pasukan pengaman di Lubnan selepas mandat pasukan interim PBB di Lubnan UNIFIL tamat pada akhir tahun ini. Pengarah PBB HRW Louis Charbonneau memberi amaran penamatan misi UNIFIL tanpa pasukan antarabangsa yang kukuh untuk menggantikannya akan menyebabkan jutaan orang awam negara itu berdepan masa depan yang tidak menentu dan berpotensi membawa malapetaka. Setiausaha Agung PBB Antonio Guterres turut mengakui anggota pengaman masih diperlukan di Lubnan selepas mandat semasa tamat. Namun cadangan itu dijangka mendapat tentangan daripada Amerika Syarikat dan Israel. Sukan susulan pencapaian cemerlang merangkul 5 pingat emas di Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Persatuan Angkat Berat Malaysia kini memperluas pencarian bakat bagi kategori berat badan lebih tinggi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sekolah boleh ditutup jika IPU melebihi 200. ECRL Kota Baru Gombak beroperasi Disember ini. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Jalai YFM
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu 14/8 dalam tahun 1990. Model baru Proton Saga Bansa Selun Gau aerobik bisi dipandang ke Mansia Mayu bak palan oleh mandang ke kereta edaran Otomobil Nasional Berhad Ion bak lumur 24 of Jalai Padungan Kuching. Pengawap jadi model baru tu diatur sama sertai di Serata Menua lalu dipenyadi Menteri Besar Malaysia di Kuala Lumpur. Model terdipandang ke ianya Proton Saga 1.3S, 1.5S ngau 1.5i Auto ke kereta Bansa Selun serta 1.5S ngau 1.5i Auto ke kereta Bansa Aerobik. Pengawal mandang ke kereta Bansa Temega bisi diatur di Sibu Ngau Miri lalu menerima sambut di mana Hari Mensia Mayu. Rega atas jalai bab model Selun 1.3S ianya RM29,519 ngau 97 sen ungkup color solid serta RM30,159 ngau 2 sen ungkup color metallic. Bab model 1.5S dia kereta tu dijual ngorega antara RM32,209 ngau 80 sen ngau RM32,849 ngau 87 sen. Model aerobik 1.5S di color metallic berga RM34,605 ngau 45 sen. Lalu kereta 1.5i auto color metallic dijual ngorega RM37,552 ngau 22 sen. Pengrami menjadi model baru kereta tu ngayan ke pembenar Ion mai model kereta kebaru ke diungkup ngagai rakyat Malaysia.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Ipan.
3: Lagu-lagu bangsa kita ini di Sinur Bukai. Tentu ya, bawa FM. Segulai sejalan.

Jam yang kepenuhi rentak ngalih hari lemai hari lima, sehari tu 14, sehari belah 8. Pagilah hari 6 hari minggu, ujung minggu ngagi kita ya ke nyangkanya nak gawak. Lalu ke kita ya ke gawak 5 hari seminggu. Pagilah bisa awak nur kita belah. Ngarap ke lemai tu kerja ya ke di tangga ke dekat di kerja kita sehari tu dah tembu pengamangan, dah settle. Lalu ngarap ke semua kita yang megak lemai hari lima tu ngemuan aura atau ke positif vibe. Nyangka minggu tu tadi bisa utai ya ke nantunya di kerja atau ke ngainya di deputar ke bandur kita gawak bisik junior, bisik senior, bisik sedaya ya ke lama lagi, bisik ya ke baru 2-3 tahun gawak kini tang tajak pan biak skill siku-siku nak sebaka bisik orang tu tadi ngemuan technical skill je, bisik orang ke bisik soft skill tang bekeni ketipan bahasa kita yang akan panggil dirinya. Ada ngira meh pangkat kita yang tinggi ni pan. Maka ni kita boleh nerima bisi bayar tua ngasai ke diri nemu magang semua utai tang kebenarnya yang ke bisi ga ora bukai ke nemu lagi hari ja. Stay humble nya ya ke patut di kemuan kita siku-siku pia mega kaul kerjasama tua ngau pangan diri ngasuh utai nya tadi mudah lagi dikerja tajak pan pengawaknya berat au tubuh kita mayu lah kita sati tentu bukit munggu pan boleh ditiki tasik berapi pan boleh disemerai nyau kainya nya sempama orang benuh madu pengerindu. Okey, pukul 5:30 lemai tu lagi peninga nur kami mai kita mendiang ke program Panggau Cerita Tuai dan dalam playlist kita lemai tu juga bisik lagu ke kena merindang kita ke bedung dalam perjalai pulai dalam kereta lemai tu. Udah lepas tu kita bisik Ricky Anderson ngau Diana Shini. Han sebenarnya tu Paulus Morris Umbas. Rentang lari buat YFM.

aku Norman Ading, aku rindu meda orang dikemas, bersih, bajir serta sigat. Tang ingat, tak jaga mah sigat, tak ke bajir, nanti mulut nak mana, udu bejai orang kulu kile, nadai mi guna. Sigat tak ke bajir, makan ikat tiban kita, nanti hati nak mana, nadai mi guna. Biar gamal nak bajir, tang hati mana. Orang rindu meda, tau kap gulai ngok kita. Pesan dari aku, Norman Ading, ngau YFM.

Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengarai kita. Lalu semampai merasa tikas pengamai angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengarai.

Di ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Bala anak belajar ari utai tiri pedak serta didinga sida ninting ari. Nya alai, apa indai pengajar mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tak muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, Ari YFM Miri. Serikai.

Ya, maka selama kita bertemu baru, bak tusun pangau cerita tuai, cerita gerah, bak tusun ti kelima sekali itu. Gerai dia tahu, agi bak pucuk nyordin, nengkila kurang ke debaruah bak rumah tuam, kebenung pegau ricah rami, ngintu gawai cabu haruang. Hanya kelama yang ke ngelilak kesidanya tadi, dia yang mendak tiga ikut laki tak rari degagai bala orang kino. Nyumpetur duan orang kino ngagai sidak tiganya kau cerita daripada girai tu hari pucuk nyuar. Mayuah sidak kino nya tadi nitih ke sidak lelaki tiga ikut ya. Nanmu nama kebuah ya kini. Lagi kita ingat ya. Nyalai ku ceritanya kebenarnya tadi. Nang atau mengokabannya dua ikutnya kebenaran belanya seruai kan saya. Orang kergagai induk memayuannya tadi. Jadi sida tiganya ko cerita nyo nak tanagi negasa sida ino kedekat meri sida ya tua tau kekat meri sida ngirup dalam rumah dien nya kebuah sida nyurah ri tanah kudanya ari pucu nyuar kertike ya alai belalai yang tadi dia digirai tampak nari yang mendak orang kepada matum ngau dua ikut pangan dia nya tadi. Nada inar gamala tuamnya. Pihak ku ya girai itu tadi. Ya ku dalam hati ya dia. Tenak emas alai ku nyengkalan kelengan ku tau. Tak semua kita tiganya nak emas laban aku. Anang ke laban aku. Ketingak ku nak mencukup kita tiganya. Pihak deku hati girai itu tadi. Jakuk dari bapucuk nyuar dia. Benar dia bercakap dalam hati dia. Lebuah yang mendak sirak tiganya tadi. Nyon dedayau bat tanah dia. Udah sedai kerari kepala sidak induknya tadi. Atia pedia samat. Nyon tingan kapai seruai naik kemati. Dibunuh atum. Ngau kabarnya dua ikutnya. Belanya seruai pelan saya itu tadi. Seruai kan saya. Nyaur kemunuh. Apa yang inaya. Dah suatu. Gak ganar kita. Udah boleh pala apa yang inaya kau ni. Tu aku tu girai tu. Kak kita yang berdau nemu. Bekenya utai kudah dasai kapai serai naik aku. Kenya ke utai kerka dasai kekitanya. Apa yang ngui naik aku mati dibunuh kita. Pihak ke kita kak mati meh kitanya. Dibunuh aku. Sepot nak tahu nak dibalas ngenak sepot. Kau gerai punya aku dalam mati ya Tian. Amat tanya kekeriak ngelai ya. Dektop kian tadi empat pemedias ati ya dekat berbalas kapai seruai naik kemati debunuh tuam belanyat ngogan sayanya tadi orang kericah rami kengirup batanyu atum dia tadi majak mesidanya sidak yunyu ngacat mesidak dia tadi mantai kajan bunuh ngelulu ke diri petas cah ngomong suah sambil sirai yang ngirup. Ini kemanyuang menyadia ku cerita. Medak utai bekenya. Dia tanah liat dati girai itu tadi. Ya lu ningkil kedua igi buah nyuar. Ikep say serta berat. Udahnya lu tikau ke buah nyuarnya tadi. Ngakai sidak kebenung berbalut belaban ngirup bertanyu dia. Buah nyuarnya lu betul-betul kena palak si
kau hari sidaknya tadi. Lelakinya perlu rebah kejar-kejar. Laban palak ianya pecah. Kena tinggang buah nyuarnya tadi. Oh, orang perlu bergaul dengan ni. Benung sidak ke bergaulnya tadi. Dia girai. Lalu ni kau sidak yang baru bakak teluk tadi. Buah nyuarnya pan betul-betul gak ngemal kekeniang resiko. Ya perlu tanya gak rebah dia. Palak yang pan pecah gak. Laban buah nyuarnya tadi. Nyak mako cerita darah nyob danau pan suat ari pala doa iku orang kematinya tadi. Jadi orang kena terari ke diri ari tanyaunya semua kena pancet darah pan suat ari pala seruai kematinya tadi. Orang perlu begau ni mudah utai bangai nyelai bekinya. Nyak mesidak ya merniang ke kibak, perniang ke kanas, teka kanan ke atas, ke baruah me. Laban kat nemu hari ni buah nyuar kelabuah. Ninggang kapan sidak ya doi kuknya tadi. Mayuh sidak ya ngumai, buah nyuarnya labuah, hari pucuk nyuar sekayu. Ya ketumbuah, bau juang tanyu atum. Nyuarnya besai, serta galak amat enggak. Lalu buah yangnya tadi pun lebat gak. Buah nyuarnya ni kada sangka sidai labuah. Lalu ninggang seruai dua ikutnya tadi. Jadi nyuar bukai lebih lagi ia kalai girai belalai. Jauh hari tanyuk atumnya. Nyak di sidak tadi. Tak nadai sekali sidai nyangka. Buah nyuar bukain tadi telah buah ninggang sidak keraminya tadi. Nyak megirai ku cerita. Tenyuk tawak diri ya dalam hati ya din. Oh, buat pucuk nyuar din tadi. Medak ulah sidak kenyup gau. Laban pemati duai ku orang keparai. Kudah di tukuk. Ya yang enak buah nyuarnya tadi. Oh yang kelama-lama. Ku cerita udahnya dia tua malu bujaku ngagai sedak serumah ngos semua pengabang kebisi datai dia ngantuk pengawak sedak ya. Ya madah kegawai cabu haruangnya deketu kerangkanya. Nyungainya di depayak kagi laban doiku orang kudah mati tinggang buah nyurnya tadi. Ninga jaku atuamnya tadi. Orang punya nadagi rami, yang ngetu kena orang. Oh, yang sunyi udahnya. Nadagi capuah. Buat tanjuknya, buat rumahnya pun, orang. Sama pula, nadai yang ala bakai kepun tadi, dah, yang jenuh, sidak ya. Sidak ya punya badung hirup juga. Orang ke semua sunyi, nadai memunyi lagi. Udah keninga aja kok atuamnya tadi. Rumah atuamnya pan. Tanyau. Nama nadai memunyi utai lagi. Nyemunyi nadai mensia. Udahnya. Ninga orang nadai capuah. Nadai raga lagi. Dia dah girai. Lalu kecet kena ya. Are pucuk. Nyuar kalaya belalai yang niki yang tadi. Ya pelalu terengkah bak perabuan rumah. Ya merumah kok cerita nyub ganyang. Bernyuan. Saya kena pangkak tanah bernyang. Nyepi utai senyak tadi. Dia sedak tuam serumah. Ngobala pengabang kedatai pan. Nyur lalu begau baru. Kenura nyepi rumah senyak tadi. Sedak kebegaunya. Nyo nak nemu adab lagi sidaknya. Tak ngidup ke sepot. Tak barang jalan emangnya. Laban sidak ya tadi nak nemu nama ke buah rumah sidak ya pekinya. Sidak apa lalu bergerah. Madah ke munsuh. Bisik datai nyerak sidak ya. Dengarnya sidak kelaki penyumbah mi. Begigak ke senyata bakaduku terabai sangkuah. Ngau kerban bukai.
orang kinaupan piaga nyop terawa bukan ngau kana ni kemadah diri parai menya sekedak dia tu melub jako ngono sabuang ya belanyat seruai kan sai dei selanya nyen dei nyaka putin stak mua ari ulunya ne dei kan sai nyaka mua ari le aku ngenan kota kita ba tengah-tengah rumah pihak ko ya nyerawah. Jadi girai itu tadi agi de prabuang dia ni ya. Dia yang beda mayu amat mensia. Tunjuk bekas semua begau de tanah. Ketika nak pia laban balap ngabang agi mayu beda pulai. Ya kengai kiruah begau kemunsuah ku sidaknya tadi. Nang udah tetap rari. Ngerali ke diri, tau keterus pulai ke rumah diri. Nyalai medak orangnya tadi, agi mayuh nar bebalut di tanah dia, dia digerai kena uyat, nalihat hati, tak terjun mihari prabuang yang tadi ke tanah, letai bertanah, dia ya lalu nak dicamang, lalu mabut kayu batang nyuar. Nyalai ngena batang nyuarnya tadi, dia ya, tak lalu ngericang rumahnya bak tengah-tengah. Nyalai minah ya hari tengah rumah ya pelan-pelan nak keputian setak ili datai kena ya bak madanyur kebak tisi rumah muak hari ili yang tadi dia ya perlunya buat sepun lagi nyur. Yang lain kena batang nyuarnya, ia perlu ngericang rumah tuam niti ruai kena ia ujung namanya tadi. Pucuk nyuarnya dah, putih nyuarnya ngakai. Kestakkan kena ia ngericang rumahnya tadi. Nyak manusia, ia nak nemu lagi. Nyumbak kakrak, kudah kena peramat. Okay. Semua orang kena dujuk nyuar ke dasur ke yang ruainya tadi. Bisik pelantian, bisiknya duduk, ni keluput. Lalu ngemayuhnya ekparai ke sebarang kena tahan sepuat. Patah jari, patah kaki minya. Laban nyuar ke dasur ke girainya tadi. Mayanya aku cerita, girai tau tak, bakal ngerjau tengah pak ianya ngasur ke patah nyuarnya nengah ruainya tadi. Orang nadai sempat lari. Semua sidak kekena laban dan nyuar ke dasur ke yang tadi. Tak nadai cawak megang. Semua parai. Nak pan parai. Nyunak dapat meskeda angkat. Petah lengan, petah betias. Semuanya netemu tungak yang tadi. Jadi belansat seruai kan saya. Kesama ngetan ke kedua-dua punggah rumah. Nyunak nemu cara lagi ngelapan girai. Ya amu pucuk nyuar ke dasur ke girai nyu semak seruai ya rari ke seruai ya terjun ke tanah. Udahnya niki baru kok seruai ya ke rumah. Nguji dekat ngerapat ngelapan girai tadi. Tak sama girai tak. Ngai nyadi di lapan seruai ya ada. Lapan batang nyuar ke dasar kianya tadi nyur kitau kuyakin kiak kanya ukai semina mensia keparai tiang rumah mayuah ek patah dini yang ruai ngudini yang tempuan udua ni habis awang lapan belanyat tu nang amat berani dia sekali seruai ya tadi ngau kan saya tu. Kak ngerapat girai ke benuang ngasur ke batang nyuar ni tirwain tadi. Medak seruainya tadi ada enam diri semak pala tangga. Dia ada girai itu. Lalu musin ke batang nyuarnya ke pegayanya tadi. Serta lu ngasur ke batang nyuarnya nuju seruainya. Oh, medak utai bakinya tadi belanyat seruaikan saya. Lu kecet kesadau ke. Nya seruai nyok kitang kitang bakal jalu umpau ya ke petayuan badan kayu eh. Meda utai bekenya dia ada girai
tak lalu nu wap kebatanyuar ke di pegayanya tadi kena ni pas ruaya kebenu tayuan kita-kita berpegai bab mangai pedak kena belanyat lalu kena rangkum dan nyuar yang tadi ya pan lalu dan tuang girai kena pucuak nyuarnya nyalai tudah belanyat pan lalu pelan yang kesai labuah kemapa sekian ya nyak mau pengujuang belanyat kok cerita ya meda tudah belanyat tu udah ada kesai ke girai ke dalam bebas sekian ke dia dengan saya pan nyunalai tibu kaya tak ada kan hidup kesepot aja ada laban yang namanya kaya tak ada laban mensia baginya. Ya, perlu bersengkau ya. Bap, mangai dia. Dekat ngiga jalai rari. Nasir nak jawab harinya ada. Bisi lubang penutup, kau cerita. Semak mua pintunya. Dia nang meruan, lagi bisi lesuang. Dikena sedak kenduknya nutup. Mada utai bekinya, dia akan saya lu. Belanak. Kena ianya tadi. Rari berpawat. Bak sadau nampat ke lubang penutupnya. Bedau sempat ketudah tuai. Ngerari ke diri. Nengah lubang penutupnya. Dia agirai. Perlu ngelengkak. Batang nyuar. Ya kemengkang dah pegaya. Ya perlu kecet hari ruainya. Serta lu nangkap. Betiskan saya. Kaki kusil-kusil. Dekat mangai ke diri. Bak sadau. Nama ada girai lu narit ya serta lu dempas ke abad ruai dia. Kan saya punya luput lalat. Udah ada pangkak ke girai abad ruainya tadi. Nak puas hati udahnya dia girai. Lalu nangguang lesuang ke mua, ke abad mua pintu bilik. Semak lubang penutupnya tadi dah. Lesuangnya lu kena girai nuk. Ku kan saya kaki ngelihat udah dempas kianya tadi. Nama dah pedak kena lesuangnya tak belah dua. Amat keriang gagan sayanya. Lesuang belah tudah gan saya pan lalu apa sepuat. Udah kertuku ngirai ngena lesuangnya tadi. pedih sama kita maknya. Lainnya kamu ni kerja kurang, udah ga lah buah tingang lo lesuang ga, udah ga arwa pukuang lo luang ga. Nih mati mu tu dah girai, kati ko ngau dah nyai hari parai nyai lemai meanya tadi, degasak ke girai dia. Belanyat ada temu den de kampung den detik kau ke girai, yanya tadi. Dah suar ke yang kena ujung nyuar ke pegayanya. Dan dah jalan hidup sudah kenyak ni. Nak pihak ke? Okey. Bak. Tusun kelima tu. Kita yang tahu nak kak tu dulu. Demi aku. Sepedau kita dengar ke. Bukan ni ku. Cerita girai tu. Kujung lagi. Bak. Tusun kenam yang ni lah. Okey. Mufuat dulu aku. Diam kita ni. Jenuh. Nganti kita keninga kia bak tusun tik kenam mupuat ko bye bye.

0: Bukai. Ini di Sinur Bukai. Tentu ya, Bawa FM. Segulai segalai.
1: Nyap nak kutung ngain mueng ke rumah ni nak kap ngangat. Uji dengan gaya kukian di bedah. Nyawa saya tepuk dalam petayas. Paite ikuan sekali kak di rumah kudian. Aku yo, kaya bobola yo. Nanti ai celap dia ke papan duak diri tau. Nak uleh nyawa aku. Darku aku tau kan gak letak ngiroknya. Selalu ai ari mesin kucu-kucu-kucu-kucunya. Tanya kak, kak masuk penyawa aku. Nanti berapa aku nanti ngirok ai ke papaya ke susu sumai diri tau.
2: Ana banget bensinnya, ha, Miu. Hidup kita di dunia hijau tu kai semina berta terkira aja. Dunia hari ilak, nadai magang utainya. Yo yo, ana banget ngemaruah kurang ke depan umang ngau merinsa. Ingat, yo yo, budi basah ngai pangan diri ke pemandu berguna. Nya, baru kawal kita teguat lama. Pesan tu, hari aku Ken Michael.
1: Gau aku Uncle Stone. Ana ingat boleh kami doai. Nenjing pagi hari 3 ngau hari 4 bahak duo pagi wai.
3: Nda berasai kita nyau datai ba pengujung rentak ngale hari kita lemai tu peningah. Lalu pukul 6 lemai tu lagi bekas selama sada lemai dan ngale 9 malam. Terima kasih anuju semua kita ikat bergulai dengan aku kenyau hari pukul 3 ngale hari tu tadi. Selamat belalak, selamat ujung minggu ngale kita ya ke Sarito dan nembuk ke pengawak. Jaga pengerai dirimpu, kurang kagi pengawak tau ke pejalai aktiviti di luar rumah maya musim hari ke bersebuan tu. Mu puak dulu aku lemai tu. Selamat lemai. Bye-bye.

0: Program Nai Namuai Birami NNB dekat diatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Umah Bahas Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dekat diatur nyang kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atang man kelo alam napa.
0: Joli jengah.
2: Jiang li kap koredo, jiang no kap koredo, aku sebab.
0: Roslina.

Siku Nembiak ke umur 12 tahun ke landia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser Tuila dekat ditabur ke terus bah Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh berbala mayuh ngage program 9 Nemuai Birami NNB 2026.

24 jam WiFM segulai sejalai ngau kita, merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita, ninga ke kami WiFM segulai sejalai. YFM segulai sejalai.

0: Evelyn Tina dengan lagu ya joget bujang sikat. Lagu keterubah kena ngemun ke awak sada lemai kita ke lemai tu pening lemai hari lima. Selamat lemai, lemai sama boleh secara hingga YFM ke boleh secara yang kita pening 24 jam sehari ni tiang hari ya. Terima kasih ke pengerinduk kita ke seluruh media ke YFM. Nak ngira abad ini dur kita dia jam ke dia tu pening sekali ke kita tadi benung derumah kini benung belolak. Tau ke benung calai ke pengawak, tau ke benung dalam tu calai, tau ke nama pengawak ke dikerja kita. Terima kasih ya. Laban Surah Miriah YFM ke jadi ke pemerintahan kita ninti yang hari ini. Jadi YFM di dengar kita peningah. Cara tik cukup mudah, cara cukup muntang. Hari RTM klik, hari portal radio RTM. Simina Pak Ujong cari aja dengan ngenak telefon bincang ya. Tak hari Astro, tak boleh dengar kitab baru hari Astro. Nak ngirabak di nindur kita diaw ninti yang hari ya. Dah berasa peningat jam kita 10 minit lepas pukul 6 lemai. Kita mulai dengan aku Ronana Gilbert. Sehari itu bawa sedang lemai. Nak berasa sehari itu peningat 14 hari bulan 8 tahun 2026. Kita dah datang bak bulan 8 bulan kebangsaan. Jadi ia berserimbai dengan bulan kebangsaan untuk peningah rakyat Malaysia sudah dilalau, sudah diperansang ngitang ke jalur kemilang. Di kena kita yang tadi mantai ke penaluk setiap nyayau kita ke menua kita Malaysia. Okey, seminat bak bulan kebangsaan nyentuk ke kita tu tadi ngintu hari Malaysia enyak dalam bulan 9 untuk ilang. Jadi tentu kita tadi peningat ngitang jalur gemilang tambai menua Malaysia kita biar enggak tambai menua Sarawak. Ngau cara atik betul serta nadai pengurang ya. Nitiah ke spesifikasi tak ke specification. Nanti menira kita tak ke tambai kita tadi cari yak kini luyak kini. Jadi simpan kita ngau mana? Anang ngitangnya na beli kita ke baru. Dia tu nyamai boleh dibeli kita ngau cara ke cukup mudah na barga ke ndak mar. Okey, seminat bak bulan kebangsaan meninggal tang kita patut mantai ke penaluk hati kita penyawati kita ngagai menua kita nin tiang ari nak ngira bak dini-dini endur kita diau na. Hanya cara kita berbahasa ke menua kita lalu suruhan bersamping harap ke menua kita suruhan likun serta mucur mansang baka menua bukai di dunia tu na. Jadi yang ngenang gaya hari kami bak bandarai Kuching saya ku ke seminat bak bandarai Kuching di tu ajak peningah tang nyau ka di strata menua Sarawak di tu kita itu tadi benar napi gaya hari ti bersebun ya. Jadi yang itiah ke penerang hari portal berita RTM bisik 8 bengkah endur ke udah ngerikut ke tikas pengamah angin tak ke indeks pencemaran udara IPU bak tikas di nak manah ke pengerai. Kalai keterubah tu tik balat ya kebenar bak tikas di nak manah ke pengerai ianya serian tik ngerikut ke 183, Semarahan 172, Kuching 172, Seri Aman 164, Seri Kai 158, Mukah 152, Bintulu 137, lalu Sibu 109. Hanya tadi 8 bengkah nur tak ke bagi menua ti ngerikut ke tikas pengamah angin bak tikas ti nak manah ke pengerai ya. Jadi harap kita sama belaknya ke pengerai lebih kik mayari ke sebuah membuka ke dia tau ya. Anang kurang ngirai amat lalu kurang ke ngerja pengawak bak luar rumah lebuh kita yang tadi nak tau ndak pansuat kini ngerja pengawak bak luar rumah tentu kita yang tadi berkenak ke sengkabung hidung ngau nyawa.
1: Bayari ke balat angan. Ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air. Serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita. Jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengamai angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
0: Okey, ini pesan pengibu apa kau ngau gayari ke bersebun cam ke dia tu. Jadi terbalik kandang munua di Borneo nyeng kaum kita di Sarawak itu di pelabak ke meruan kemarau serta angat nyentuk ke 20 hari bulan 8 tu. Kalau ya Direktur Jeneral UPIS Meteorologi Malaysia atau ke Met Malaysia marah ke kuyang ribut keratai hari selatan enggau pemayuh kanandur ti angat di Borneo tau bendar ngujung ke menua tu bersebun. Nyak tadi berkawal ngau gayari kita di menua kita di Sarawak itu ke di pelabak ke meruan kemarau serta angat nyentuk ke 20 hari bulan 8 tu ya. Jadi kita pindah dulu dengan si lagu Ari Edward Rome, Joget Bujang Perawan. Sudah mai kita mendiang ke Hello Why Ari Sri Aman.

0: Mau baru ngau kita peninga ba program Hello Wise Sri Aman. Bekas selama Ibin tau ke Steven tapa silai ngau kita dalam bawa to nur kami di YFM Sri Aman berkunci ke berita hari pagi menu Sri Aman pian megap pagi menua betul. Nama berita jam dia to terima kasih lawan sampai mendiang ke YFM. Berita ke terubah di berkunci ngenang program ti udah diatur UPIS JKR Sarawak. Ti udah ngatur program ekspedisi 3.0 diatur 12.08 nyentuh 13.08 2026 tu tadi. Tok kebenarnya pengawal ngelawak ngabas projek-projek infrastruktur di menua pesisir kelebih lagi di dekat mai pengelantang ngagai komuniti dia. Serak tu ekspedisi 3.0 ngelawak projek-projek infrastruktur bau ulu sekarang pihak muka ulu kuta ngau ulu entabai. Betuai ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Anak Mas Sapit Premier Sarawak di mega Menteri Perkara Wang Engau Ekonomi Baru 2 serta Menteri Infrastruktur Engau Pemansang Penyangkai Kapal Sarawak. Bari keterubah 12.08.2026 Raban Konvoi UPIS JKR Sarawak Program Ekspedisi 3.0 ngepun ke pejalai engau pengawak ngelawak projek-projek infrastruktur ba ulu sekarang. Sepengudah bergulau dah lama ba Dewan Lumba ngemain Tan Sri Dato' Amar Stephen Kaloningkan dibagi menua betul. Projek-projek yang kedelawak raban to ianya projek ngemansang ke sebengkah tebiang engau jalai ba kilometer 13+800 engau kilometer 21+900 bajalai ulu sekarang. Piamga sama di lawak ianya projek ngemansang ke jalai pincuah ulu sekarang serta ngabas projek jalai ulu sekarang lubu antu fasa 2 kelebih hage projek jambatan menggong engau jambatan penabun ulu sekarang. Tembok ulu sekarang raban ekspedisi 3.0 JKR Sarawak lalu ngabas projek ngemansang ke jalai ulu kota fasa 3 ngau jalai ulu entabai. Program to ekspedisi 3.0 JKR Sarawak udah nyadi platform UPIS JKR Sarawak ngemata ke pemansang infrastruktur menua pesisir mandang ke JKR Sarawak meruan ngembuan komitmen mai pemansang perkara to lalu mai pengelikuan serta pengelantang komuniti menua pesisir kelebih lagi. Belangau program ekspedisi 3.0 UPIS JKR Sarawak bari keterubah ianya Yang Berhormat Dato' Insinyur Aidil Lari Wu Sapit Menteri Infrastruktur ngau pemansang penyangkai kapal Sarawak pihak mega Direktur UPIS JKR Sarawak Yang Berusaha Dato' Dr. Kasidi Anak Muris pihak mega Kaban Parlimen P203 Lubuk Hantu Yang Berhormat Tuan Roy Angau Anak Dato' Ginkoi pihak mega Kaban Konsel Negeri N33 Angkelili Yang Berhormat Dr. Joniker Rayong Anang Ipa pihak mega Kaban Konsel Negeri N47 Pakan Yang Berhormat Tan Sri William Mawan Anak Ikom pihak mega Yang Berhormat Roland Duat Jubit Kaban Konsel Negeri N48 Meluan pihak mega Sekretari Tetap UPIS Menteri Infrastruktur ngau pemansang penyangkai kapal Sarawak Yang Berhormat Datuk Chiu Chi Yau pihak mega Yang Berusaha Dato' Richard Anak Michael Abu Nawas Residen bagi Menua Betuang pihak mega DO Lubuk Hantu Yang Berusaha Tuan Akoi Hijau pihak mega DO Betuang Yang Berusaha Tuan Laga Kueh pihak mega pemesai-pemesai UPIS Perintah engau tuai tua Raban Bansa ia kesemak alai ti dilawa Raban To Bari kedua 13.08.2026 tu tadi Raban UPIS JKR Sarawak Ekspedisi 3.0 mujur ngelawak projek-projek Tungak kebagi Monosrikai serta Nangajo. Nyata deh berita ke terubah Nyata itu berita kedua Berita ngelansak Tiba kawal ngau Sebengkah palan alai ngetu nak lama di Highway Panbonio Ianya R&R Jelukuang Patut meruan dikemansangka ngambil semua perengkah serta servis tidak sediaka Ngelantang kemensi mayuah tidak bisa ngelawak Bisa ngetu bapalan to Jadi itu penerang terdipansut ke Menteri Pengangkut Sarawak yang berhormat Datuk Seri Lee Kim Shin, lebuh yang lawak Palan Tompai Lama. Perangkat tambah Tuan Satu, RNR, hendak berguna amat kelebih lagi jadi Palan Tik Lee Kuan alai Mesir Mayuah bertengah ke Highway Pan Bonio, Ngetu, serta belalak sebedau nampung pejalai kelebih lagi sidak Tik Nempuh pejalai yang ke Jawa. Nya berita kedua, kita insin dengan berita ketiga. Kalai upis pengendara api dengan penyiap penusah bagi menua Sri Aman. Bisa sudah ngatur program kesedaran awam bersama komuniti. Mujur diatur barumah Stipa Nari, Batu Lintang Undur Sri Aman. Nitya ke penerang dari komiti pengatur program. Program itu dipejalai ke kena merik penyedar ngagai komuniti senentang guna bertati kebenar perkara pengelikun. Maya temaga dipejalai kelica perkara pengelikun. Pihak juga bisa diatur demonstration ngena perengka madam kapi serta info-info tiba kawal ngocara nagang penusah angos. Program itu mayanya bertuai ke pegawai bomba kanan satu Edwin, lalu lica-lica pengelikun dikenatai ke pegawai bomba Gabriel Yahya serta pegawai bomba Alvin Klunup. Belak datai ngolok program itu mayanya ianya bala pemesai Ari Upis pengintu pengelantang pendiau Mesir Mayuah bagi Menua Sri Aman, Piamga Upis Polis bagi Menua Sri Aman, Upis Pengerai bagi Menua Sri Aman, Piamga Upis Peliliah Menua Sri Aman. Yang berita ketiga dikongsikan, dia tahu kita dibaik kami mindah ngagai berita T4. Jadi berita T4 tu ngenang pengawak yang keudah diatur barumah lagan Bulo Lubuk Antu Empai Lama. Program itu ianya karnival aram berpengerai. Jom sehat yang kediatur komiti penyandang penemu klinik pengerai Lubuk Antu. Kena sidak dari komiti pengatur program merik pemerhati hati ngagai Mesir Mayuah ngambil meruan bertati ke guna perkara pengerai hidup berpengerai. Maya program itu bisa dipejalai ke pengawak berperusahaan pengerai hendak berbayar ungkup genap komuniti tibisi nguluk program itu kelimpah dikenatai ke megak lica berpengerai, empat bekah lica perkara pengerai bisa dikenatai dipkongsi ke serta pengawak mandang ke barang piamga penerang ari klinik pengerai Lubuk Antu, piamga upis peliliah menua Lubuk Antu, piamga dua bengkah company berjual ke perengkap pengangkut di menua itu serta ari agensi Angkatan Pertahanan Awam Malaysia peliliah menua Lubuk Antu. Program itu mayanya dipenyadi ke kaban Parlimen P203 Lubuk Antu yang berhormat Tuan Roy Angau anak Datuk Ginkoi. Lalu maya mansut ke penerang bab program itu dia ko yang berhormat Tuan Roy Angau anak Datuk Ginkoi. Program bangsa itu koya ndang patut diteruskan. Laban dia, Siti Ari Pengawak dia boleh menyemak ke upis-upis perintah kelebih lagi upis pengerai pihak mega pengari rakyat ngau Mesir Mayuah. Bila berkongsi ke pihak mega bertati serta belajar ke perkara penghidup cara berpengerai. Bah program itu bayarnya kaban Parlimen P203 Lubuk Antu bisa mengungkup ke agih-agih belanja baka RM150,000 dari baruah projek RTP 2027 ungkup projek owning rumah lagan Pulau Lubuk Antu yang mega RM25,000 ungkup komiti pemansang ngau pengelikuan rumah panjai itu. Pihak mega RM10,000 ungkup Biro Induk Rumah Lagan Bulo Lubuk Antu serta RM10,000 mega ungkup Komiti Penyandang Penemu Klinik Pengerai Lubuk Antu. Belah datai ngolok program tomayanya ianya Dr. Johnny Chan Junin Shing, pakar pengawak berubat pengerai Deris Bilia Klinik Pengerai Lubuk Antu serta konselor Giti Chua Peng Hia, Ketuai Komiti Penyandang Penemu Klinik Pengerai Lubuk Antu. Nya berita keempat, lalu berita kepenudi dikongsi engkau cara ngelansak dikenatai ke berkawal ngau sebengkah paket yang dikumai pertandingan perarakan dan sepanduk bersemai ngau sambutan Maulidul Rasul peringkat bagi Menua Sri Aman dekat Datur 26/08/2026 bak Masjid Pasar Sri Aman berengkah di pukul 6.30 pagi. Untuk sebuka program, ia kediatur menjadi kitai. Ia kabar pengharap Islam bersemai dengan sambutan Maulidul Rasul peringkat bagi Menua Sri Aman ungkup tahun 2026. Nyalai bala peningan, nyak berita-berita dikongsi ke dalam awak ke sekali itu. Hello, Sri Aman. Jadi aku ibin madah keterima puak dulu. Jaga pengerai maya musin sebuah nasabto. Hidup mayuah air bersih. Selamat lamai semua. Temu baru bawa ke bukai.
1: Okay, terima kasih ya guys. Steven terpaksa lah tukar ibin. Bak hello wai Sri Aman.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ngena tai ke pesan berat ya ke BCA di Jumat kami dari Peninga YFM. Pesan keterubah tu datang dari Hilary Anak Singe dari Jeria Sibu nuju Kaban Belayan ya ke dia bak ke Kandalat Bungan Besar Igan, Bungan Mit Igan, Sungai Kot Dalat di Meduang Dalat. Piamga Kaban Belayan di Kuching, Miri Bintulu. Ngau Kaban Belayan Kebukai kenalah rintai kena maditau. Pesan tu madah ke Singe Bin Ruby, tau ke Apailai, tau ke laki Selin anak Linguh. Udah nadai ianya kena 12/8/2026 bak Hospital Sibu. Lalu Nia Singe Bin Ruby, tau ke Apailai, tau ke laki Selin anak Linguh tu. Dekat di Sungai Balamayu Bak Sibu Mochori Hall Jalai Bukit Lima Sibu serta Dianjung kena pagi hari 6 ianya 15/8/2026 Bak Pendam Christian Kekan ianya Bak Liko Kampung Kekan. Jadi sekali lagi medah ke Singit Bin Ruby tak ke Pailai tak ke laki Selin anak Linguh Udan Adai kena 12/8/2026 Bak Hospital Sibu. Lalu niang tu dekat di Sungai Balamayu Bak Sibu Mochori Hall Jalai Bukit Lima Sibu ianya serta di Anjung kena pagi hari 6 tu 15/8/2026 Bak Pendam Christian Kekan ianya Bak Liko Kampung Kekan. Berita ke sila lagi tau bertanya ngagai Hilary Bin Singe ianya anak niang tu ianya Bak Lumur 017-804-5411. Pesan ti kedua tu datang dari Belau yang anak garit mesan Kaban Belayan yang kediau di Batang Tabai, Batang Tayah, Batang Puak, Ulu Kakup, Batang Munus, penebak layar, pian megak Kaban Belayan kebukai kenalah rintai kena maditau. Pesan tu ngasuh kita datang ke rumah suntik Nanga Kakup Entabai Pakan, Laban Ramau Anak Abing, Ramau Anak Abing tak ke bini Belau yang anak garit udah nadai, ianya kena 13/8/2026, lalu niang Ramau Anak Abing tu dekat di Skype Belum Mayuh, ianya kena hari 6 tu, 15/8 serta dianjung ke Pendam kena hari Minggu, 16/8/2026. Jadi sekali lagi, minta Kaban Belayan kepesan datang ke rumah suntik Nanga Kakup Entabai Pakan, Laban Ramau Anak Abing, Ramau Anak Abing Udah Nadai, kena 13/8/2026. Niang tu dekat di Sungai Belum Mayuh, kena hari 6 tu, 15/8, serta dianjung ke Pendam kena hari Minggu, 16/8/2026. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga, ianya pesan ngetas ulit, datai dari Josephine Dujung tak ke Indai Jeluar mesan Kaban Belayan di kedia di Batang Dijih Batang Bawah Dijih Tamin Batang Mukah Nangga Wuh Ulu Mukah Nangga Duat Sungai Wong Nangga Lebai Batang Kenawit Batang Uyak Tajam Uyak Batu Lapan Bintulu Batu Lapan Sibu Batang Julau Piamgat Kaban Belayan di kedia Bas Pemanjai Jalai Ulu Dijih Selangau Ngau Kaban Belayan Kebukai Kenala Rintai Kenama Dito. Pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit lalu berantu niang cerabat anak sambang tau ke ini jeluar. Kalau ya pengawak tu kat diatur baru masimun ulu di Jias Langau kena 15/8/2026 ianya malam hari 6. Jadi ya sekali lagi madah ke pengawak ngetah sulit lalu berantu niang cerabat anak sambang tau ke ini jeluar. Kalau pengawak ngetah sulit tu diatur bak rumah Simon Ulu di Jias Selangau kena 15/8/2026 ianya malam hari 6. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga ianya pesan ngetas ulit. Kalau pesan tu diterima kami dari Ali Anak Ading mesan Kaban Belayan yang kedia di Pulau Dudung, Pak, Senibung, Durin, Sung, Penasu, Rian Lusing, Banyuk, Tuan Rumah Jana di Batu Matup Julau, Kaban Belayan di Skuau, Ngau Kaban Belayan Kebukai kenalah rintai kena mahaditau. Kali pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit, niang ading anak entai, kalai pengawak nguan ulit, dekat diatur kena malam hari 6 tu, 15/8, Lalu pagi hari Minggu 16 hari bulan 8 2026 dekat Ngetah Sulit lalu ngupas terbalu. Jadi ia minta kawan band kerpesan tarik datang ke rumah Monica Giri, Sungai Spau, Jalai Stabau. Jadi sekali lagi madah ke pengawal Ngetah Sulit serta muain terbalu niang adi yang anak entai kalai pengawal nguan ulit ianya kena malam hari 6 tu 15 hari bulan 8 2026 lalu pagi hari Minggu 16 hari bulan 8 2026 dekat Ngetah Sulit lalu ngupas entebalu ianya bak rumah Monica Giri, Sungai Spau, Jalai Stabau. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga ianya pesan ke diterima kami hari lepas anak silang kalai pesan tu nuju kaban belayan di kediau di Sungai Tebelian Rayu gayau pantau serudit lubau penyelannya kibak terbalau munggut sawak melihat kucing gau kaban belayan kebukai kenalah rintai kenama di tu pesan tu madah ke ucuk lepas anak silang ianya Viner Winnie Baxter anak Vesencio Wed Basil tau ke dikangau Gabby ianya anak boy tau ke Vesencio anak Amir ngobinia Wilimina anak Paki kudah nadai kena 13 hari bulan 8 2026 lalu niang Viner Wen Baxter anak Vesencio Wed Basil tau ke Gabby tu dekat di Sengai Belamayu ianya kena hari 6 tu 15 hari bulan 8 bak Taman Desa Wira lot 20A1 rumah lumur 1148 serta dianjung ke pendam SDNU Siolkandis ianya kena pagi hari Minggu 16 hari bulan 8 2026. Jadi sekali lagi madah ke Viner Win Baxter anak Vicencio Wed Basil tau ke dikangau Gabby udah nadai ianya kena 13 hari bulan 8 2026 lalu niang tu dekat di Sengai Belamayu ianya kena hari 6 tu 15 hari bulan 8 bak Taman Desa Wira lot 20A1 rumah lumur 1148 serta di Anjung ke pendam SDNU Siolkandis ianya kena pagi hari Minggu 16 hari bulan 8 2026. Jadi berita kesilik lagi tak tanya ngagai katun anak muni Pak Lumur Kusong 111-192-9479. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga ianya pesan ngetah sulit ngomong yang terbalu nuju kaban belayan ia ke jauh tersemat ia ke ngelala niang angkiang anak gegang. Pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit serta muain terbalu niang angkiang anak gegang ianya kena hari 6 tu 15 hari 6 tu ianya penatai kaban belayan lalu pagi hari Minggu ngetah sulit ngau muain terbalu ianya kena 16 hari bulan 8 2026 pukul 3 pagi bak rumah Dangih tau ke ex tu rumah Jamir Sungai Pelata Kuala Balingian. Jadi sekali lagi madah ke pengawal ngetah sulit ngau muain terbalu niang angkiang anak gegang ianya kena 16 hari bulan 8 2026 pagi hari Minggu ianya pukul 3 pagi bak rumah Dangih tau ke ex tu rumah Jamir Sungai Pelata Kuala Balingian. Ya tadi peringat pesan berat ia ke bisik di streamak kami hari WhatsApp konti YFM Iban. Jadi semudah lagu tu lagi peninggal ku dekat maca pesan berat ia ke bisik di streamak kami hari email yfmiban@gmail.com.

pagi lalu nak pula setiap lagu Ari Phoebe Chloe. Lagi nampak macam pesan berat ya ke bisik diterima kami Ari Peningau YFM. Kali pesan ke sekali itu ingat pesan pemati dah dari Nela anak nyela anak sempurai tau ke apai apiak. Nuju kawan belayan ya ke dia bak sungai Rasau Batang Ikan, sungai Tutus, sungai Sebedil, Engkalat, Aup, Penasu, sungai Pinang, Rantau Panjai, sungai Arif Balingian, di Pasai, Siung, Batu Burak, Rumah Noliza, sungai Menyan, yang megat di Sentosa, sungai Ilas, Banyuak. Kawan belayan di Sungai Salim, Simelajau, Diet Debak, ngau kawan belayan kebukai, kenalah rintai, kena madi tau. Pesan tu madah ke Regina nak nyela. Regina nak nyela di kangau ke orang api atau ke bini Hendra Kenawang, anak manggu dah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Balamayu, ianya kena lemai tu. Serta di Anjung kena pagi hari 6, ianya 15 hari bulan 8, 2026. Jadi niang tu dekat di Sengai Balamayu, Bak Chiang Chuan Sibu Mochori Hall, Bukit 5 Sibu. Jadi sekali lagi madah ke Regina nak nyela, tau ke dikangau ku rapi atau ke bini Hendra Kenawang anak manggu dah nadai. Lalu ni yang Regina nak nyela tu dekat di Sengai Balamayu, ianya lemai tu Bak Chiang Chuan Sibu Mochori Hall Bukit 5 Sibu, serta di Anjung Kependam, ianya kena hari 6 15 hari bulan 8 2026. Jadi berita sekali lagi, tak tanya ngagai nyela anak sempurai bak lumur 013-6588-048. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga, ianya pesan ngetas ulit datai hari blister anak sujang. Kalai pesan tu nuju kapan anak belayan ia kedia di Sungai Tenggak, Menalang, Lubuk Jok, Guntung, Kelasin, Engkeramut, Punggok, Radau, Entawak, Sungai Keruh, Jelukung, Empaling, Lepung Peliau, Pian Megak, Kaban Belayan di Pidek Sebuti, Merakai Indonesia, ngau Kaban Belayan Kebukai, kenalah rintai, kenal madi tu, nyengkau mereka diau di Sri Aman, Kuching, Bintulu, ngau Miri. Jadi, apa pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit, niang Fredolina, Melda, anak blister tak ke ucuk sapit anak angkum, ianya kena hari 6 tu 15 hari bulan 8 2026 pukul 10 pagi bak rumah rangga Sungai Tenggak Atas B Kelasin Undup Sri Aman. Jadi ya sekali lagi madah ke pengawal ngetah sulit niang Fredolina Melda anak blister tak ke ucuk sapit anak angkum, ianya kena hari 6 tu 15 hari bulan 8 2026 pukul 10 pagi bak rumah rangga Sungai Tenggak Atas B Kelasin Undup Sri Aman. Hanya tadi peningat pesan berat ia ke bisik diterima kami Ari Peninga YFM.

0: Info Activity Y. Tu siti berita mana ngagai kita ke diau ba kandang kapit. Ujung minggu tu pasar kapit dekat Richah agi ngau pengerami kapit Agrofest 2026. Pengawak tu dekat berengah diatur kena 14 nyentuk ngagai 16 hari bulan 8 2026. Pengerami itu megak dekat digulu Dato' Sri Alexander Nanta Ligi, Menteri Kerja Raya Malaysia, kemegak Kaban Parlimen P215 Kapit, kena 16 hari bulan 8, 2026. Lalu dekat di Penyadi, Dato' Sri Dr. Stephen Rudi Utum, Menteri Industri Pemakai, Komoditi, Ngau Pemansang Wilayah Sarawak, Ba'ari Kesama, berengah pukul 10.30 pagi. Ungkup kita kerindu berlagu, bisik dekat diatur The Voice Kapit, kena 14 hingga 15 hari bulan 8, buat pentas utama Agrofest Kapit, berengkah pukul 8 malam. Bisik mega aktiviti ungkup anak min, ianya pekir nyurat gambar, kena 15 hari bulan 8, 2026. Aktiviti kebukai, yang kaum cabut tiket penasir. Tenyedia ke price di cukup mana. Bisa menggap fashion show anak min di bertema ke Utai Tanam. Pekir tuat pemaduk nyamai, ngerjista itani, ngau mayuh agi kebukai. Jadi ngonya, arame sama datai ngerami kapit Agrofest 2026. 14 nyentuk ngagai 16 hari bulan 8 2026. Ba Town Square Kapit di Kapit. Info Activity Y.
1: Sepenuh lagu Ari William Brau tu lagi peningah. Ungkut Raban Kristin kita sama Bak Mending ke Turai. Penghidup mulai ngepas ke Edut Langit.

Haleluya. Selamat bertemu baru. Bok dalam program Turai Penghidup. Bok dalam Bible study kita itu untuk Shalom. Awak ke pengerindu Allah Ta'ala tiap pai. Ngau pengasih Jesus Kristus di Tuhan. Serta megok ngau kawal Roh Kudus. Tetap meruan ngau kita. Amin. Kita lagi nyambung cerita King David-nya. Kisah yang tiap yang jadi Raja Orang Israel kelio. Bab 1 Samuel bagi 16 ayat 5 ngagai 13 bisi nulis ke. Di sawut Samuel, aku datai leban aku dekau merik piri yang ngagai Tuhan. Tuci dirimpu, lalu mupuak sama ngau aku. Ia megak ngasuh Jesse ngau balo anak lelaki ia, nuci diri. Lalu mai sidak ngagai pengawak makai besai, ngau merik piri yang ngagai Tuhan. Lebuah sidak datai, Samuel medak anak Jesse ketua ia, ke bernama Eliabnya. Lalu yang ngumainya meh, ke dipilih Tuhan. Tangku Tuhan berjaku ngagai Samuel, anak ngira peninggi tau ke penyigat gamal urangnya. Aku udah nulak ya, laban aku ndak ngira mensio, ngenok cara mensio. Mensio medak gamal, tang aku medak ati. Udahnya Jesse lalu ngangau ke semua tujuh iku anak lelaki ya, ngagai Samuel. Tangkut Samuel berjaku ngagai Jesse, ukai, Tuhan ndak milih bala sidot tu. Ayat 11, ku Samuel, kati nuan Jesse, agi bisi anak lelaki kebukai ya. Lalu disawut Jesse, bisi, siku kebunso, tayo nadai ditu, benung ibun berdus di menua puang dien. Ku Samuel nyawut, asuh ia datai kita, Jesse penalu mesan ke nak bunso ya. Haleluya, puji Tuhan, terima kasih ya, Jesus. Lebuh David datai menjadi, boyo ti baru udah nurun dari basnya. Ia mensang berlubah-lubah ngagai Samuel. Berjalai malu-malu matudah ya. Cecungin dia. Dia Samuel medok gamal David ngede. Amat sigat. Handsome David tu menjadi. Nyalai lagi hari balon nembiak kebuka ya. Ti semua serba ngoyo di menuanya subok. Ia gok berpengerai amat. Lalu mata ia tajam. Tajok yang nak reben. Lalu kau tu, lalu kau Tuhan berjaku dengan Samuel. Nyok me yo, tatok yo, menyedi. Yo kedi tulak mensio, yo kedi singkir kurang. Yo nyok gak kedi pilih Tuhan. Yo kena diguno sidak sebilik. Yo kebiak, kena diguno sidak sekaban. Nyok gak kedi guno Allah Ta'ala. Tak semina hari grace saja me. Utai ti bangsa tu oleh nyadi. Amazing grace nar. Laban buat dalam grace, semua kita bisi peluang magang-magang. Semua kita uliah dikena Tuhan magang-magang. Buat dalam pengrindu Allah pai menjadi, semua kita layak magang-magang. Betusui ke gospel, nyadi anak ke dikerindu ke ya. So kita nyambung baru, cerita David tu. Medok Nabi Samuel terlalu natok palok Davidnya, ngenok

nang tring oil ngano minyak kena nya tadi munsut David ngano minyak Roh Kudus bo mua mata orang mayuh dia ni no tat kenyet dar balo sidok menyedi balo sidok sekaban apa yang pu mega ngo balo orang mayuh ke bisi dijemput orang datai kiok ke ngagai penggerami makai besainya lalu meri piring ngagai lah talo kenyet mega magang sidok ya orang nak nyangko nyetai yo kedi pilih orang nyadi raja. Sekali lagi menyadi, kita enda ulih menilai orangnya deh. Menilai orang bukai ngena jalai sangko aja. Ndak betul, nanti kita etas mina medak gaya penia orangnya hari luar aja. Tak menah dah perangai. Tak imun gemar penia ur. Tantan neka nako yo bayat. Tak penuh leban tatu tubuh. Tantan neka nako yo penelap. Nyak. Nya kita yang boleh judge orang. Yang kau ngelama tu menjadi kita bisa bertemu dengan orang kini di luar dia. Bok pasar, bok menua, bok gereja, barang-barang dur. Kita yang nak nemu nama tai kudah nyadi bok penghidup orangnya. Nyalah kita yang nak ngakim sidok. Kita yang nak nemu nama penyadi sidok ke jemah hilang. Nyalah kita yang megak anak ngakim orang. Cuma kita yang nak nemu deh. Orang kedik kumbai kita orang kemit. Kedik kumbai kita baru. Kita enda nemu. Tuhan tau ngangkat ke sidoknya ke tas ke. Nyadi ketuai. Bako Davidnya. Laban Tuhan landiak deh. Laban Tuhan landiak nukar orang hariti. Hariti narai gunonya. Tuhan tau malik orangnya menyadi. Malik orangnya menyadi raja. Tuhan tau nukar kita hari ai amat kena dia sainya. Ti tabarnya. Tuhan udah nukar kita nyadi air wine. Nyadi air wine ke biso. Air wine ke bergonya. Lalu lubah Tuhan ngigo orang ketau dikenok ya. Ya ngigo ngegai ndur tindak disangkok mensio. Ndak udah dipelabok ke orang. Laban cara ngejalai Tuhan nyadi. Ndak sebako ngongi kita. Rahsia ya menyadi. Ya nyok. Kita patut ngemuan hati kesedia. Hati ti setia. Hati kebetul. Hati kejujur. Kita patut ngemuan hati tika. Kok dia suah orang. Ngerja pengawak ke mana. Nyaja. Kok belajar deh. Serta megak ke. Kok diajar. Lepas mayu orang ngai diajar. Baya lima dia tadi. Lebih belum menjadi David. Tidak baik ngagi semil ni deh. Ya ngasuh semua sidaknya menjadi. Yang kau mapai sidak ya Jesse. Simeon ngasuh sidaknya nuci diri dulu. Laban sidak dekat merik piri yang ngagai Tuhan. Semua sidak dia, dia suah orang nuci diri empu dulu. Laban sidak nak layak datai ngagai Tuhan. Masuk diri empu kena air tidak kena orang sembiangnya deh. Berbasuk kaki, berbasuk mua, berbasuk jari, semua meh. Nuci diri dulu. Something like that lah. Nak nemu aku. Tang puji Tuhan nya deh. Lebuh David nya deh. Tidak tayari menua puang nya ne. Baru nurun dari bas nya. Tidak tayari hari tinggi pun bedus nya. Tubuh nya nang bau ampis. Apian mandi ya. Nyau bau peluah ya. Bau tenguang. Tang tajak ya piak deh. Pengamah-ngamah. Pengutu-ngutur ya deh. Nadai ke Nabi Simeon yang ngasuh David nuci diri dulu. Kunandau. Nadai Nabi Simeon ngasuh David nuci diri dulu. Nadai. Nadai yang dipadah ke Nabi Simeon yang tak layak datai ngagai Tuhan. Nadai. Namo kubuah ya. Laban yang kena jin Levi's ngau reben. Ukai. Laban David bisik favor ngau Tuhan. Nyok kubuah ya. Laban David bisik favor ngau Tuhan. Laban David ndang selalu ngemuan hati tik sedia. Tik setia ngagai Tuhan. Lebuh ya ting ibun berdus ya. Ya na sigi selalu muji ngau nyembah Tuhan. Ya na sigi selalu praise and worshipnya. Nyok nyadi kegaya pendiau ya. Bukan semina belagu buat gereja ya. Tak belagu bentuka. Belagu buat rumah dapur, buat barang luar. Biar penerai orang medok ya. Yo tetap nyembah ngau muji Allah Taala. Yo ndang berpangai bak grace Tuhan. Lebuh yo tinggi bun berdua sia. Nadai utai di menua puang dia.
ke diri-diri ia aja. David nulis Mazmur 23. Ke diri-diri pada Z ini, ia nulis Mazmur 23 tu. Kuya, Tuhan ti penghibur aku, aku nadai suntua utai. Nadai suntua utai ba menua puang din, namun tak misi ba menua puang din. Ngibun berdua saja. Tang ia nulis ke, I shall lack nothing, because the Lord is my shepherd. Hakai rai. David ngibun berdua saja, Tuhan ngibun David. Haleluya. Datai ngegai aku, lalu aku dekat datai ngegai nuan. Ke Tuhan. Tajak nadai orang medok di menua puang din. Tang David ngai jauh hari Tuhan. Nyalai, lebuah ia tidak kengau ke gagai semio. Ati David nang udah sedia. Ever ready ya. David ngelala Tuhan, lalu haleluya, Tuhan ngelala David megok. Tu menang ke gaya peniau bala orang Kristiannya deh. Ti nang selalu rindu ke Tuhan. Orang ti rindu ke grace Allah Ta'ala. Sidak tu deh, nak ngira dini-dini dua sidak. Sidak tu dekau muji lalu nyembah Tuhan. Nak ngira bisi orang medok tak kena dai orang medok. Nak ngira mayo ba gereja tau ke barang alai. Sidak tu nah radical ngau grace. Laban kita nak nemu deh, ni mayo Tuhan dekau nak tok palok kita. Ngeno anointing oil ya. Lalu ngangkat ke penghidup kita. Cara ya? Sedia aja menjadi. Sedia. Laban ti kita selalu sedia. Ever ready. Nini pan maya Tuhan ngangau ke kita. Kita ina udah sedia. Dia tu pan. Tuhan lagi ngiga orang ti nang ya ever ready nya. Orang kesedia. Orang ti nemu diri ti dikrindu kalah talo. Menjadi. Di tu Roh Kudus bisa ngajar deh. Bahkan ni kita boleh milih tuai kita. Lepas suahgi maya orang kemilih ketuai deh. Suahgi orangnya nyidi dari peturun. Anak sapoinya. Tak ke pengeraja orangnya. Lepas kita nyangka orangnya boleh main pemujur dengan pemansang bagai bala. Bala nak rebak ya. Jadi pegai ya. Di tu orang kebisi influennya. Tak diguna orang. Tanggalah tolong ngakim orang. Jauh hari cara kita mensio. Tuhan ngiga orang ke jujur. Ia ngiga orang ke ikhlas. Jadi ketuai bala anak-anak ya. Di dunia tu. Tuhan ngiga orang ke bisi rundiang ke dirimpu. Orang ke bisi idea. Orang ke kreatif. Berani berjakuk ngeri ke anak biak ya. Bukai orang ke yes man ya. Bukai orang ke bangsa pak turut aja. Orangnya tidak diguna Tuhan sebenarnya. Tidak jadi tuai, tidak ada backing dari Tuhan. Tuhan juga orang kebisi karakter, keberani tantangan, berani nilai lagi dari orang bukai. Tuhan juga orang kebisi pengarap kaya, arap kaya, bercengah dan kau cara mensia tu. Tuhan nak milih orang ke disangkau kita terelnya. Ia anda ngecap orang nak pengelandia kau pengalaman pengawak sedangnya. Ia anda terkait hati muda ulah mensia ke mana berluar saja. Laban ya Tuhan ti nyidik ngagai dalam hati kita mensia. Menyedik. Nanti nyemok Tuhan deh. Nyemok Tuhan ngiciang berniang ngagai tubuh kita. Dia tahu. Namo kini utai ti ditujuam ya. Kata ia berniang ngagai pemanah ulah kita. Kata ia muda qualification kita. Muda gaya pendiau kita. Muda pemisi kita. Kata ia mendak ngegai gaya kita bergari. Baju mesti disimpan ke dalam ke. Mesti ditak in. Biar pengguna tencur pendak. Ngena baju batik. Tak in. Lalu nyok dipilih. Ia kena jen cari. Kena sepiat ngena piannya. Rock steady je caknya. Ndak menjadi. Ia berniang ngegai dalam hati kita. Laban buat dalam hati kita din deh. Dia mendur pemanah. Dia mendua penelap. Dia mendua penyinu. Dia mendua penyiru. Laban ba dalam hati kita dalam deh. Dia mendua pengerindu kita. Lebuh Allah Ta'ala mendua hati kita. Di dalam din. Ia mendua siapa kita kebenarnya. When God sees your heart, He sees the real you. I say, man. Speaking.
Kati menjadi. Bisi belau kita minggu tu kini. Tiko nyerah kati diri ngagai Tuhan. Ngambil ke kita uliah dikenal ya. Dikenal yang ngerjauk ngawak berdalam perintah ya. Ngemansang ke gospel tu. Lalu kau ninga ya nyebut ngagai kita. Nuan tu meh orang ting rindu kati aku. Ku Allah telah. Laban kita ngai ngasuh yang medok ngidup ngok ngawak kita deh. Bakal ya ti medok ngi liap ngau belum menyadi ya. Menyadi ya ketujuh ikunya. Tialai Tuhan madah ke. Aku udah nulak sidanya. Laban aku nak ngira mensio. Ngenak cara mensio. Mensio medok gamal aja. Tang aku medok hati. Ku Tuhan. Biar pengenak jin cari ya. Laban kita suah gi menyadi. Ngakim orang ari pemisi orangnya. Nyok baru tahu jadi ketuai ku kita leban yonda udah meyuh duit tang Tuhan deh boleh ngaga orang kenadai apa ngaga orang kenadai namanya jadi orang keberita jadi orang kebenamo lalu jadi hero siapa bisa nyangka orang kebenamo sawe tau jadi ke apostle to the Gentiles nya Tuhan nukar nama yo ari sawe jadi Paul Saint Paul ke kita ti nulis sempekat baru bebuk kudusnya mayu hagi ari orang bukai lebih setengah ditulis ya sapa nyangka udah ya ti besangkal ke Jesusnya ukai sekali tang tiga kali sapa oleh nyangka Tuhan tau ngenak Saint Peternya numbuh ke gereja ya tang puji Tuhan menyadi kita meri besai terima kasih ngagai Allah pai kita ti ngakiam kita nya ngenak pengasih ngenak penyinau ngenak pengerindu ya ukai ngakiam kita ngenak dosa ukai ngakiam kita ngenak mata manusia tu baru amazing grace menjadi David dipadah kalah talanya orang kengerindu kati ya a man after my own heart nyok bersempekat lama tang dia tu bawa dalam sempekat baru bawa dalam sempekat grace puji Tuhan semua kita orang Kristian tu udah didaku Allah talonya nyadi kana yo magang-magang lalu semua kita dipadah kianya anak yang rindu kati yo seminok problem yang menjadi kita nemu diri di kerindu kalah talo tau ke kita indo lebar reti nemu Davidnya deh reti Davidnya yo tidak kerindu ke his beloved mana dane lalu David udah munuh Goliath hantu grasinya. Rahsia yang menjadi, nanti kita nemu dirinya David, dikerinduk kalah kalah. Nanti kita nemu diri anak, dikerinduk kalah pai. Puji Tuhan, kita uliah munuh semua grasi Goliath, tibisi datai kau ngacau penghidup kita. Haleluya. Lalu ngagai semua anak, Allah kalah tibisi ningau keturai penghidup nama itu, you are greatly blessed. You are highly favored. You are deeply loved. In Jesus' name, amen. Be blessed. Bertemu baru. Shalom.

0: Sa Dalamay YFM.
1: Sada Gitar
2: tiap hari 5
3: pukul 7.15 malam.
1: Bang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul udatam min lisani yafqahu qawli. Bala peninga bertemu baru kita dengan aku Patricia Griffin teka Damia Alemai Sarah dalam rancangan Sada Kitai diterbit ke oleh YFM Engau Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Mengharap kepada peninggal semua semampai dalam rahmat Engau, kasih sayang serta semampai dalam pengelikun dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Jadi ke sekali tu bala peninggal semua, aku dekat berjakuk ke senentang Maulidur Rasul. Jadi kebukti pengasih hangga penyayang kita yang tadi nak cara nitih ke sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi bala peninggal semua, lebih maya datai bulan kita nyambut Maulidur Rasul. Jadi tadi kita semampai berselawat enggak madah ke pengerinduk kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tang bala peninggal semua, pengerinduk tip benda yang ukai seminak bak mulut kita yang ajak. Tang dia tadi kita mesti mukti ke engkau nak cara ngamal ke sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita ngeladan ke sunnah baginda ya berpun ngah pengawak tik mudah. Ulah tik jujur dalam semua pengawak, megai janji, berbahasa kapai indai, bergulai manah engkau berdiri menyadi, engkau jiran serta semampai ngembuan runding tik manah bak orang bukai. Dia tadi bila peninggal semua, kita sembelak nemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang jadi rahmat ngagai selampau dunia tu ketegal akhlak ia ti maduk tinggi. Lalu dia tadi kita bila peninggal semua megak, kita ti orang Islam tu jadi duta akhlak orang Islam bak dini-dini aja alai kita diau nak ngira tadi kita bak rumah, bak alai kerja, bak sekolah engkau, bak media ramah megak. Harapkah pengawak Maulidur Rasul ke sekali tu bila peninggal semua boleh hidup ke baru semangat kita, ambil ke kita yang tadi lebih hagi ngelala, lebih hagi sayau serta ngeladan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awak ke kita boleh syafaat ke tolong hari baginda ba akhirat jemahila insyaallah. Ngarap ke Maulidur Rasul tu yang mai kita penglantang engkau pengaga serta keberkatan dalam penghidup kita semua. Amin. Wallahu alam. Nak kata dulu kunci di baik aku, araka kunci ke di baik aku tu tadi bisik merik manfaat dengan kita semua. InsyaAllah bertemu baru kita, bersada kita di dekat datai bergulai bawa YFM ngau Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baka selama peningan pukul 7.30 lembah itu lagi kita sama belak mending ke berita lemai dari YFM Iban RTM Kuching tahun sebelahnya. Bila kita ngau setiap lagu retro dari Andrew Lantiang lagu ya Seloma Seluako.

Raya hari ke Balat Angat, ngau bersembun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Selamat lemai peningat. Dato' kami nak buat ke berita lemai 14 hari bulan 8 tahun 2026. Sarawak menguji narin menua China beranak ke pokok bak teknologi hijau. 12.53 juta ringgit diagih ke kena ngenegap ke pengelikun bak jalan alun di Sarawak. Hari di Sarawak dipelabak ke mengkang kemarau serta hangat nyentuk ke 20 hari bulan 8 tu. Ya tadi batang berita lalu tu isi berita.

Sarawak menguji tekanan rate menua China meranak ke Mayuh Agit Pokok dalam sektor teknologi hijau, pengawat nyimpan kuasa, pemintar tiru tak ke AI, enggau ekonomi digital. Sapit Premier Dato' Ahmad Awang Tengah Ali Hassan mada ke sektor kuasa kemeruan, teknologi bateri ngau pengawat nyimpan kuasa, nyak sekedar ari sektor kemanah dikenak numbuh ke gempung kerjasama. Dato' Ahmad Awang Tengah tilalunya di Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke Pokok, mada ke Sarawak megak ulih nyedia ke peluang dalam bidang automation, AI ngau robotik ke bagi sektor ngangkat barang, kelimpah ari pemansam palan data ngau high performance computing. Ya, mada ke ungkus pengawat dagang antara Sarawak dengan China sudah manggai RM26.8 bilion dalam tahun 2024 subak, lalu Sarawak megak ngerikut ke RM116 bilion Pokok ti dikemdar ke Kenyau hari tahun 2021 nyentuk ke tahun 2025. Ya, mansut ke Jakutuk bak Sarawak China Strategic Investment Roundtable di Shanghai. Upis Menteri Kejaraya udang agih ke belanja RM12.53 juta ngagih Sarawak dikena ngangkat ke pengelikun bak jalai perintah besar ke timpuh tahun 2021 ngagih tahun 2026. Menteri Kejaraya Datuk Seri Alexander Nanta Linggi marah ke hari penyampaunya duit RM6.275 juta udah diagih kena ngadu kendur tidak tetap kenyadi black spot. Kelimpah harinya duit RM5.854 juta dekat dikenak nyendia ke lampu jalai. Ia madah kagih belanja atau endang sebengkah hari atur dikenang angkat ke pengelikun orang tip tengah ke jalai alun, kelebih lagi bandur kemudah alai penusah berbadi nyadi. Datuk Seri Alexander Mansur Kecakutuk bak pengawak berjadi kos ngerembai ke sistem pengatur penusah badi berjalai alun, RAMS, ngau pengawak ngeriput ke data penusah berbadi bak jalai alun di tiap ke standard PDRM K27 di Kuching. Berbangunnya pengawak nyedia ke lampu jalai megak sama belak di Perundiang ke. Nyak alai Upis Menteri Kejaraya dekat minta agih belanja tambah hari agih belanja nintiang tahun sidak dikena ngerembai ke pengawak nyedia ke lampu solar LED di Sarawak. Datuk Seri Alexander mandah ke lampunya dekat dulu agih disediaka bak simpang jalai tak ke bandut tisuah alai penusah berbadi nyadi. Lampunya begak nak boleh disediaka bak sepemanjai jalai tu lalu seminak dikemeran ke bandur kepatut. Bandur tijauh serta nak boleh disambung ke ngakai sistem grid, Upis Menteri Kejaraya dekat mengenak lampu kediri. Yang madah ke lampu LED megak dipilih labannya keterang agi. Tebal agi kana menua di Borneo tik nyengkam Sarawak di pelabak kemeruan kemarau serta angat nyentuk ke 20 hari bulan 8 tau. Direktur Jeneral Upis Meteorologi Malaysia atau ke Met Malaysia, Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anib, mada keku yang ribut ke datai dari selatan ke pemayuh kanandur tiangat di Borneo, tak benar ngucung ke menua tu bersebut. Nyalai mesin mayuh dah dilalau ngejaku, tinggal sesidak semampai mendak website, ngau media rama resmi Met Malaysia serta muat turun aplikasi My Cuaca kena ngulih ke penerang kebaru serta betul. Ia mansut ke Jakutuk dalam Significant Weather Forecast ke dipasuk kia dalam laman Facebook Met Malaysia. Pengawak tingatur mengagi program dagang ke besar-besar bak renggat antarabangsa di sadang olehnya mengerembai ke peluang ekonomi, pengawak meranak ke Pokok ngau pengawak berkongsi ke penemu di menua tau. Menteri Dagang Tumai Industri Kreatif dan Seni Pemerintang, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, mereka sokong dari perintah menuanya endang perkara kecukup berguna, dikena nentu ke sektornya oleh majak mansang. Perkara itu bisa dikerandau ke lebuh Raban Business Event Sarawak atau ke BE Sarawak, nemuai merik basah ngagi Premier, Datuk Pengitan Seri Abang Johari Tun Openg kena hari 4 tu tadi. Pengawak tinguji narik mayuh agi program besar diatur di menua tu, megat dekat guna kepalan nur ngatur pengawak, palan nur bermalam, infrastruktur enggau penerbai bilun. Pengawak tinggi mansang kepalan konvensyen Borneo Kuching 2, ngau atur tinambah ke penerbai bilun Air Borneo, megat ulian dekat kagi pengawak dagang, ngau dagang temuai, ari genturung Asia Pasifik. Kita dia tu benar-benar diangka betul mai, ari YPM Iban RTM Kuching.

Orang kediabat tumpuk tumpuk peniau di Semarahan udah diperansang rebut peluang nambah ke penatih misi diri. Berindia hari pengat pemansang ngoskerak program tip benon cakah di Pejalaika bak kandang menuanya. Sabit Menteri Pemansang Tumpuk Peniau Ngewilayah dilalunya di Kaban Parlimen Kota Semarahan, Datuk Rubiah Wang, pada ke bidang titau diuji enyak palan homestay. Pemansang infrastruktur ti nyengkam jalan ngimbai tebian tasik Sarawak, ngau jalan besai Pan Borneo, ngasuh Semarahan majak mudah dilawak. Pengawak ti muka palan pelajar, palan meniaga pengerai, halaman Semarahan ngau Bollywood Semarahan megak, ngujung ke kandang menonyak manah ndur ngatur sekedap program ke besai-besai. Aktiviti kemajak nambah megak ngujung kapalan dua bermalam berkapalan homestay dekat majak guna berpun ari hotel di Semarahan kendak mayuah. Datuk Rubiah Wang Mansur kecakup tengagai pengarang berita udah ia kebjari pengawak ndur nyerah ke projek ngangkat ke pemanah palan dagang temuai ke udah tembuk gagak bak Kampung Pinang di Kota Semarahan. Berbak ngenyak pengawak ngintik undang bak Kampung Pinang di Kota Semarahan di sadang dekat majak mansang entik projek angkat ke pemandah palan dagang temuai bak ndurnya ke udah tembuk ilak. Projeknya ke belabuh dipercayai ke dalam bulan 4 tu kemari serta tembuk kena 31 hari bulan 7 tu tadi dipercayai ke ngena belanja RM500,000 ke diberi dengan agensi pemansang bersepadu Semarahan IRSDA. Datuk Rubiah madah ke projeknya mungkur pengawak tingadu ke sekedar infrastruktur ti nyengkam dinding kabin, dataran ngau gazebo, lalu perengkap bukai ke bakal lampu jalan megak sama bisik di Prabu. Pengawak ngintik undang ke cukup terbilang bak orang ke dia serta temuai hari nur bukai megak boleh muka peluang meratai pemisi ngagai orang ke mai perahu. Di Sri Aman, menara peninjau benak dekatnya di lambang bandar Semanggang Kebaru. Residen bagi Menua Sri Aman Mahra Saleh pada projek ti berungkus RM1.5 juta bak taman penentang tebing Sungai Batang Luparto di sadang dekat tembuk dalam bulan 5 tahun 2027 nyin ilak. Projeknya mungkur pengat tingkat dua menara 10 meter peninggi ngau 5 meter persegi sitik. Menara keterubahnya didirikan ngimbai ukir bayar bujang senang lalu menara ti keduanya didirikan ngimbai replika ikan bulu. Hari menara tu mensiamayu oleh mendak pangkat pasang Sungai Batang Lupar hari indur ke tinggi agik, titau nyeri palanti ditapat ke bala temuai ke bisik atai. Berbang nyak perintah Sarawak Megak bisik merambut kangagap engkalan ikan bulu, ti bungkus RM4.5 juta bak Kampung Tengah Sri Aman. Projeknya disadang dekat dipercayai antara bulan 10 ngagai bulan 12 tahun baru tu ilak. Mahra Mansur kecakup tu ngagai pengarang berita bak pengawak ndur nyerah ke tabak projeknya di Semanggang. Raban orang tindak berbahasa ke jalur gemilang patut dihukum ngeterit dikenak nyaga pemanah nama ngelambang Nuato. Direktur Jeneral Akademi Kenegaraan Malaysia AKM Datuk Dr. Roslan Hussein pada keupis ti berkuasa patut mansiat tiap itik kes serta berjalan ke atur diterit belalau ke undang-undang. Tuk nyengkau mengitang jalur gemilang ke bisik pengurang tau ke nak nitih ke spesifikasyon. Ia mada ke jalur gemilangnya, ngayan ke penyayau hati rakyat ke menua tu, lalu genap ikut rakyat Malaysia patutnya ke mendirianya, engkau mana? Di kena ujung ke berita kita ke lebay tu, tu batang berita dibaca baru. Sarawak nguji narib menua China meranak ke pokok bak teknologi hijau. RM12.53 juta diagih ke kena nengkap ke pengelikun bak jalan alun di Sarawak. Hari di Sarawak dipelawat ke mengkang kemarau serta hangat nyentuk ke 20 hari bulan 8 tu ilak. Nyalakan kami mai kita mendiang ke berita kelemah itu hari YPM Iban RTM Kuching. Kali berita yang tadi ditusun Syarifah Aujawiyah Wan Abdul Rahman hari bilik berita RTM Kuching serta disalin Jonathan Giri. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: sejalan.
1: Jerana, Jerita Lamak Sarawak.
2: Saritu, 1408 dalam tahun 1990. Model baru Proton Saga Bansa Selun gau aerobik bisi dipandang ke ngakai mensia mayuh bak pala nak lemandang ke kereta edaran automobil nasional berhad Ion bak lumur 24 of Jalai Padungan Kuching. Pengawap jadi model baru tu diatur sama sertai di strata menua lalu dipenyadi Menteri Besar Malaysia di Kuala Lumpur. Model terdipandang ke ianya Proton Saga 1.3S, 1.5S ngau 1.5i auto ke kereta Bansa Selun serta 1.5S ngau 1.5i auto ke kereta Bansa Aerobik. Pengawal mandang ke kereta Bansa Temega bisi diatur di Sibu ngau Miri lalu menerima sambut di mana hari mensia mayua. Rega atas jalai bab model Selun 1.3S ianya RM29,519 ngau 97 sen ungkup color solid serta RM30,159 hingga 2 sen ungkup color metallic. Bab model 1.5S dia kereta tu dijual ngorega antara RM32,209 hingga 80 sen hingga RM32,849 hingga 87 sen. Model aerobik 1.5S di color metallic berga RM34,605 hingga 45 sen lalu kereta 1.5i auto color metallic dijual ngorega RM37,552 hingga 22 sen. Pengerami menjadi model baru kereta tu ngayan ke pembenar Ion mai model kereta kebaru ke diungkup ngagai rakyat Malaysia.
1: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: mengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Berserima dengan hari kebangsaan tu, aram meh kita sama ngepai ke Jalur Gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari YFM.
1: Why seberai? WAI YFM.
2: Ya, baru ngam.
1: Kan?
2: WAI YFM. Okay, terima kasih sekali lagi dengan peningan kita kagi mengkam gula secara dengan YFM. Kelemai itu bawa sedar lemai boleh dengan aku Rolana Gilbert. Merit selamat ngintu diri dengan kita ke benung ngintu diri jam ke dia tu. Tak ke kita tarik benung berjalan ke pengawak ke lebih ki raban terabai menua kita, raban penglikun kita. Kau si tak ke benung kawak shift jam ke dia tu. Harap ke terus rahsia hati berjalan ke pengawak kita. Nana ingat terus ngitang ke Jalur Gemilang, tanda kita tarik rindu serta taluk ke menua kita Malaysia. Lalu pihak megak jaga pengerai kita ke lebih maya menua kita ke benung napi gayari di balat bersebut ya. Okay, semula lagu hari Ricky Anderson tu lagi Bungai Pinang kurkat maca pesan rindu hati kepsi terima kami ada peninga YFM ya.

Okay, harap ko sama blau dah terpinang dengan lagu dari Ricky Anderson yang tadi Bungai Pinang. Sama lemah yang agak peningat kita Juni Band ke Suah Mendiang ke YFM. Kepsi nyapa ke lemah itu yang agak tucum selalu. Sama berjalan ke Melawak DJ. Berjimat pulai malam lagi. Kok ya. Jadi seni en mereka bisik nyapa ke lemah itu. Madah dirin pun benar mendiang ke YFM. Terima kasih Andrew Ucai Masing Ari Miri. Madah ke Gayari di Miri. Panas amat ke lemah itu ke ya. Salam luju semua kaban Facebook ngau kaban WhatsApp ngau semua peninga YFM. Jadi Roy Kuang mereka bisik madah dirin pun mendiang ke YFM. Madah ke Gayari sebun di Sri Aman jam ke dia tu. Benang kawak tu DJ ku ya. Selamat berjalan ke penguat nuju Nuan Roy Kuang. Biar muka Mami Abah bersih nyapa ke lemai tu. Terima kasih Mami Abah Agnes Indah Rubin. Berita hari kami di Miri ku ya. Ke lemai tu nak ada ucan ku ya. Mi tak putar ke lagu Ari Anderson Ngalai. Kena merindangi paria Indah Rimuang. Sedua Indah Kirut di Kenawin. Indah Chi. Sedua Indah Remus Bilik di Selepin Baku. Harap ke Pcininga kok ya. Agai di Jempu harap ke Gerai Belama. Cecilia Kumit. Bisa nyapa mega. Sebab berjalan ke pengawal. Terima kasih ya Cecilia. Risha Unup. Bisa nyapa mega. Agi sebuah hari kami di Tok Bajalai Simpang Semunjan kok ya. Minta putar ke lagu Ari Silvia Banyik. Kena yang merindang. Semua peninga YFM. Jonathan Rayang sama lemai DJ angat amat lemai itu ngelak kipas belama kak pendak Jonathan jaga pengerai kita nanti nak ulih nak pansut berkena ke sengkabung hidung nyawa nah. Pian megak Catherine Robin bisik nyapa. Terima kasih Catherine Robin. Emilia Amy Richard dari USM Pulau Pinang balat jurubu kami tok kesebun kami di tok ya. Minta lagu Ari Igun Tani melikai pengerinduk kena melinda semua orang kenala. Mom, Dad, adik-adik, adik ngoh ini semua di Sarawak yang megak ngagai DJ Rolana. Terima kasih lelengau ke semua kita sebilik di Sarawak kok ya. Buri nyalu soal lemai DJ sampai jelai ke pengawal. Terima kasih Lily Anthony angat amat hari kami di Limbang sama meritok na Lily. Dan megak Francis Sanchez sama rakyat rimpum dia ke YFM. Terima kasih Any tinggi orang betung tu angat ngau bersebun gaya hari kami di Betuang kok ya. Terima kasih si saya sama-sama Ini tinggi Ana Upi minta putar ke lagu hari Richard Rosana lagu leju nanti ku ngigat dulu out. Rini Sabai si nyapa megak madah ke balat angat dia tu kok ya. Terima kasih ke beritanya Madeline Pang sama jalan ke pengawal nunjuk DJ. Terima kasih Clarence Midan di Pakan cukup panas kok ya sehari tu. Minta putar ke lagu Riduna kok ya. Aku tetap sayau kena meninan rimpu kaban FB Syah Menanda Amanda di Sibu Diana Erin di Hospital Limbang nak tinggal dekat nuju DJ kok ya. Bruni Muyang, selamat jalan ke pengawal DJ. Terima kasih klien temui MC. Selamat lemai DJ RG. Minta putar ke lagu hari What Rock kok ya. Thank you DJ sama-sama. Apa yang lambai mereka bersih nyapa ke lemai itu. Iba Vincent, mereka Monica Maria Bunggang, Jessica Maria Layang Belun. Shalom kok ya. Umbah siap pengangat ngau jerbu asap kami di Bintulu. Tuhan merkat kenuan DJ. Terima kasih Layang Belun. Amin. Nyak tadi. Sekedar hari pesan rindu hati ke bisik di terima kami hari peninga YFM Intan Bakit Megak bisik nyapa ke lemah itu. Terima kasih Intan Bakit orang semarahan ke lemah itu. Pian Megak peninga kita kebukai ke bisik mendiang kami ke suah nyapa kami ninti yang hari bulan sejalan kita peninga ya. Okay, ngatai ke peminta hari ini kita akan mesti minta putar ke lagu hari What Rock. Terima meh kaban sampai mati.

0: Okey, terima kasih yang kami dengar kita agak mending ke program kami di YFM Ungkup ya lemai tu ya. Bakal selamat juga buat program Randau Pemansang kita. Ke lemai tu bisi temuai ke di kangau enggak kumisi program kita, program Randau Pemansang. Sigi juga pemesai sigi udah di kelala kita sigi mesra rakyat pun ya. Okey. Ianya temuai kita yang berhormat Datuk Larry Seng Wei Shian, Kaban Parlimen P2-9 Julau, akan mega Chairman Lembaga Industri Kayu Malaysia. Jadi mari sebelum mai gagai peninggal kita kagi dengar kami di Bandar Kuching 101.3 tau ke dengar online RTM Klik tau ke ngena My TV ya. Jadi Randau tu boleh didengar kita kena ke hari tu hari 5 pukul 8 malam, tanduk ia kena ke hari 6 pukul 10 pagi. Munyi ke udah disebut aku tadi, temuai ke udah dua-dua bak mua aku ditunggu aku Randau di konti kita YFM. Aku melalui ke penatai yang berhormat Datuk Larry Seng, ia ke boleh limpang ke kita ke lemai tu. Tajak panjang tadi enggak balai yang baru datai hari Sibu terus ke Kuching ni.
1: Oh,
0: sama datang dengan genuan yang berhormat Datuk.
1: Terima kasih, Amy.
0: Okey, tentu bukan banyak program ke diatur bak palan tuan pu kelimpah enggak pengawal tuan pu berdentu laun kira kemari selamat tahun baru 2026 dengan genuan.
1: Oh, terima kasih sama-sama tu.
0: Okey. Jadi itu terus nyingkang gagai tanya ke terubah tu yang berhormat Datuk. Jadi laban nama nuan tu kebendara suah udah didengar kita kalau jadi pengaruh rakyat ba dun, kalau mega jadi menteri lalu dia tu pengaruh rakyat ba parlimen. Engka ya berhormat Datuk boleh ngerintai ke tahun berapa berengkah berdirinya di pengaruh rakyat?
1: Oh, aku tu start dari tahun 2001 lah. Maya masa aku umur 22 tahun lah. 22 tahun 13 hari. Oh, ni maya aku baru berdiri ba Sita Pelagus. Udahnya aku megai ke Sita Pelagus 2 penggal. So udahnya pada tahun 2011 udahnya sambung baru apa parlimen. Mula-mula aku berdiri 2013 pa Lubuan tu, Namo Jo. Udahnya aku berdiri baru pa Sita Parlimen Julau. Udahnya menang atas tiket bebas. Dia tu udah penggal kedua. Kira udah bisi 8 tahun lah. Kasmat 8 tahun tu megai ke Menua Julau lah.
0: Okey, laban manyo agak balang ke bisi bala bukai ke dari segi nama ya, nama Cina tang lebih tua ke Brandau ribuan tadi yang berhormat Datuk segi orang ke landianmu Jaku Iban.
1: Boleh Jaku Iban.
0: Okey, nyamai Brandau nak Jaku Iban. Okey, segi landiak Jaku Iban sudah jadi YB.
1: Nah, maya aku berdiri tu baru aku belajar. Oh, tang sebelah tu segi bisi baru rumah aku tu mayo orang Kaban Iban. Sida tu bisi pukulai aku hari min tang maya aku berkempen. Baru aku tu selalu baca teks ucapan dalam bahasa Iban, belajar belagu Iban. Kemudiannya bergulai dengan orang berkedai kopi. Maksudnya nak nama aku berjako tak aku selalu dengar meh dengan nama jako orang. Okay. Nah, aku empu aku nantu pandai alam bahasa tu. Ya, tang apa boleh buat kita itu udah di tikau simpan dalam laut tu. Ya, kita itu semua mesti belajar meh. Belajar semua bahasa adat. Kemudiannya

0: ku pen bisi ka bugulai ngau rakyat. Nyalai mai aku ba kapedin kira selama 10 tahun. Aku oleh oleh berjako Iban sampai aku bermimpi Iban sampai bini aku tu madak aku. Eh nama tu semalam tu nuan bisi berjako bahasa Iban tu. Alam mimpi. Ni akhir aku udah pas eh.
1: Kira-kira dia tu kira-kira mainlah kita berkomunikasi dengan bala rakyat kita bangsa Iban eh. Nada yang nanggol eh.
0: Nada yang nanggol.
1: Laban ke lama tu selalu muda media ramah YB lebih ke bertemu dengan bala rakyat. Okey sidak ya semuanya apa YB nak jaku Iban. Kira-kira nada yang tu berpenanggol bak YB lebih ya ke berendau atau ke bertunggak dengan bala kita Iban eh.
0: Terima kasih.
1: Okey bala manyu akan gini dengan program kami ke lemah itu. Terima kasih. Jadi kita terus nyingkang ngagai tanya ke tiga tu yang berhormat Datuk. Nah tu nyugenang ngagai sita ke di peganuan ya. Alaban dia tu yang Rahmat Datuk udah buat penggal kedua nunda gunung tadi nyau 8 tahun eh. Jadi kaban parlimen P29 Julau ni pemesai bungkur menua atau ke kilometer persegi parlimen Julau ke di peganuan berapa itik rumah panjai lalu bangsa nama ke pemandu manyu hanguan parlimen ke di peganuan parlimen Julau.
0: Okey, jadi kawasan parlimen Julau tu sekurang-kurang 2800 lebih kilometer square lah.
1: Ya. Yeah.
0: Ngau kawasan parlimen tu bisa dua dun, siti dun Meluan, siti dun Pakan. Nanti kita ke banding pemesaian Abas Menanjung tu. Tu kurang lebih bakal ke negeri Melaka bergabung ngau negeri Perlis ngau wilayah. Tiga negeri tu lah.
1: Saiz
0: ya. Sama ngau saiz Julau tu.
1: Okay.
0: Jadi rumah panjai kita abang Julau kira bisa kurang 500. Tu termasuk rumah panjai ke bisi sijil ngau rumah panjai ke narai sijil. Narai nerima firma ke narai nerima sijil lah. Tiap tu kawasan Julau lah.
1: Okey, hingga peningkat kita ke lemah itu bisi ke ningar hari pilihan menua Julau sebanding ke program kita yang jadi itu biar pengari rakyat kita kemudian di randau kami dalam program randau pemansang. Jadi itu laban setiap pengari rakyat YB tentu megak kita berkenang ke senentang pengawak pemansang kau dah diberjalai ke siku-siku YB bak nuan pu laban kau dah dua penggal nuan megai parlimen Julau hingga yang berhormat Datuk boleh ngerintai ke pemansang kau dah digagak udah tembuk tau ke kebenung dekat di kemansang ke di parlimen Sita Nuan Julau.
0: Jadi Maya aku start tahun 2018 kami untuk bisa berkempen isu berapa isu Parlimen Julau yang bedau di bisa pakar kita mainnya bedau bisa main ATM machine kita mainnya bedau bisa balai bomba kita mainnya bisa ke narai post office tu. Kemudiannya kita itu sama lagi bisa isu stesen minyak. So to isu lima kepenting lebih hari ini lagi bisa isu pasal jalan internet semua dan lepas 2018 pasal hal ATM isu ATM tu ATM tu sebenarnya bisa siti aja apa Julau dan Julau ni selalu narai mesin tu selalu jahit siti nak cukup duit jadi ni alai sampai hari tu kita sudah bisa dua bisa tambah siti lagi dia sudah nak buat area pakan sebenar tu narai ATM mesin kita dia tu bisa siti ATM mesin ba simpan ba pejabat daerah din. So kira aku isunya sudah selesai lah. Jadi pasal hal isu balai bomba dengan isu ke stesen minyak. Stesen minyak dia tu bajulau bisi siti ba area yang tabai. Jadi stesen minyak tu sistem sida kena PCS portable container system.
1: Okay.
0: Jadi kira aku pump sida ya bisi dua lah. Tang alam perancangan tu agi bisi dua lagi dua atau ketiga di stesen minyak kebaru kagaga di Pakan ngau kagaga di area Julau tu tang bedau nganti ke kelulusan hari ke SPA dia tu State Planning Authority jadi ente ke utainya kelulus kira aku isu minyak stesen minyak dah selesai lah. Pasal hal balai bomba dia tu sama nganti ke kelulusan RSPA jadi tapaknya udah bisik dikenal pasti hari ke kerajaan ngau sida tu udah memilih ke siti tempat ke semak ke SMK Julau nombor 2
1: Opis bomba kelas
0: kelas saiku kelas D
1: kelas D.
0: Jadi nanti utainya ke lulus kira aku bombanya oleh ke cover area Julau lah termasuk ke area Pakan. Jadi isu ke siti lagi pasal hal post office post office tu walaupun mula-mula aku bisa nyebutnya tak aku mendak dia tu orang mayo tu kurang lagi kena post mayo lagi orang dia tu kena WhatsApp, SMS, email Jadi isunya nada yang jadi isu lagi ya.
1: Kira kurang lagi lah di tema kita sebelah nak ni.
0: Aman.
1: Okey, sampai kita ini kira ke sudah mansang kena.
0: Sudah mansang. Dunia digital, dunia digital dia tu. Yeah. Oh, jadi kita nanti rumah panjai ke jauh pen kita sudah tu bisik oleh terima berita. Bukai hari handphone aja tang kita pen oleh bisik satelit atau kena parabola oleh terima ke berita ni. Jadi dia tu aku pada hari ke cara-cara lama tu. Maka anjung post, anjung suratnya dia tu sudah sudah kurang lah.
1: Mudah mesti beza hari jaman keliat kau jaman ke dia tu.
0: Oh, ya,
1: okay. Tu lagi ngenang senentang pemansang tu yang berhormat Dato' ya. Laban nyak tadi antara pemansang kau dah digagak, kau ke benung digagak, kau dah dilansak nuan. Ulih di pedak rakyat sitak julau, jadi kati bakal planning tau ke perambu pemansang kedekat diasai ke rakyat julau. Udah tila, Ban Nuan.
0: Okay, jadi selain hari ke isu ke sebut aku tadi, kita lagi bisi pemansang bukai.
1: Ya. Yeah.
0: Bakal selama 8 tahun tu kerajaan hari ke kerajaan komunikasi siraya bisi ke bisi tubuh saya ku nanti nak sarut 40 lebih 48 itu tower ke baru hari jendela satu jendela satu. Jadi tower tu sigi bisi ke nama tu bagi ke lebih rumah panjai itu, banyak lagi rumah panjai itu coverage.
1: Yeah.
0: Now dia tu kawasan julau tu bisa ke 58% coverage
1: dari internet.
0: Internet, yes. Tu ke utai ke setakat tu lah. Now kerajaan pen bisa ke bisa jadu bisa perancangan bisa ke laksanakan jendela nombor 2.
1: Yeah.
0: Jadi jendela 2 tu nanti utainya ke bisa selesai lah. Saya sebab aku coverage tu sikit bisa lebih lah angka sampai 70-80% tu. Tu ke aspek infrastruktur ke utamakan bahagian area julau. Nah aku pada selain hari ni infrastruktur jalai bisa kerajaan bukan kerajaan pusat saja, kerajaan negeri pun bisa salurkan peruntukan sidato bisa perancangan ke mansang area menua lasi nanti kita benda sampai lama area ulu kota bah pakan tu sama sebenarnya tu benda bisa jalan mana dia tu udah bisa berjalan ta jadi kira aku niak area pakan tu semua udah bisa jalan magang kira area julau tu nak lama dah asal aku boleh cover magang meh nanti bagi 5 tahun kini saya sebab aku area dia pen selesai isu ke situ lagi isu air.
1: Okay.
0: Isu air kita dia tu bisa kurang. Now, laban ukai ketegal nama, laban ketegal pemansang tu bisa jampat. Maya lagi rumah panjai tu bisa sambung ke pipe air.
1: Yeah.
0: Tu siti sekolah subah, nari mayo anak ambil ke belajar dia tu bisa mayo. Subah bakal SMK julau siti aja dia tu udah bisa SMK julau nombor 2.
1: Yeah.
0: Anak ambil pen bisa sampai berapa ratus. Jadi orang pengguna air tu segi majak mayo
1: bertambah.
0: Jadi ketegalnya air dia tu bisa kurang. Jadi loji bajulau dia tu benung digagak bisa upgrade lah nanti utainya upgrade tu selama 50 tahun nada upgrade lah tu baru-baru dia tu sudah benung upgrade.
1: Okay.
0: Jadi nanti udah upgrade pipe baru dipasang saya sebab aku isu air pasemak pasar julau area lasi area pakan din saya aku bisa ke oleh selesai sebelah tahun 2030. Isu aspek bukai saya sebab aku kita pun bisa ke fokus hari ke social economy. Social economy maksudnya bakal ke cottage industri tempatan.
1: Yeah.
0: Mantu ke orang Indo ke sida atau gagal kraft tangan. Soft skill utainya yang penting dengan pasal hal hari aspek agri-commodity, tanam sayur, tanam lada, kita pun mesti bantulah hari ke kementerian tu. Kementerian melalui bekal MPB atau hari ke MPOB.
1: Yeah.
0: Jadi tu semua agensi-agensi kerajaan termasuk ke Pusat Khidmat Parlimen Julau, kita semua kerja rapat. Bekini kita boleh tolong ke rakyat bagi khusus kagai kesidaya ngau boleh ke nambah pendapatan sidak.
1: Ya, boleh mantu nyungka ekonomi sidak ni.
0: Oh, ni amin.
1: Okey, tu ngenang laban nuan ke bapak penduduk parlimen tu. Yang hormat Datuk, tentu mega kadang-kadang kita, kami, kenyadi rakyat tu lepas kita visit Kaban Parlimen, okay, bahkan Nuan Bu tentu mega Nuan tu jadi jematan mai serbana Ahli Rakyat Julau bak Dewan Parlimen. Jadi nama kini peminta Ahli Rakyat Julau ke dibagai Nuan. Aku dah kalah di bagai Nuan atau ke dibantai Nuan bak Dewan Parlimen tang nak kat ketunya lalu bedah visit di sawut atau ke diberi Ahli Perintah Besar.
0: Oh, jadi aku selalu pasal hal infrastruktur, aku selalu sebut pasal hal Balai Bumba, selalu aku sebut pasal hal air, selalu aku sebut pasal hal isu bisnes stesen minyak, pernah aku bisnes sebut, bisnes aku sebut isu nama tu, isu lada, lada. Lepas berapa tahun lepas harga lada tu sekarang sudah turun. Jadi kami tu bisnes jika menteri minta ke Kementerian KPK, maka ni sudah boleh ke naik harga lada. Manalah dia tu harga tu sudah bisnes kira sudah stabil lah, sudah bisnes mana lagi hari ke subah. Aku pengen bisnes baik ke isu isu pasal hal pendidikan lah. Lepas sekolah-sekolah kita itu lagi bisnes sekolah daif. Aku harap ke Kementerian Pendidikan tu boleh fokus kelebihan hari ke infrastruktur ngagai ke area Julau, awak ke asrama ngau classroom kita itu selamat. Ini yang penting ngagai anak biar ngau termasuk ke cikgu ke bisa belajar dia.
1: Nyengkau kuatir sendur bala mengajar bermalam ni. Tadi Nuan bisa melansak senentang lada tu yang berumah Datuk. Tadi dah ngelansak mimit tang kita nemu rega lada sikit ya bisi maya yang nurun bisi maya yang niki. Kita tu moga tentu rakyat kita kena nam ladanya tapi engkau ungkus racun baja. Jadi moga penanggul ke ditapi bala tidak ke numberan ke mawa tanam. Jadi bak penemuan yang berumah Datuk engkau si cara bukai untuk kita mutar ke isu rega lada tu atau ke merangsang rakyat engkanya ulih nanam komoditi bukai utak tanam bukai bak penemuan.
0: Aku medak laban lah, sebab aku megai sebagai pengurusi lada lah. 2 tahun dia maya tahun 2019 saya sebab aku 19-20 bahkan nyame. Jadi aku tu bisa medak maya raga nurun maya orang tu ngetu lah, ngetu nanam ke lada. Walaupun lada sudah udah setahun dua tang maya sudah ngetu kira utanya udah angus lah. Jadi nada hasil sekali. Jadi aku tu bisa asai tu walaupun setakat tu harga lada dia tu sudah stabil, sudah boleh cover cost lah. Nanti jaku untung kira narik untung mayo tang lagi boleh cover cost. MPB tu sida patut ke bisa break mayo ke incentive. Aku nemu sida bisa break incentive ngagai orang ke tanam baru. Atau ke bisa mayo sida break. Nah, aku bisa harap incentive sida ya boleh ke nama tu selalu bertemu ke siapa ke bisik agi dalam lada abang rekod sidaya. Laban subah maya aku cek sidah tu bisik maya break baja semua ngagai orang break allowance break bukan allowance break bantuan tu. Dan kadang-kadang orang ke nerima bantuan tu nada agi dalam lada. Nada agi alam rekodnya. Dan agi sidah break laban rekod sidah nare update tu. Jadi nanti sidah boleh update ke rekod sidah ya. Angka hari ke peserta atau ke orang ke tanam tu sikit nurun lah, jauh nurun. Tang orang ke agi ke nanam sidah boleh break maya agi. Ni aku utai ke harapan hari aku tu. Laman nanti sidah bisa maya bantuan asais pi aku industri lada kita itu oleh bisa menambah bisa nama tu bisa maya agi nanam lah.
1: Ngarap ke utanya penerangnya oleh di kemas kini kita ngambi ke teli ni. Ngambi ke sidak ke sigi yang meran kau lada tadi oleh diberi kita baja atau ke mungkin lebih baja pan.
0: Lebih.
1: Bakat tu ada nanam lada. Aku dah badu nanam lada tapi aku gini terima subsidi baja. Kini aku tunggak bajanya kan macam merugikan ni.
0: Aman
1: lagi beri agai orang ke sigi yang meran tanya lah.
0: Betul.
1: Pengawak petanam. Okey, tadi kita dah kenal senentang pengawak pemansang aku dah disebut nuan tadi yang berhormat Datuk. Pembeli kita dah kenal tentang lada tadi itu kita ingu yang ngagai dagang temuai atau ke pelancongan lada kita nemu sita Parlimen Julau ngembuan rampak menua ke mana okey bisi palan atau ke gendurung menua ke bebukit manyuh air uung atau ke air terjun air sungai kerangan ke mana untuk kita ngelantang kati apa mega lumbung bujang berani rentam mega baru pegai sita Julau. Jadi semua tu kita berhati ke ia boleh dari hati temuan luar data yang lantang kati ke menua julau. Jadi bisi tak kini perambu ngagak sita julau tu jadi kawasan pelancongan untuk kapalan dagang temuan di Sarawak.
0: Jadi aku mendak dia tu petai ke penting tu kita mesti bisi ekosistem pelancongan. Ekosistemnya ratinya kita bisi supply chain, kita bisi orang rakyat ke bisi bekerja dalam industri pelancongan tu. Now kita mesti sediakan produk. Jadi termasuk ke kita mesti bisi tour guide lah, tour guide atau ke package tour pakai ke area julau lah. Lepas nanti kita narai perancangan tu, kita bisi produk aja. Walaupun produk tu mana, bisi orang berminat perancangan datang. Tang nanti narai orang lokal tempatan tu, boleh mai ke sida kia, atau ke bisi ke utai pengawal ke sida oleh kita kira oleh oleh dia ke semalam dua tu. Asal sebab aku impact bantuan ngagai ke perancangan buat area julau bisi kurang. Jadi ni alai dia tu. Aku tu bisi fokus berjaku bawa rumah panjai. Dini-dini tempat aku berjalan berjulau. Aku ngasuh ke rakyat termasuk tuan rumah, termasuk biru wanita, termasuk JKK. Awal ke sidak runding meh. Runding ke nguna ke rumah sidak setiap jadi homestay. Kedua nanti oleh biru tu fokus buat kraft tangan. Nanti kraft tangan sidaya siap nak nemu bisi skill tu untuk gagal ke utainya. Kami tu hari pusat himat bisi ke gagal bisi gigak orang ke hari semenanjung tu ngajar sidak. Bakal kita yang paling lama bisi ngajar sidak gagal clutch bag, you know, black berkulit tu. Tang hari tu sidak oleh personalized nambah ke design hari ke local tu. Mereka utainya lebih canggih lah. Jadi nanti ke bisi bakal produk oleh ke nyual kagai ke pelancongan tu turis, you know. Aku percaya kita itu mesti bisi tempat ke lekat ke utai semua. Mesti bisi sitik kedai, kita mesti bisi sitik pusat latihan. Untuk ukai nama tu sitik kebantuan pelancongan, sitik kebetahan adat kita. Lepas dia tu aku mendak orang biar tu mayo sida tu nanemu lagi gagak puak kumbu. Nanemu sida gagak nanti dia tu lagi bisi orang nemu gagak tika, lagi bisi orang nemu gagak mari. Nanti selama-lama tu 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun engkau tanya orang pen nak ingat lagi ya. Jadi kita itu mesti bisi pusat lah hitihan sitik pusat ke bisi oleh ngajar, belajar utainya semua. Kau orang pelancongan datang sidak pen oleh beli. Kau kita mesti bisi tour guide hari tempatan tu. Jadi tour guide dia tu nanti sidak kak gagal kursus, sidak kak berlesen. Aku nemu sidak belajar abah kucing. Bayar ke RM7,000 untuk 6 bulan. Tak aku bisi memohon bisi hati mai ke sidak ngagai ke julau atau ke serikai atau sibu sama dia. Gagal ke sitik khusus dia awak ke orang tempatan oleh sama belajar akan nanti bisi subsidi bisi bantuan dari kerajaan. Kita nurunkan kosnya sains perangku mayogi orang boleh masuk. Laban kedegal ni mah bisi ke orang sidak nemu jako English, bisi ke orang nemu jako bahasa bukai. Bisi orang mayo kerja offshore. Dan kadang-kadang ukai semua agi oleh kerja. Bisi ke orang udah padok sidak narik kerja baru mah boleh kesian yang diketukar. Laban tu pengawal tu ukai pengawal berat. Ngah aku percaya nanti kebisi source of income tambahan tu asal aku tu sikit oleh bantu ke rakyat kita dia.
1: Lepas kita berhati ke menua kita Sarawak di tu sikit ya, terbilang kau gaya rampak menua kita ke cukup yang mana. Tambah lagi kita kira ke di Sarawak di tu tentu enggak manyu menua-menua ke tahu di luar kita kampung atau ke hutan asal kau lihat di luar kita julau pun nanti kita yang rembai ngagai pengawal homestay bisi palan bermalam mai bala bermalam tua di pilih julau tentu tanya Siti Ali berita mana lah ni.
0: Ngau tambah lagi pasal hal dia tu kerajaan pusat dengan kerajaan negeri Sarawak sida pen fokus buat pelancongan. Nanti kita mendap menteri kita hari kerajaan pusat tu. Menteri kita hari ni pelancongan hari Bintulu. Sampai ia hari ni hari Kebiri. Nanti kita mendap kerajaan negeri Sarawak sida beli Maswing. Beli Maswing tukar nama Borneo Air. Jadi tujuan sida gagal utanya pengawannya laban sida tu kan mai pelancongan direct hari ke benua luar negara. Nebo melalui ke KL terus direct ke Sarawak. Jadi nanti Sarawak tu bisa mai orang pelancongan tu. Nak patut orang pelancongan tinggal buat Kuching, Sibu, Miri tak ke Bintulu.
1: Yeah.
0: Nanti orang kena bas tu. Hari ke Kuching ke Sibu. Patut sila ngetu. Ngetu bas Reman kini. Yeah, ngetu yeah. Babetong. Tak ke ngetu baju lau. Jadi ini alai aku percaya. Julau tu segi bisa mai utai ke di pedak. Oh. Natural beauty segi bisa. Tu area ke aman. Hutan tu mayo.
1: Yeah.
0: Oh. Nanti orang luar negara tu, orang Arab tu, nak kalah sila mendak hutan tu. Boleh mendak hutan bahasa Sarawak.
1: Ya, yeah. Sebab di mai sida bermalam rumah panjai, mendak budaya kita Iban.
0: Betul.
1: Orang di menua.
0: Betul, aman. Yeah. Hutannya nak boleh dipedak di luar, di tempat-tempat buka itu. Betul. Bahasa Sarawak aja. Oh. Orang ngajar, oh, kita orang pepantun kini. Mm-hmm. Orang ke nyame kita oleh jadi showcase tu jadi city produk hari ke menua kita ulu luar bandar.
1: Iya, tebal lagi nyame gak boleh mantu nyungka penatai pemisi rakyat di pelilih Julau untuk sembah utainya oleh di kemujur ke kita jauh ke dia nah yang mana tu. Okey, jadi balap dengar kita ke diau di pelilih menua Julau kita ke dengar ke program kami kelemah itu temuai ke di kangau dalam konti kita ingin si awak program randau pemansang enya ia berhormat Datuk Larry Seng agi enggak aku berandau di konti jam kita kira ke nyokas setengah jam ke dua berandau udah tu lagi sedau kami dua ya nguyen ngagai tanggung pengawak ke di pangku ya dia tu nyadi chairman lembaga industri kayu Malaysia kami dua yang menggal program tu menggal Siti lagu dulu ya. Okey, peringkat banyak mari kita berperindang menggal Siti lagu tu. Okey, lagu nama yang bermakna Dato
0: Anak Dara Ibu.
1: Okey, penyanyi ya
0: Rikiel.
1: Okey, bergulang sejalan dengan kami di YFM udah lagi nampak baru Randau bergulang menggal temuan kita dalam program Randau Pemansang.

0: Anyuh ke lagi dengan kami secara online mega, okay, RTM Klik tahu ke ngena My TV kita, okay, tambah lagi ke malam tu lagi dengan Randa Kebulan kau temui ke di kangau kita, okay, yang berhormat Datuk Larry Sung untuk program Randa Pemansang YFM ke tahu di dengar kita mega tanduk program dia kena kari 6 pukul 10 pagi tadi sudah berkenan ke tentang pemansang pengawak ke dekat diatur tahu ke sudah mujur diatur di pilihan parlimen julau yang kaum dagang temui tadi yang berhormat Datuk tunggan kai pangku pengawak nuan tu laban nuan ke jadi pengaruh rakyat ke Datuk nuan mega dipadu mangku pengawak jadi chairman lembaga industri perkayuan Malaysia atau ke gerempung industri kayu Malaysia jadi nama tanggung pengawak lembaga tu oleh nuan gerintai.
1: Okey, jadi lembaga tu segi setiap badan berkanun lah. Tau ke ente jaga orang putih tu statutory body jadi kuasa tu segi regulatory lah. Maksudnya kita itu bisa gagal ke perancangan untuk strategi untuk membangunkan industri perkayuan di Malaysia. Now kita itu bisa pelesenan, kita issue lesson untuk syarikat-syarikat untuk beli, jual, import, export kayu dari Malaysia ke Malaysia. Now kita sama bisa ke R&D, kita bisa ke untuk ke tanam tanam semula kayu kayu species local tu. Now kita sama bisa ke setiap anak syarikat untuk membangunkan syarikat-syarikat Bumi Putra untuk dalam industri perkayuan. Now kita itu bisa ke nama tu bisa sama bekerjasama kau agensi di Sarawak.
0: Yeah.
1: Lepas Sarawak itu sila bisa agensi hari ke pustaka. Sila pustaka itu sila menjaga Sarawak. Jadi MTIB itu kelebihan tu jaga Semenanjung. Jadi sila bisa kuasa tu. Jadi kita bekerjasama hari ke latihan, hari ke kita bisa Wistek ba Sabah dengan Wistek ba Semenanjung manting dia awak ke orang biar tu boleh sama belajar meh.
0: Yeah.
1: Baka ni ke sila gagal prabot, baka ni sila gagal latihan tu.
0: Sehingga nuantan bila berengkah mengumum jadi chairman lembaga industri perkayuan Malaysia
1: kira sudah 2 tahun.
0: 2 tahun,
1: tahun lebih ya.
0: Sebenarnya
1: sebenarnya aku tu bisa jadi pengurusi MPOC untuk jaga ke sawit,
0: yeah,
1: export ke promotion lah export.
0: Yeah.
1: Now sebenarnya MPOC aku bisa buat MPB ya, Malaysian Paperboard.
0: Yeah.
1: Net issue tu untuk jaga ke lada.
0: Yeah.
1: Jadi aku jadi pengurusi buat dia. So kira aku sudah alam ke industri agro commodity lah selama 8 tahun lah.
0: Okay. Kira-kiranya sama penggal-gangguan ke dah jadi kaban parlimen.
1: Okay,
0: 8 tahun. Tentu juga banyak cabaran ke di tapi nuan yang berhormat Datuk. Enggak piam enggak. Biasalah pengawal kita memang bisa cabaran. Eh. Okay, Pak Nuan Bu, tentu juga banyak juga pemujur ke dah di baik nuan. Sebab tangguh pun nuan kan jadi chairman lembaga industri kayu Malaysia. Eh. Okay, itu pulai baru mengagai pengawal nuan. Bak Dewan Parlimen tu yang berhormat Datuk. Laban nuan si kuari-kuari rakyat ke nyukung perintah besar di parlimen. Bakal ni gaya sukung ngau kerja sama nuan ngau perintah Sarawak kena memansang ke rakyat tambah lagi di Sita Julau.
1: Aku muda hari antara kerja tu hari ke tuan ngau ahli parlimen tu kita kerja rapat tu kita ada masalah lepas kita dua-dua tu kita fokus atas membangunkan rakyat kita memansang ke menua. Jadi ini adalah hari ke pejalan kita, hari ke dasar-dasar kerajaan negeri Sarawak. Sama aku muda, pertanyaan dasar sama go hand in hand with kerajaan, yeah, negeri pusat, kerajaan pusat. Aku sama belah sokong lah nama inisiatif di gagal bahasa Sarawak itu. Hari ke atas pendidikan, sida tu bisa gagal dual language program,
0: yeah,
1: sida recognize UEC, sida bisa bagi bantuan dengan orang yang biar ke masuk universiti belajar percuma,
0: yeah,
1: abah khusus STEM. Asal aku tanya semua tanya ke mana kalau dia tu Sarawak also fighting for its right lah dalam MA63 no?
0: Yeah, yeah,
1: untuk ambil ke lebih kuasa hari ke isu hari ke nama tu minyak dengan gas tu. Aku muda nanti kita boleh sama control tu aggregator tu role ke jadi aggregator angka bisa lebih duit dana dari situ hari ni boleh kan bantu ke pansang ke menua kita ya,
0: yeah,
1: termasuk ke area julau tu
0: betul. Okey, tentu juga bisik pendengar kita hari pilih menua julau dengan program tua ke lemai itu dalam program kita ianya randau pemansang kita. Engka sidak yang engka bisi serbana, okey, tahu ke permintaan hari rakyat ke di Pegainuan. Ini ialah sidak yang boleh mengatai ke serbana atau ke permintaan sidak yang engka bisi palan servis hikmat nuanpu di ofis di Julau Din atau ke cara telefon atau ke bisi pekerjaan nuanpu ke handle.
1: Oh ya, bisik. Aku bisik dua tip pusat khidmat.
0: Ya. Yeah.
1: Setiap pasar pakan, setiap pasar julau, then kami tu bisik buka sari-sari lah. Ngagai ke menjaga raya din lah. Now, aku pun bisik setiap tempat Pak Serikai lah.
0: Ya. Yeah.
1: Staff aku Pak Serikai Laban. Area Serikai tu semua ke area area pakan. Now, bisik ke orang raya tu selalu bisik ngagai Serikai ke beli barang semua. Jadi, nyamai ke sida nanti boleh bertemu ke staff aku Basrikai. Aku tu segi berharap pasal hal komunikasi semua, semua staff aku tu handphone sida bisa megang.
0: Ya.
1: Bagi rakyat. Nanti bisa nama-nama isu sida sama oleh telefon ke aku. Lepas aku tu bisa ke buka handphone aku, nanti bisa nama WhatsApp tu. Aku segi balas.
0: Okay.
1: Dua hari.
0: Terima kasih Daya. Bisa yutai ke ditanya. Okey. Tak ke permintaan dari rakyat tu datang ke Palan Servis kau dah dipadah nuan tadi.
1: Oh, betul.
0: Nanti ya buat ofis yang berumah Dato. Engka yang berumah Dato ingat nombor telefon lah. Boleh dikongsi. Engkau berdengar kita.
1: Oh, ya. Yeah, boleh. Mm-hmm. Okay, nombor telefon staff aku Bajulau. Nama ia Oscar.
0: Mm-hmm.
1: Nombor ia handphone 013-886-4372.
0: Mm-hmm.
1: Jadi aku sama bisa dua staff. Apa dia pakan nombor Kevin tu 013-832-6927. Aku bisa sama sikut staff nama Jennifer, nombor telefon dia 013-961-3824. Nombor Angela ya ba Serikai lah 011-1992-4641. Aku bisa sikut staff nama Ida sama ba Serikai. Jadi nombor telefon dia 012-852-9833. Dan nombor aku ampu 012-804-6688.
0: Okey, nyata tadi nombor telefon ke tahu di Kangau bala kita di sembah bisik serbana atau ke permintaan. Jadi yang berumah Datuk tu Ukai Sbina ngembuan manyuh pangku pengawak yang enggak ingat ke nombor telefon bala pekerjaya. Tahniah yang berumah Datuk.
1: Terima kasih Mayo.
0: Jika nombor yang berbegana dari Rusia sudah dikunci yang kau peningan manyuh. Okey, jadi Datuk ialah nyamai kita yang natai ke serbana kita, permintaan kita direct ngagai bala pekerjaya atau ke ngagai yang berumah Datuk Bu. Jadi sebenarnya tu waktu ngujung ke rantau itu yang berumah Datuk engkau mesti sekedar program pemansang atau ke pengawak ke dekat diatur nuan bak parlimen julau engkau tak disebut tu tadi engkau nak boleh ngelansak.
1: Oh ya, yeah. Aku tu mesti kataga gaga aktiviti tiap-tiap bulan, aktiviti bekerjasama dengan agensi-agensi perintah baka ke program John Fit ke gaga tahun lepas mesti ke kita gaga ke fun run. Jadi John Fit aku kerja ngau bekerja sama ngau Kementerian Kesihatan, ngau fun run aku kerja sama ngau polis, ngau aku bisa hati bekerja sama ngau rela, ngau agensi bukai. Leban kita itu kak mayo lagi orang rakyat Bajulau sama oleh ke sama oleh bugulai lah, bugulai ngau cara-cara mana. Now kita yang anang ke menua kita kelalu suni ya. Ada yeah. Aktiviti, ada ngawal semua. Nanti ke nganti ke pesta pakan, pesta jul, pesta pakan, pesta lada tu kelalu lama.
0: Jarak ya kelalu jauh.
1: Jarak kelalu jauh.
0: Yeah.
1: Now aku muda semakin lama semakin kurang. Ada ke orang peserta, orang ke aktiviti. Lepas yeah. Budget nak cukup.
0: Yeah.
1: Jadi mana lagi kita gagal aktiviti tiap-tiap bulan. Walaupun aktivitinya pengawal tu sehari dua. Dan aku muda impact ia dengan orang rakyat ke bisik ingatkan ia lama lagi.
0: Mm-hmm.
1: Jadi ni akan utai ke target kami tahun tu.
0: Betul. Bahkan nanti kita yang ngatur pengawal belandaan tadi. Mungkin kita boleh ngatur di menua julau. Mungkin kita boleh ngangau bala buka datai bermalam berumah panjai homestay.
1: Betul.
0: Nya boleh kena kita nyungkap pada temisi rakyat dia ni.
1: Betul. Yang aku bisik sama Kak Gaga mai lagi aktiviti-aktiviti keratangan.
0: Ya.
1: Awak ke balai biru wanita tu, bala sida Indo tu. Boleh sama sama masuk dalam nyame. Lepas aku pada hari ke orang ke dia baju laut dia tu, mayu laki ke bisi oleh kerja tu sida kerja offshore.
0: Iya.
1: Yeah. Tau kan sida kerja ba tempat jauh tu. Tinggal mayu ke Indo, orang ke Tuai ngah orang ke Biak. So kita yang sama mesti mesti giga aktiviti ngah sida ya me. Aku muda biru wanita dia tu mayu aktif lah. Sida dini jalai ke function tu biru wanita tu sida tu pakai baju bajet tu semua datang megang uniform bisi. Jadi ni kita mesti jaga jaga sidaya ngau nolong ke sida hari ke aspek aktiviti ngau craft tangan.
0: Okey, engkau bisi bala kita daripada biru wanita ba sita julau ninga program kita kelima itu bala tuai rumah. Okey, ni nemu YB Datuk rumah aku dia gagak kita jadi homestay. So aku minta idea tuan berkeni ila kita ngatur programnya yang bikin muju di berjalan eh. Bala tuai rumah, bala pengulu, bala pemanca dipilih oleh julau. Ni nemu kita sama bekerjasama. Kita ingin mansang ke pramu ke dah disebut ya Muhammad Datuk tadi kami kita jadi nyata lah.
1: Terima kasih.
0: Iya, kita dekat ngangkat kemega industri dagang temuai menua kita serau itu terbalik kita yang sih terbilang gau menua kekayaan gau adat asal main asal gau hutan tropika kita. Okey, laban tu kira ke nyoba ujoran tau tu yang Muhammad Datuk aku kira ke beri peluang agen wan beri kira ke nada tu lawan beri pesan selamat tahun baru ngagap ninga kita yang gau bala rakyat nuan ba pariman P209.
1: Okay, terima kasih. Aku sama aku akan nyebut selamat tahun baru ngai kita semua. Semua orang pendengar aku harap ke tahun tu kita boleh mojo dalam semua pengawak harap ke rakyat semua bulai ke mana anang-anang ke Belayak anang ke Carut ini aku tak kepenting anang ke Ngirup ke Mayo anang Ngirup ke dalam Mayo nanti boleh menjaga kepengerai kita aku harap ke bala ke petanam tu sidat tu bisa boleh hasil ke Mayo kau sirat semua kayu guru gaya namai tentang senang silap linda tuan menua.
0: Okey, terima kasih ngagai Yang Berhormat Datuk pemirsa kami hari YFM kira ke bersambi ke Yang Berhormat Datuk terus mujur lantang dalam ngerja pemanuan ini hari pemanuan kenyadi pengaruh rakyat jadi aku DJ MA di konti ke lemai tu malam tu kira ke hari kami sebuat pengarah penyiaran Sarawak ketua penolong pengarah section radio pengurus YFM Monica Midi pengelola YFM Iban Edmund Langgi gawa bala kru penerbitan program Randa Pemansang ke sekali itu berpesan terima kasih ya ngagai Yang Berhormat Datuk Larry Seng yang nyakaban Parlimen P209 Julau kemega Chairman Lembaga Industri Kayu Malaysia kuali yang isi program kita edisi keterubahaya program Randau Pemansang di keluarga kita malam tu 16.01 tanduk ya tahun ini hari 6 pukul 10 pagi jadi kira ke tu ajak nakak ya Randau kami dua Yang Berhormat Datuk jadi terima kasih ya Yang Nuan ya kau dah limpang ke kita jadi lagu kemudian ya Yang Berhormat Datuk
1: Berkikis bulu betis tu.
0: Lagu favorite bala Sedap Biru Nita ni.
1: Oh.
0: Gak bala tuai rumah.
1: Lagu rancak tu.
0: Iya. Jadi kita terus penting ke lagu. Kena tutup program Randau Pemansang ke lemai tu. Ini lagu Biar Berkikis Bulu Betis.

Maya ari ke Bala Angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengamah angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: Ekonomi Malaysia mencatatkan pertumbuhan kukuh sebanyak 60% pada suku kedua tahun ini, meningkat daripada 5.4% yang direkodkan pada suku sebelumnya. Prestasi itu sekaligus melepasi anggaran awal Jabatan Perangkaan sebanyak 5.8%. Ketua Perangkawan Siti Asiah Ahmad berkata, pertumbuhan itu dipacu terutamanya oleh prestasi ekspor yang lebih kukuh.
1: Dari sudut permintaan, perbelanjaan penggunaan isi rumah meningkat sebanyak 4.8%, manakala pelaburan swasta bertumbuh pada 4.3%. Perbelanjaan

0: Ekspor bersih meningkat ketara sebanyak 168.5% pada suku ini.
1: Siti Aisyah Ahmad. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam pada itu menyifatkan pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK negara sebanyak 6% pada suku kedua tahun ini sebagai perkembangan memperangsangkan. Pertumbuhan itu mengatasi jangkaan pasaran sekaligus mencatat prestasi suku kedua paling kukuh di luar tempoh pandemik sejak 2014. Jelas beliau, pencapaian itu dimungkinkan oleh ikhtiar kerajaan madani telah memastikan kehidupan rakyat tidak terjejas oleh tempias inflasi dunia rentetan krisis di Asia Barat. Sementara itu, Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata prestasi memberangsangkan KDNK negara pada suku kedua itu membuktikan momentum pertumbuhan ekonomi negara masih baik meskipun berdepan persekitaran global yang mencabar.
2: Alhamdulillah, KDNK suku kedua 2026 menunjukkan angka 6%. Bermaksud momentum pertumbuhan itu masih baik. Tetapi angka itu perlu dilihat bersama dengan keadaan sebenar yang dihadapi oleh rakyat. Pertumbuhan yang baik seharusnya mewujudkan peluang pekerjaan, meningkatkan pendapatan serta dari segi menguruskan kos sara hidup.
1: Akmal Nasrullah turut memaklumkan penstrukturan ekonomi menerusi rancangan Malaysia ke-13 akan dipercepat bagi memastikan momentum pertumbuhan dapat diteruskan.
2: Pada masa yang sama, penstrukturan ekonomi melalui RMK ke-13 akan kita terus percepatkan, terutamanya dalam usaha untuk meningkatkan produktiviti, pelaburan berkualiti dan juga pembangunan bakat supaya pertumbuhan ekonomi benar-benar dapat menyokong peningkatan pendapatan rakyat dan juga kesejahteraan kita semua.
1: Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Keyakinan pendeposit menjadi nadi penting untuk terus mengukuhkan kedudukan tabung haji sebagai institusi pilihan umat Islam, bukan sahaja untuk menyimpan malah sebagai persiapan menunaikan ibadah haji. Bagi mereka, kepercayaan itu perlu dipelihara melalui pengurusan yang telus, cekap dan berintegriti. Ikuti reaksi Muhammad Faiz Abdul Razak, Syahidah Azizan dan Sajid Majid.
3: Harapan saya ni, kita kalau sebagai orang Islam ni, yang ni salah satu kita punya aset jugalah. Tak kisahlah kita ni sebagai rakyat Malaysia pun deposit ataupun daripada segi pihak pengurusan, kita cuba buat yang terbaik lah. Sebab ni salah satu aset orang Islam yang mana dapat menjana kita, khususnya daripada niat kita nak buat ibadah haji tu sendiri lah.
4: Umur 16 tahun lah sampai sekarang, so dalam kira dah umur 20 tahun lah saya simpan duit tabung haji, dan sepanjang saya simpan duit tu mudah lah, tak ada apa-apa isu, everything dah okay je. Dan sampai sekarang saya masih yakin lah dengan tabung haji, tak ada apa-apa keraguan.
5: Saya ada terbaca mengenai isu tabung haji, so saya harap tabung haji ni boleh mempertingkatkan, memperbaiki dia punya sistem dia sebagai penabung di tabung haji. So kita menyimpan duit untuk masa depan untuk anak-anak kita.
1: Malaysia beri jaminan aspek keselamatan pelarian Myanmar yang akan dihantar pulang diberikan keutamaan bagi memastikan kebajikan dan nyawa mereka terpelihara. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan menegaskan Malaysia tidak mahu dilihat sebagai negara yang tidak berperi kemanusiaan kerana menghantar pulang pelarian sekiranya nyawa dan keselamatan mereka terancam di negara asal. Beliau turut bercadang untuk berunding dengan kerajaan Myanmar supaya mewujudkan kawasan khas di Rakhine untuk mereka tinggal di situ. Agenda pemerkasaan industri perfilman negara menjadi antara fokus utama Kementerian Komunikasi menerusi Belanjawan 2027. Menurut timbalan menterinya Tony Ching, beberapa perbincangan tidak rasmi telah dilakukan bersama Kementerian Kewangan berhubung perkara itu. Jelas beliau, keutamaan Kementerian ialah untuk memastikan pengenalan pelbagai dasar yang berkesan bagi menyokong pertumbuhan ekosistem industri berkenaan. Berita seterusnya. Perkembangan situasi jerebu, sebanyak 10 kawasan di seluruh negara mencatatkan kualiti udara tidak sihat setakat 8 malam tadi. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Serian merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU paling tinggi iaitu 177, diikuti Samarahan 168.

Kelantan, Kuching 167, Sri Aman 159, Sarike 156, Bintulu 153, Mukah 152 dan Sibu 113. Di Semenanjung, dua kawasan mencatatkan bacaan tidak sihat iaitu Ceras dan Johan Setia. Dalam pada itu di Sarawak, operasi pembenihan awan siri 3 akan dilaksanakan dalam masa terdekat. Timbalan Premier Dato' Ahmad Douglas Ugah Empas berkata, langkah mitigasi itu diambil bagi mendepani fenomena cuaca panas dan kering berpanjangan yang berpotensi menjejaskan sumber bekalan air serta memburukkan situasi jerebu di beberapa kawasan. Pelaksanaan operasi itu bagaimanapun tertakluk pada ketersediaan awan yang sesuai serta keadaan atmosfera dan faktor meteorologi yang mengizinkan. Perkembangan luar negara, penduduk di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Indonesia bersiap menghadapi keadaan jerebu yang semakin buruk susulan kebakaran hutan di Borneo yang kini menghampiri kawasan penempatan. Indonesia berdepan musim kering lebih panjang dan teruk tahun ini susulan pengaruh El Nino yang semakin kuat sekaligus meningkatkan risiko kemarau, kebakaran hutan dan pencemaran udara. Menurut data Kementerian Perhutanan Indonesia, lebih 100,000 hektar tanah terbakar antara Januari hingga Jun tahun ini, meningkat 110 berbanding tempoh sama pada 2023 ketika Indonesia turut terjejas akibat El Nino. Dalam perkembangan lain, Presiden Indonesia Prabowo Subianto memaklumkan belanjawan 2027 akan memberi tumpuan kepada 8 program utama termasuk mencapai tahap sara diri dalam makanan dan tenaga, membangunkan sektor perindustrian domestik serta memperkukuh pendidikan. Dalam ucapan tahunan pembentangan belanjawan di Parlimen, Prabowo turut mencadangkan penubuhan bursa komoditi bagi komoditi strategi Indonesia yang disasarkan mula beroperasi pada 1 Januari 2027. Cadangan itu susulan rancangan kerajaan memantau ekspor komoditi melalui Syarikat Danantara Sumber Daya Indonesia. Sukan, beberapa jalan utama di daerah Sepang akan ditutup dan dilencongkan secara berperingkat bermula Ahad ini hingga 19 Ogos bagi memberi laluan acara berbasikal lebuh raya sempena Sukma Selangor 2026. Ketua Polis Daerah Sepang, Penolong Pesuruh Jaya Polis ACP Nur Hizam Bahaman memaklumkan penutupan jalan dilaksanakan bermula pukul 8.30 pagi hingga 12.30 tengah hari melibatkan laluan pertandingan yang disertai seramai 142 peserta. Orang ramai khususnya penduduk sekitar dan pengguna jalan raya dinasihatkan merancang perjalanan lebih awal selain menggunakan laluan alternatif bagi mengelak kesesakan. Akhir sekali, jaguh berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang berada dalam perancangan Majlis Sukan Negara MSN dan Persekutuan Kebangsaan Berbasikal Malaysia PKBM menjelang Sukan Olimpik Los Angeles 2028. Ketua Pengarah MSN Jeffrey Ngadirin berkata, MSN dan PKBM bersetuju memasukkan pemenang pingat perak Sukan Olimpik Tokyo 2020 itu dalam Olimpik Pathway sebagai antara atlet yang diberi tumpuan dalam persiapan menuju temasya sukan berprestij berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. KDNK suku kedua negara berkembang 6%. Fenomena jerebu, 10 lokasi catat APU tidak sihat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akek ca kenya.
3: Kok lok menanam.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orek latte.
4: Wo si huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu nak ulih ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida ulih ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayu mega bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegetuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anak agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, ningi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak. Putus kekawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngerugak menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
6: Pesan tu Ari YFM.
7: Jerana Jerita Lama Sarawak.
8: Saritu 1408 dalam tahun 1990. Model baru Proton Saga Bansa Selun gau aerobik bisi dipandang sebagai mensia mayu ba pala nale mandang ke kereta edaran Automobil Nasional Berhad Ion ba lumur 24 of Jalai Padungan Kuching. Pengawap jadi model baru tu diatur sama sertai di strata menua lalu dipenyadi Menteri Sai Malaysia di Kuala Lumpur. Model terpandang ke ianya Proton Saga 1.3S, 1.5S ngau 1.5i auto ke kereta bangsa Selun serta 1.5S ngau 1.5i auto ke kereta bangsa aerobik. Pengawap mandang ke kereta bangsa temuka bisi diatur di Sibu ngau Miri lalu nerima sambut di mana hari mensia mayu. Rega atas jalai bab model Selun 1.3S ianya RM29,519 ngau 97 sen ungkup color solid serta RM30,159 ngau 2 sen ungkup color metallic. Bab model 1.5S dia kereta tu dijual ngau rega antara RM32,209 ngau 80 sen ngau RM32,849 ngau 87 sen. Model aerobik 1.5S di color metallic berga RM34,605 ngau 45 sen. Lalu kereta 1.5i auto color metallic dijual ngau rega RM37,552 ngau 22 sen. Pengerami menjadi model baru kereta tu ngayan ke pembenar Ion mai model kereta kebaru ke diungkup ngagai rakyat Malaysia.
7: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
9: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik.

0: beradak nyawa. Merdeka, trayus nyawa. Merdeka, merdeka, merdeka, merdeka.
1: Genap tahun jeman udah nyaya. Kena 22 hari bulan 7 tahun 1963. Jaya Sarawak Raya, Tanah Pusaka, mula dikelala bisik menua. Meruan bangsa, adat enggau agama, nuat kemenira, tanda merdeka. Lepas hari jaga, tanggam tancang, diperintah urang.
2: Berterima kasih kita, ngagai tuai tuai kuda. Tun Openg dan Sri Ongki Hui, dan Sri Kalun, Tun juga. Kedulu muka langkah, nusun sembah. Nadai terpeciak setitik darah, ngimah tanah, nguliah kemerdeka, numbuah kemenua, niri kebangsa. Ngentak ketiang, sanduang kelingkang, lambang kenyala.
3: Penglepas ngikitai belunas ke perintah demokrasi keamat. Meruan disayin, meruan disurat, tanam semputan. Pemerdeka kitai berpelasar geraja keberadat, siru imat kurlian, ngemata kemenua, jaga raya jelata.
0: Aram tan ke kitai Sarawak Raya, ngambil kemeruan teguh kukuh tegap merdeka. Tan ke ngenap ngawa, ngenak kerja akal daya. Anang semina ngerajaku ngeradak nyawa, ngenap penyumbung panggung pengelawau.
1: Oi semua bangsa di Sarawak Raya, Melayu, Iban, Bidayuh, Orang Ulu, Enggau Cina, di Sarawak bak sebelas sitak menua, di barat enggau di timur, di selatan enggau utara. Aram kitai bersawap nyait ngeripit, ngeratut nadak tanah Sarawak, betulu mutiak pemayak nembun penglikun, bekerjasama nanggam semaya. Ngambil ke tanah Sarawak tu liuk lepa, celap ada lindap belama. Alai semua mupuak ngerenut, ngigak penghidup baka belut ngau raban semut.
2: Aram kita berdarak ke muatu kuda merdeka, begawai ke pemaya penglikun menua batan petara. Aram berebak kita bara berta kemua, pasang ke kita gendang tabuh gagah, diri ke panji menira bangsa lambang menua. Perak ke berta semesainya.
4: Merdeka, merdeka, merdeka.
3: Anang bertinggal, anang bertedah, anang bersiping berbagi bangsa. Sapa kekait, kita baik tambit dalam seladan. Sapa keputak, kita berap mak iring berjalan. Sapa kebagas, nulung ke ngelusuk. Sapa kepintar, nulung ke isu. Sapa kekaya, nulung ke mensenak. Sapa kepemisi, nulung ke merisak. Sapa kepandai, nulung ke babal. Sapa kebidik, nulung ke sial.
0: Sapa keberani, ngiring ia ketakut. Sapa ia ketegar, ngembiang ia kelembut. Ati kepapas, ensiang kupas, buai kerupai. Ati kebenengki, tuci bersih, iar kebukai. Ati kebingkiang, juk segiang, tinggal ke di belakang. Ati kebendam, tutup, padam, padu dikenang.
1: Tudah kejai, anang dikemelik. Tudah kebagu, anang dikemeluk. Tudah ketimpang, anang dikemenang. Tudah kenadai, anang dikelanyai. Sarawak tu pesaka kitai, merdeka tu lanting begulai.
2: Tuah limpah belak menggi, pengaya pengraja belak beberi. Untung nasib dibagi belak, jereki laba siru dipedua.
3: Aram sungai kitai terus tandai, gamai kaya seruran berupai, sebagai nanga meruan muara.
0: Kayu terus kita limbu intu siru, ngambil kaya seruran betelinsu, mansut ke bunga, penampung serah.
1: Tanah terus kita simah, ngambil ke seruran amik manah betuah berlimpah. Mansut ke buah leka merdeka, meri kita tuah nada ke pengeraja.
2: Pajar pagi terus kita seridi, ngambil ke seruran beseri, meri penyangat nyasuh sihat ngering ke semula.
3: Pancar bulan terus kita pinan, ngambil kena nyelam keleman, saruk sukat ngasuh kita besar.
0: Kijap bintang terus kita tentang, ngambil kena lelang saruk tiap ngasuh kita ilap.
1: Pemayak maik penglantang, pengelikun maik penyenang.
2: Pemayak penyokong peruang, pengelikun penungkat dunia.
3: Pelasar merdeka,
2: pak menua,
3: penanda bangsa. Merdeka,
2: merdeka,
4: merdeka.
2: Pelandai merdeka di Tengkebang, mengajar jalan siri.

0: не собирай.
1: WAI
0: YFM. Нет, барунгам.
1: Как?
0: WAI.

0: Adik baik ni yang Jepri nyaloi ke malam tu peninggal tinduk dalam kereta lagu kena mungkal pemerindang malam kita malam hari 5 hari tu 14 hari bulan 8 2026. Selamat malam ngagai peninggal kita ke bisip gulai ngau kami bak pemerindang malam kita malam tu gulai ngau aku melati badi hari pukul 9 malam nyentuk ngagai 12 tengah malam. Jadi bakal selama megak bak tusun program kita bawa pemerindang malam kita malam hari 5 kalau dah tu lagi mai kita ninggal ke tanduk program Randau Ruai lalu pukul 10 malam kita ninggal ke berita malam di tabur ke terus hari YFM lalu danya lagi mendiang ke tanduk program kini kita hari tu lalu pukul 11 malam bak jam ke penudi untuk kita mendiang ke lagu-lagu atau ke irama etnik pupu bangsa nyalanya ke tusun program kita diungkup ke bawah 3 jam kita ke gulai bak pemerindang malam kita malam hari 5 14 hari bulan 8 2026. Jalan terus sampai kita mendiang ke tanduk program Randau Ruai.
1: Ni kita utau. Gerai kita utau. Nangi ke kita nyoba kajak buat. Nah. Nyau ngenang kita jabut terbaik kita minum kas kita lagi nak kita ucau. Kalau ketemu me penyakit jabut ngelegele ucau. Eh, alam kita sama ingat ketampuan kita lana luai minggu yang kemalai. Lesa pengelai. Tentu kita lekan mul. Nama kini penyakit jabutnya. Tapi ya ucau, alam ingat ke radio kita.
2: Di dalam bilik hospital kanyuk juga.
3: Aram tu ini belawak-belawak. Terlana tu ini kasih kinuk misinya ke berseri. Dan tegi nanti tua. Aku tak mak ke biliknya. Jaga aku. Bajiak induk misi itu banyak lagi. Nanti baginya aku tu nanti tanah aku tu
4: anak kemai uleh dia mai aku belanak jabut dah dia patung aku tu kemai patung aku tu rumah tetap aku nak dapat nak dapat aku tu baik dia belanak ujung-ujung legek bukan hari ya lu aku sama kita bukan dia lu nganyu aku tu berubat
3: yang pagi dia bilang lain ini itu sitap tak pegang nanti dia bilang lainnya bakal berubah nanti lama nanti tua lagi dia patung ini misinya kamu bajiaknya lagi nanti tua nanti dia ringat lagi aku tusah hati aku tu lagi
4: irau-irau dia ke ilu misinya nak pergi dia irau kaku tau ini dia kita berkejingkak berjalan itu pakai pedih amat patung itu asal dia jampak berjalan ke tu dah ini dia asal dia berlanak ke tu dah ini dia tahu
3: Aram tamak tua ini halo Aram tamak tua tamak

0: Doktor.
1: Selamat lemai Jackson Jabur. Kap ama di lemai tu Jabur.
0: Apo Doktor Cambiang. Nama di aja di Topia. Nadai bisi indo misi kabar bajia tanggau di TikTok. Iya, dari kata tukai diajak di tok oleh doktor. Ni buat dek yang cik kau dia bisa. Ino bisa yang kata kerai mako.
1: Bisa, ino bisa di tok. Nyen, babelakan dien hati ambil file dah lama. Ni nak mandi ke diri. Ni disangau, ngadeng kau.
0: Bisa, ini aku biasa lah, doktor. Ini aku ni bangsa ingin sepet junsun keliak ketika kuda segi slow ya segi gaya ingin lama empu lewah habialai ketut sipak ganduang besar kaki mit katina tersipak nya ini aku. Ini suah kalau tu cambiang dokumen persakunya.
2: Agai ngelajunya gambar jalan kai. Aduh, ni sesepuh aku tu jalan itiak kia. Nak sesapal aku tu kap ngasuah gambar cuma kelasah. Agai tu dah. Kasih tanya lu tu. Atok mai kit ya. Okey.
1: Ya amanah ya jabut. Selalu ya nembiak takut amai ke hospital. Bisis kedaknya orang rawah tamak ke bidik utur. Jarang medak nembiak kak ke hospital bakal jabut.
0: Biasalah lutur. Aku tu kan aku tu nembiak di pematuk pintar. Nembiak di pematuk smart. Nembiak di pematuk sikat. Bak temawai kanyong tu. Nya, nak tahu takut ke hospital. Anang ke hospital aku tu nak takut. Terjun dari pucuk gawang, aku tu berani. Nya, nak tahu memberi malu kumpulan kita. Kumpulan orang-orang kan dia baru dia tahu.
2: Ye, mengutai kembali malu kumpulan. Lagi sakit ngelamaknya. Nggak bunyi nama. Nggak bunyi kena jayau gede ke jabut.
1: Alhamdulillah, ganya. Kati lalu bedau gerai di pihak jabut. Harinya udah ke di masuk hospital 2 malam. Mulai hari hospital lagi. Pilih perut, non. Kati bakal jabut boleh makan ya. Ini jabut.
2: Nemu di lutur. Ubah hospital ke debrek kita 4 lama. Udah habis 4 ya. Tengah saya lalu nak yang 4. Nggak masuk kuih lau. Ai yang ngai lu kuya asai di telan asai durek kuya apa mau tai nanti asai dureknya ha hidup kita mencantik sinak maka ubat hospital aja kena ikut dai ya gak gagal yang besar yari maka ngai ke mana ngai ke rumah yang ngai ke ngulia bukai semua ngai gamanya maka orang kuda mati bini nya aku nak ngui hidup dia tahu kucuk dutua siapa salib dutua ama kini ibar nyakit ama utai ke bangat bisik dalam perut ya tau ke perasaan dek hati ya atau ya tungkus ngayuah ya perasaan mama kan irau agi bisik tinggal racun kini dalam tubuhnya.
1: Apo lapar sebabnya jabut sakit bangsa namanya bukannya hati ulih birak dijabut sekumbang kuda konsul dari hospital
0: hati kaku kak birak kak berjaran beriji tu doktor nama tika diki birak kaku nama tika berjaran kaku ya entah aku tu nanti bisik makaya sis leka sekumbang dia udah pansuat dari hospital tu tak lalai nak saya tak nyinyar magang utai dipakai tu ni engkau laban induk misi pas hospital tu ngintu aku nemu ngintu aku kini Nanti di rumah din nyampau mesti din tu ini punya beberang maya diberi makai ubat. Dia ingat dia meri aku nya pengawak ianya main TikTok, main Facebook, main WhatsApp. Nanti pancut keruai lagi bajaku ke orang nganu orang nya mati kuliah ini kunyuk. Ini jadi dia kuliah ini ku jauh paui akan ibon aku tau jangka aku mana kita masuk aku tau hospital baru ngamik menikah hari menikah minggu menikah bulan itu tau ma detan itu terus tau maku misi gak itu misi itu aku itu lutur camiang.
1: Ya, dia tu aku merasa sepuat ngau tikas peninggi darah di dulu jabut. Merasa darah di terus sau. Susah kena biar dia tu tumu amai sekedak kudah kemik manis. Lapan pemakai ke tempat sedak deh. Nganti misi datai sekejap kau yang ambil darah di jabut. Tak takut deh ambil darah jabut?
0: Nanti aku takut ambil darah. Ambil darah jantung, ambil rati. Jadi aku tu takut. Asal minum misi tetap bajak yang ambil darah aku. Anang anang aja induk mesti kata tuainya ngambil darah. Nya ya ketuainya kau nama doktor. Peti hamai dambe sidahnya. Kata dalam jarum dekuk sedah udahnya dek rinau kerinau sidah. Jarumnya dini ikutan kata kasar mimit. Di iya kebabajiap dia nadai temu dasur sidah ya kenyak. Nanti induk misi ke bajirnya. Nanti berasa darah misi tanya tutur. Temu lenyau darah kutuk. Bakanya mah. Bakanya ini ikunya mah. Nggak enak lutur sikat merasa ya baru. Baru ya kak bepersa pengerai. Ya gak bakat dituk ngais kekali tutur. Udahlah tuai. Kaya dah ikutmu. Ini kunya umbah ya kenya. Kak berbedus ini kunya.
1: Dah anak irau dia jabut. Induk misi baru kawak ngambil arah dia lagi.
0: Okey, ini doktor. Okey, zaman ada jauh hari tau kan doktor. Okey. Ni teka kemai aku tu. Ni teka Tua pati tu. Kak kemai aku tu lagi lutur.
2: Eh, anak mai ulah anak jabuan. Orang kak merasa detik tu macam kak kemai kak kemai. Tadi dia marah nak takut. Nyenyong ada yang kak kemai anak boleh malu kumpulan dek.
0: Selesai sudah pemeriksaan kesihatan jabut. Selepas itu.
1: Okey, di jabut. Tak sal, eh. Dan tu pemutus baru dan bansur.
0: Okey, aku tu, doktor. Si bansur jadi impuran aku tu. Nasib jambatnya jauh hari tu. Irau kaku terkemai bas luar. Ya, agak bajak kemai. Nuk misinya pada aku tengah bedara aku tadi. Nanti nolak kaya tutur. Sekali kasuh kemum biar memegang darah kutuk. Awak ku nyamai. Mati berjari ya. Kena kelagu kejematnya. Biar mati di tangan solo. Namun di tutur.
2: Kaki bakal pemutus pengelai ucap aku nyak lutur camiang. Kaki bisa penyakit ya kini.
1: Nanti nitiah ke rikut persatu. Nadai darah tinggi. Tikas gula dalam tubuh memanah. Melaju sebut ya tadi. Pemaya aku merasa memanah.
2: Ya? Perluat pungku hati semua ya gimana ya? Baik.
1: Ya, kak ngambil masa merasanya ini jabut. Kak terhubung tau ke skin. Tau ke merasa benar darah. Dianjur ke makmal. Juga seminggu. Baru putusnya keluar.
2: Eh, tahu me pelasa ajak betul. Aku kan nemu lama penyakit biasa, me bisa bukti alis bisa entek jabut tu bisa penyakit. Aku tahu banget ilau ke kami semua bisa ngacun jabut tahu kau kena pok ubat bapa makan ya. Mungkin persoal siliak kau boleh temu penyakit ya.
0: Tidak bakanya doktor. Asuh malam hospital aja kau tu doktor. Nyamai kita merasa penyakit aku tu. Ya ke ngamik ke dalam-dalam lagi penyakit tu persa kita. Begari bisi ke induk bisi ngari aku. Makai bisi ke induk bisi ngenah ke aku. Ya nanti cerita pembedihnya doktor.
1: Nanti bekerja lagi aku ngadu ke report kau surat Siti. Udah jangan seduai lagi main tu ngakai counter aku ngambil ke sidak main seduai ke tek tek pemutus sudah palsu kita sidak ngakau seduai baru lain telefon rumah panjai kita sikit bisik lama irau ke hospital telefon tak boleh ngikak seduai lah
2: alang irau di pasal lain telefonnya butuh sambil yang nyau kat tujuh ji kami dien dini di ngira dia telefon kami hari inti ke sungai. Ketahui yang nyawa dek, mudek, kumai dek, kemawai makan nyuaknya. Kumai dek nak mansiang menua kami dien.
0: Ketika aku tu tutur, aku tu nadi dipasuk ke kita hospital ke tutur.
1: Penting ni dia ke persa untuk nadi nama-nama ke nuan yang jabut. Sebina aku meredi ubat vitamin, rasa nyawa kau pakai. Bila seminggu lebih ya, udah aku putus ubat dan isi, baru nyamai ngantur. Kau?
0: Ati, antu lagi lama, menganti seminggu tak ipuin miannya nih. Mungkin lebih. Seminggu lebih hanya lutur lamanya. Kadang gak nyawa aku tu. Datai seminggu aja. Sesebut saya aku tu. Aku tu di datai pas seminggu lagi. Di majak ngai makai begitu. Hai. Sakit maya saya aku tu. Nak mendak di agi aku di jangka kulutur jangka kau nyasai ku sepot ketuknya ke mumbia nyoka ngangagai nangarai saya tu lutur lutur
1: lagi aku nambah ke ubat batuk bak senarai ubat dicabut dah tahu lagi idomisi mai seduai di ngangai konter ok jabut.
0: Mama mananya doktor, aku tu okay nemu tai hospital tu. Ini aku nya raya kaki maca sign buat hospital tu. Ya nanti nemu. Ba iya ngelan IBC ngelantak kene yang jadi tu nemu. Ya dah aku tu nak nemu nak tu tegar sekumbang kena. Nyawa tu ngemakai udah pansut hari hospital ni suba minta tolong induk misi ngirim jari aku bialai ngambil ubat ngau ngambil darah labnya lagi lutur nya ngambil ke aku tu besi ke gerai mimit kira-kira seminggu selepas pemeriksaan doktor.

0: Hello, siapa tau?
1: Halo, Sabrina Sangau. Aku tu Lutur Cambing, telefon dari Hospital Kanyu. Kak madah ke pemutus persa pengerai jabut. Udah datai hari makmal di Kuala Lumpur. Jadi, kak ngasuh seduai ke hospital kita.
0: Akai, Lutur. Nasi ya kak pemutusnya udah pansun dah, Lutur. Kira amat aku ke jabutnya.
1: Kati, kak makai ya sekumai udah pulai hari persa pengerai. Harinya ini jabut.
0: Semina makan sejeput lah jak ya lu tua. Dua vitamin kena break kitanya sikit lah jauh yang makan. Alit lah aku mula ucuk aku nak tahu gila makan ubat.
1: Nanti uli ya seduai nurun ke hospital pergi lah. Lapan bisi dekat ngasuh jabut bertemu dengan lu tua resiko lagi pergi lah.
0: Au lu tua cambing pergi lah kami dua muncuk ke hospital. Eh? Ni jabut tu tadi. Oh, jabut. Galik dia pihak ucau. Pakai kasih yang muncul aku tu sakit lama deh. Apa eh, deh, baik. Oh, jabut lah lucu aku. Gerai deh lah ucau. Ucau, gila ke kita tu lah. Lucu cam yang baru dah terlipur balik ke pemuncah pengerai deh. Udah rata yang di Kuala Lumpur.
2: Amanya ini iho ke hospital baru bisi lawak ini ke memakai nyawa tau nyawa geriok perut aku tau
0: lama membangsa penyakit dia tu jabut nyak mai hati kualit amat semua hospital lalu lukas semua hospital lalu lukas lalu masuk kak makai seminggu tau dek kak makai sejeput madah kenyawa ngai makai.

0: jauh jauh. Tapi kerundian kita, ini mana yang kita tuh nak menemu nama bangsa penyakit jabunnya? Ini kita tuh, semua hidup dunia tuh, salah mubat orang. Nadai kalau ketemu ke penyakit maka jabut dan nyai taman nyadai. Ya minggu baru mesti kan sama ninga ke penyakit jabunnya. Sabar ucok, sabar. Jadi orang ke ngeluluk ke diri nyari sangau nensi nanggai. Jabut melini, lalu lutut kambing sama ipat. Jadi program lalu luar itu dikeluarkan menikah midi. Anak kesal ucok.
1: WAI FM.
2: Ya baru ngam
1: kan?
2: WAI FM.
3: Info activity WAI. Tu siti berita mana ngagai kita ke dialba kandang kapit. Ujung minggu tu pasar kapit dekat Richah agi ngau pengerami kapit Agrofest 2026. Pengawak tu dekat berengkah diatur kena 14 nyentuk ngagai 16 hari bulan 8 2026. Pengerami itu megak dekat di Gulu Dato' Sri Alexander Nanta Ligi, Menteri Kerja Raya Malaysia, kemegak Kaban Parlimen P215 Kapit, kena 16 hari bulan 8, 2026. Lalu dekat di Penyadi, Dato' Sri Dr. Stephen Rudi Utum, Menteri Industri Pemakai, Komoditi, Ngau Pemansang Wilayah Sarawak, Bar Ari Kesama, berengkah pukul 10.30 pagi. Ungkup kita kerindu berlagu, bisik dekat diatur The Voice Kapit, kena 14 hingga 15 hari bulan 8, buat pentas utama Agrofest Kapit, berengkah pukul 8 malam. Bisik mega aktiviti ungkup anak min, ianya pekit nyorak gambar, kena 15 hari bulan 8, 2026. Aktiviti kebukai, yang kaum cabut tiket penasir. Tenyedia ke prais di cukup mana. Bisa menggap fashion show anak min di bertema ke Utai Tanam. Pekir tuat pemaduk nyamai, ngerjista itani, ngau mayuh agi kebukai. Nyadi ngonya, arame sama datai, ngerami kapit Agrofest 2026. 14 nyentuk ngagai 16 hari bulan 8 2026 ba Town Square Kapit di Kapit.
4: Info activity Y
5: frequency YFM di Kapit 94.3 FM.

Selamat malam, gulai gawa ku Melati Badi, berita malam YFM, malam hari 5, 14/8/2026. Opis Menteri Kerja Raya KKR ngarap kaki belanja ke besar lagi. Boleh diberi dengan Opis Menteri ya buat bajet 2027 atau ilang. Menteri ya Datuk Seri Alexander Nantalingi madah ketuk dikena nangkuk peminta pemansang gau guna rakyat. Pemintanya digagak belalau ke peminta gau guna Opis Menteri tajapan KKR merti ke gaya ekonomi jam ke diatur. Tajak pihak pemutus pasal penyampau agih belanja berpanggai berupis Menteri Perkara Wang lalu KKR sedia nerima antisemak bisik peminta mengurang agih belanjanya. Berbangunnya Menteri Orang Induk Ruang Bilik Enggau Raban Bansa Datuk Seri Nancy Shukri madah ke upis Menteri ya benar mansiak lebih 100 sitik langgur tinjadi ke input dikenanya dia ke bajet 2027. Langgurnya dikenatai ke agensi teukai di kuasa perintah atau ke NGO serta raban ti di selintiang. Sekedap perkara ke dikemerat ke yangnya pengelantang bakal upis pengintu pengelantang pendiau raban bansa ke berjalai ke mayuh macam bantu. Tok nyengkau melanggur ke dekat nambah ke kapasiti penyaga kelimpah hari ke agenda berkawul dengan orang induk, orang tuai, dengan orang ti berkedayau nadai endodiau. Perkara bukai tik dikemeratkan yang kaum penggawak negap ke undang-undang berkawal ngau rabannya. Api tengah ngus ke tanah kerapa di besai kira 2 hektar di kampung Baguati Limbang mujur dipadam ke semua sarito tadi. Kepala Bomba Zon 7 Limbang Ramlan Merajan madah ke operasi hari kedua

Rasanya dipenjalaikan 12 ikut bomba dari Balai Bomba Anggau Penyelamat Limbang serta Zon 7 Limbang lalu dibantu siku Raban Bomba Sukarela PBS Medami. Sama bisa mantuk ianya Raban Polis, Rela, Upis Residen, Upis Pilih Menua hingga Upis Baituma Limbang. Siku lelaki ke di pelabak kelemas buat Sungai Long Moh Ulu Baram Kilahan Sana ditemu nadai pagi tadi. Balai Bomba Anggau Penyelamat Marudik Madah Joni Usad ke berumur 53 tahun ditemu orang buat kampung Long Tungan urung pukul 8.20 minit pagi. Kenari tiga tu kemarin lelaki tu diriput ke benua berikan buat Sungai Kadadok Long Moh serta diriput ke Lenyau ke Tegal Mas. Operasi ngigak ngau nyelamat sebedau tu dijalai ke Raban Polis Rela ngau beranak menuanya. Nyalakan berita kita ke malam tu peninga beritanya tadi di Tusun Rosita Ampung lalu di Salian Elinda Suil hari bilik berita RTM di Kuching.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotolun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akek cakenya.
5: Kok lok menanam.
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
6: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelomo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka ulih ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida ulih ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah megak bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu kengujung ke orang belaya bermunsuah serta benci ke pangah diri kengujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi, lebuh maya rundian sida alih laban penyumbung, ningik ke diri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak. Mudus kekawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
7: Bersantuk Ariwai FM.
8: Jerana Jerita Lama Sarawak.
9: Saritu 1408 dalam tahun 1990. Model baru Proton Saga Bansa Selun gau aerobik bisi dipandang kengagai mensia mayuh bak pala nalai mandang ke kereta edaran automobil nasional berhad Ion bak lumur 24 of Jalai Padungan Kuching. Pengawap jadi model baru tu diatur sama sertai di serata menua lalu dipenyadi Menteri Besar Malaysia di Kuala Lumpur. Model terdipandang ke ianya Proton Saga 1.3S, 1.5S ngau 1.5i Auto ke kereta bangsa Selun serta 1.5S ngau 1.5i Auto ke kereta bangsa aerobik. Pengawap mandang ke kereta bangsa Tumega bisi diatur di Sibu ngau Miri lalu menerima sambut di mana hari mensia mayuah. Rega atas jalai bab model Selun 1.3S ianya RM29,519 hingga RM97 ungkup color solid serta RM30,159 hingga RM2 ungkup color metallic. Bab model 1.5S dia kereta tu dijual dengan rega antara RM32,209 hingga RM80 ngau RM32,849 ngau RM87. Model aerobik 1.5S di color metallic berga RM34,605 ngau RM45. Lalu kereta 1.5i auto color metallic dijual ngau rega RM37,552 ngau RM22. Pengerami menjadi model baru kereta tu ngayan ke pembenar Ion mai model kereta kebaru ke diungkup ngagai rakyat Malaysia.
8: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
1: Segulai sejalai
10: YFM.
11: Pemberindang
12: malam
11: malam
12: malam
1: YFM.

siku nembiak ke umur 12 tahun ke landiak bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayuh ngagi program 9 nemuai birami NNB 2026.

Ya peningah bertemu baru kita buat program kini kita sarito sarito hari dua ninting hari dua aku datang baru bukan lengok kita buat program tu. Jadi kini kita sarito peningah sarito aku mai kita rawun ianya palan ke dituju tekat air bakun sebuah tekat hidroelektrik kebesai kebepalan buat peliliah menau belaga. Lalu peningat penyawah ya 180 km dari Bintulu. Tekat air baku untuk peningat sebagai dari pemansang serta penglantik engineer kita yang menua Sarawak itu. Mai orang udah ningat pasal tekat air baku untuk tang nak mayu tik nemu ngau benar cerita di belakang pengawak ngagaknya. Pemesaya tumar titi tapi engau bekeni tekat air tu nyadi ke sebengkah ari bekal kuasa karan menua Sarawak. Tu meh pemesai guna engineer tau ke kejuruteraan bak menua kitai. Penemu ngagak tekat air bakunya kebenar ya udah diperambu kenyau ari tahun 1960-an. Tajak pihak projek tu nengah mayuh macam ubah. Sebedau pengawak ngagaknya amat berengkah dalam tahun 1996. Pengawak ngagak tekat air tu ukai pengawak tik muntang. Ya ngawal beribu-ibu ikut pengerja pengawak ngenak teknologi moden serta timpuah ngagak ke panjai. Sepengudah berapa kali tu ditangguh pengujung ya tekat airnya tembok digagak. Lalu berengkah ngasil ke kuasa karan dalam tahun 2011 dia tu tekat air bakunnya siti dari projek pemansang di pemandu besai kalak digagak di menua kita Malaysia. Tekat air bakun digagak merakak Sungai Baloi ianya anak sungai besai Sungai Rajang sungai ke pemandu panjai di Malaysia. Ia berpalan buat pelilih belaga jauh dari kandang negeri. Jadi pejalai kita selalu ya dengan jalai alun dari Bintulu seberau terus ngagai kandang tekat air. Nama utai tik ngasuh tekat air bakun tu nyelai peninga. Keterubah ya tekat air tu dalam ya 205 meter persegi. Ianya tinggi dari tebal gig penggunaan pencakar langit di Malaysia. Lalu pemanjai pun tekat airnya lebih 700 meter. Tekat airnya ngena 8 buah turbin hidroelektrik. Tiap itik turbin uliah ngasil kekuasa karanti mayuh benar. Semuanya kapasiti pemansut kuasa tekat air bakun dalam 2400 megawatt lalunya di kia sebengkah hari tekat air hidroelektrik ke pematuk besai di Asia Tenggara. Air ti disimpan bak belakang tekat air tu nyadi ke tasik bakun. Tasik ti besai benar digagak mensia. Nama kebuah tekat air bakun untuk guna mat peningah ya batang function ianya ngasil ke kuasa karan ngena kuasa air. Lalu air di tengah turbinnya dekat ngasil ke kuasa karan sebedau disadung ngagai serata Sarawak tengah rangkaian transmission kuasa karan. Bekal kuasa tu yang nyukung pemansang negeri, kandang nul industri, sekolah, hospital, ngau mayu macam perkawunan mensia mayu. Kuasa hidro megak dipelabak ke siti aripun penatai kuasa tiulih dikenak baru laban yang kena putar semula jadi air. Ngagak tekat air tibesai bakatu ukainya pengawak ti muntang. Antara batang penanggul ianya endur ngagak ya ke jauh bak kampung. Kelimparinya kandang endur entali air kebesai ngujuang ke berapa buah gentur pendiau dipindah ngagai kandang endur ke baru. Ubah tu peningah meri empas ngagai
penghidup komuniti ke Bisik Kawul lalunya di aspek keberguna dalam sejarah pemansang tekat Aik Bakun. Yang ingat ke kita, projek pemansang ti besai berguna ketimbang antara pemansang ekonomi, penglantang komuniti ngau pengawak ngintu rampak menua. Tajak pen, batang tuju yang agak digagak dikena ngasil kekuasa karan, tang diatuk tekat Aik Bakun megak, nyadi sebengkah hari pematak temuai di menua Sarawak. Mayuh temuai datai medak dirimpu pemesai tekat Aik ti ngalit kati. Hari kandang duar berarti kenyak, dia temuai megak oleh medak panorama tekat Aik, ngau tasik Bakun ti besai kelimparinya, temuai megak oleh depan perahu, ngasai ke pemanah tasik. Pian megak oleh ngasai ke berikan, gayuh tak ke ngelawak rumah panjai komuniti orang ulu ti ngelingik kandang menuanya. Pemanah rampak menua ngau penglandi engineer ngasuh kandang lur tu nyelai serta berbida ari palan dagang temuai kebukai. Ini sebelum kita ngujung ke program Seretuk Peninga, aku berkunci ke sekedar info ti ngerinduk kati. Kati nuan nemu tekat Aik Bakun tu peninggi ya kira-kira 205 meter. Lalu kapasiti pemansut ya dalam 2400 megawatt. Lalu tasik Bakun ti ditempat berbelakang tekat airnya, pemesaya dalam 695 km persegi. Lalu projek tu siti ari projek hidroelektrik ti pemaduk besai kalak digagak di menua Sarawak, Malaysia tu tadi peningah. Tekat air tu jalai ketanggung pengawak tip guna benar dalam pemansang ekonomi menua Sarawak. Tekat Aik Bakun ukes mina struktur konkrit kebesai ajak, ia nganyan ke penyulut engineer menua, pengawak ngenak pengerja asal ngau strategik, serta pemesai guna kuasa karan dalam pemansang moden. Berbangunnya, ia megak ngingat ke kitai, pemesai guna nyaga timbang antara pemansang, rampak menua ngau ke penghidup komuniti setempat. Tekat Aik Bakun tu meh, siti ari ikon tik dikemegah ke menua Kitai Sarawak. Ya peningah nyak tadi berkawul ngau tekat Aik Bakun bak program Kitai Kesar itu. Jadi minggu baru aku datai baru bak program kini Kitai Sar itu. Berkunci ngau kita topik kebukai ngonya aku siap.

Ya, yeah, kaban sampai mati lagu ke di baik Wat Rock malam tu meninggal merindang. Kita kaget terus meniang ke YFM. Gulai engkau kami ba pemerindang malam kita. Malam hari 5, hari tu 14, hari bulan 8, 2026. Jadi untuk bala kita ke Bendung, pada tu jalai kini. Yang kami semindah jauh halaman tebal lagi sekedar kita yang tadi nak gawak pergi lah ngolusa. Habis kita hanya gawak pukul 5 tadi. Yang kami semulai ke diri kini ke benua jauh perjalai ke Sarito Arab ke Samab Jimat Likun datai ba palan ke dekat di tuju kita malam tu ya. Jadi nanti kita berhati ke gaya hari kita mungkin apa sebut lalu nitiah ke ba berita nya ikas pengamah angin nakak pukul 7 lemah itu tadi peninga galai Semarahan ngerikut ke 168 Serian 178 lalu bak Bandaraya Kuching di tu inya 167 lalu di Seriaman 160 Serikai 157 lalu di Mukah 151 Sibu 113 Pihak Pegangau di Bintulu 153 nyalai sama berjimat mekitai lebih lagi yang kebala kita kendang gereja pengawak nintiang hari anak ngiranya sekali ke kita gereja pengawak bak ofis kini tahu ke kita ke bak luar rumah ni nemu kita hanya sikut di orang ke petanam bertupik yang ke hajam ke dia tu kini lebuh ke siang hari kita yang tadi gereja pengawak kita ibar kebun sawit kebun getah kini tau ke bak kebun lada kita tau ke bak sebelah umai kini nyari kita yang tadi tau berarti ke gaya hari ke bersebun ke berketuk peningah nanti uliah ni buah tu lama kita yang tadi gereja pengawak kita yang berluar rumah Irup Mayu Hayaman hanya siteri cara muka kena kita yang tadi jaga pengerai kita ini tiang hari ya. Jadi kita terus merindah malam tinggal kita ke malam tu tu siteri lagu Kedibai Ricky Andrewson ngau lagu Bungai Pinang.

0: Maya ari ke bala angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai. Hashtag Lenny Aktif Dia Tu. Oleh dia kita Intan Aridua.
1: Malam minggu peluang bertemu
0: pukul 4 lemai. YFM mulai sejalai 24 jam sehari.
2: Hai.
3: Hai.
2: Hai.
3: Anang dah ingat tinggalkan hashtag Nubia Aktif.
4: Hai Monica.
5: Mari orang nanya berkendi macam berita dia. Sebenar ada bisik prompter ke?
4: Hello Harry.
6: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
4: Hai Larry.

0: Sek nun pia aktif.
1: Ba YFM.
2: Info Activity Y. Tu siti berita mana ngagai kita ke diau ba kandang kapit. Ujung minggu tu pasar kapit dekat Ricah agi ngau pengerami kapit Agrofest 2026. Pengawak tu dekat berengkah diatur kena 14 nyentuk ngagai 16 hari bulan 8 2026. Pengerami itu megah dekat di Gulu, Dato' Sri Alexander Nanta Ligi, Menteri Kerja Raya Malaysia, kemegah Kaban Parlimen P215 Kapit, kena 16 hari bulan 8, 2026. Lalu dekat di Penyadi, Dato' Sri Dr. Stephen Rudi Utum, Menteri Industri Pemakai, Komoditi, Ngau Pemansang Wilayah Sarawak, Bah Ari Kesama, berengkah pukul 10.30 pagi. Ungkup kita kerindu berlagu, bisik dekat diatur The Voice Kapit, kena 14 hingga 15 hari bulan 8, bak pentas utama Agrofest Kapit, berengkah pukul 8 malam. Bisik mega aktiviti ungkup anak mit, ianya pekin nyorak gambar, kena 15 hari bulan 8, 2026. Aktiviti kebukai, yang kaum cabut tiket penasir. Tenyedia ke prais di cukup mana. Bisa menggap fashion show anak mit di bertema ke Utai Tanam. Pekir tuat pemaduk nyamai, ngerjista itani, ngau mayuh agi kebukai. Nyadi ngonya, arame sama datai, ngerami kapit Agrofest 2026. 14 nyentuk ngagai 16 hari bulan 8 2026 ba Town Square Kapit di Kapit.
3: Info Activity Y.
0: Hai, aku Airi Nyambong. Kita Dato' Benung mendiang ke YFM. Ngagai kita ke diau di Sibu, kita uli mendiang ke YFM ngena FM 87.6 MHz. Segula.

Ya, lagu kena mungkal lawak irama etnik pupu bangsa kita ke lemai tu peningan. Setiap lagu ke di baik raban peace napeh-napeh kena merindang kita ke bisa pula ingau kami buat pemerindang malam kita ke malam tu. Jadi selamat malam lalu ke bala peningan kita ke rindu mendiang ke lagu-lagu buat irama etnik pupu bangsa kita bergulai nyentuk ngakai pukul 12 tengah malam tu lagi. Jadi raban kita ke gawak jam ke dia tu bisis kedak kita ke gawaknya tadi uliah mendiang ke radio bisiknya tadi ndak uliah mendiang ke radio. Jadi kita ke bisik bergulai ngau kami seraya ke berjalan ke pengawak jam ke dia tu gawak syif malam harap ke bala kita yang tadi tu perindang mendiang ke lagu-lagu ke bisik di tebah kami buat segmen irama etnik pupu bangsa.

0: 24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu Pia Mega berkongsi ke info berita. Tetap hati kita. Linga ke kami YFM segulai sejalai.
1: Rindu melihat ke irama etnik

0: program Nai Namuai Birami NNB dekat diatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Uma Bahas Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026 mayuh aktiviti dekat diatur ngan kaum konsert begulai ngau urai
1: sayu atang mankelo alang napa
0: Joli jengah.
2: Jiang lingkap koredo, jiang no kok koredo, aku sebab.
0: Roslina.

Siku Nembiak ke umur 12 tahun ke lania bermain sape Adrian Anyi Robert. Konsert Tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayuh ngage program 9 nemuai birami NNB 2026.

Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction dengan semua laman web di asus skamernya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lepas Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri

0: hari kita. Anang agak sebarang transaction tak kemaya orang di semaya dekat mari penguntung agen wan. Pesan tu hari YFM.
1: Enti nitih ke pansiak di adi pejalai ke ngayan ke orang Indo pukul rata ulih bejakok kira 20,000 leka jakok dalam sari. Lalu orang lelaki bejakok kira 7,000 leka jakok sehari. Itu ngujung ke orang Indo dikumai kita cerewet ko kita deh. Api yang mega laki nak patut ringan enti semak bini kelalu dekat bejakok. Nak ngetu-ngetu bejakok. Laban bejakok tu tadi siti ari cara orang ke Indo mansut ke utai ke bisik di peram dalam hati sida. Komen Wan Pastor.
2: Nanti kita berarti ke utai ke disebut nyata di pon pini 3 kali lipat Indo mayuh bejakok ari lelaki.
1: Ya.
2: Tu ngayan ke sida ke Indo kelalu kak bejakok. Nama mesej kini utai ke di pada tau ke disebut sidak ke Indo tu. Yang ke amat siti ari mesej sidak tu kena ngetu-ngetu kutap-kutap tatua kini laban sidak dekat madah ke sesemengkah perkara tau ke bisi utai ke pinta sidak ya ni ya. Tau ke dekat mansut ke utai ti udah lama diperam dalam mati din.
1: Ya, diperam
2: ni. Tau teka bakal buah ke diperam tu nanti ya. Nyudah peram-peram ke tai. Nyu mansau ya bakal buah pelam. Bakal buah kini, kini tu buah-buah kebukai.
1: Nyu pansut ya udah.
2: Tau, disimpan kita dalam mati din. Awas, au, nama utai ti bakal tau. Kita nak tau nak berhati-hati sama tau. Tanya positif ke atau negatif.
1: Ya.
2: Tau, yang ke kita bertelai dalam hati. Kati salah nanti kita udah berjakuk pun pini. Nak salah au. Nak salah nanti kita udah berjakuk. Tau tai ke ngasuh salah ianya lebuh nuan kelalu kak berjakuk. Kadang-kadang kita nak berasai tersebut ke jakuk jahit di ngasuh hati orang nak nyamai ninga. Hanya kebuah lebuah kita ke berjakuk tu tadi au. Tau ke beranau dengan orang kini jaga-jaga meh mulut kita, jaga-jaga meh dileh kita. Anang tak teracat bakas napang mesin gang bunyi korang. Dini nak nak deh postop. Jadi tu selalu nyadi minta ampun ngagi kita kena selalu nyadi bagi kita kena atau tak neracat-neracat kutai tang nak ngau pansiak ngau siliak dulu tang kami laki tu selalu ya ukai kumuji lah oh. Selalu nyaku selalu nyak ninga cia kerja ke orang yang mayari tu oh.
1: Teracat ne pasti
2: tang kita kena tu selalu berjaku tak kutap-kutap tau oh. Bak jam 3 mega bisa nyebut bakanya mega dilah tajak pen ia mit ting ia balat temegah pada kita kampung ti besai ia ulih diselup ngena api ti mit lalu angus dilehnya api dunia ti jahit dalam tubuh kita ti ngamah ke kita nyelup semua penghidup kita ngena api lalu dilehnya empu diselup api neraka tang nadai orang ulih berjinak ke dileh dilehnya utai ti jahit ti nak nemu jenuh ti penuh laban racun ti bisa
3: Plaza Jurai 635 Plasar dua berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kitai bersari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
4: ni tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai
5: YYYFM Bak Serian 106.9 FM.
6: Rindu melintik irama

pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Mesti manggau hari kebangsaan tu, aram meh. Kita sama ngepai ke Jalur Gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat hari kebangsaan, hari YFM. Info aktiviti Y. Tu siti berita mana ngagai kita ke diau ba kandang kapit. Ujung minggu tu pasar kapit dekat Richah agi ngau pengerami kapit Agrofest 2026. Pengawak tu dekat beregah diatur kena 14 nyentuk ngagai 16 hari bulan 8 2026. Pengerami itu megak dekat digulu Dato' Sri Alexander Nanta Ligi, Menteri Kerja Raya Malaysia, kemegak Kaban Parlimen P215 Kapit, kena 16 hari bulan 8, 2026. Lalu dekat dipenyadi, Dato' Sri Dr. Stephen Rudi Utum, Menteri Industri Pemakai, Komoditi, Ngau Pemansang Wilayah Sarawak, Bahari Kesama, beregah pukul 10.30 pagi. Ungkup kita kerindu berlagu, bisik dekat diatur The Voice Kapit, kena 14 hingga 15 hari bulan 8, buat pentas utama Agrofest Kapit, berengkai pukul 8 malam. Bisik mega aktiviti ungkup anak min, ianya pekit nyurat gambar, kena 15 hari bulan 8, 2026. Aktiviti kebukai, yang kaum cabut tiket bernasir. Tenyedia ke price di cukup mana. Bisa menggap fashion show anak min di bertema ke Utai Tanam. Pekir tuat pemaduk nyamai, ngerjista itani, ngau mayuh agi kebukai. Nyadi ngonya, arame sama datai ngerami Kapit Agrofest 2026. 14 nyentuk ngagai 16 hari bulan 8 2026. Ba Town Square Kapit di Kapit. Info aktiviti Y.

Ya, jadi ya kita terus gulai ngau kami ba YFM ke malam tu peningah. Kita lagi mengkam gulai ba irama etnik ya pupu bangsa. Nyalai aku ngarap ke lagu-lagu ke udah dipilihnya tadi merindang ke bala kita ke kita terus mendiang ke YFM jam ke dia tu ya. Jadi itu Siti lagu mega lagu ke di baik sebia banyi merindang kita ba pemerindah malam kita malam tu ngau lagu diau ketegal sayau.

0: kita gitu belum mendiang ke YFM sekulai sejalai.
1: Rindu mendiang ke irama etnik ubu bangsa lagu bidayuh.

Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengamah angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: Y Arena.
1: Y Arena.
0: Mimpin hari Sabtu pukul 7:45 lemai. YFM 24 jam sehari.
1: Gulai sejalai.
0: Gulai sejalai.

program Rundown Minggu tu. Minat ke sekedar penerang, berkawan kau sekedar isu, tahu ke topik ketika Rundown. Nambah station Kuching, Seri Aman, Tibu, Pintulu, Miri, Gaulimba, Ninja Ngarinam, Jam Ketubah, Nelau, Tenhari. Hari.

ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyadi tubuh. Bala anak belajar ari utai tidi pedak serta didinga sida nintiang ari. Nya alai, apa indai pengajar mensia mayu, semua kita bempu tanggung pengawak. Anak ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tik muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, Ari YFM Miri.

0: YFM Segulai Sejalan.
1: Nama kini atau ti udah ditetap ke Kristus ba orang ke jadi melaki bini serta prinsip kepatut dititih dikena ngemuju ke pengawa jadi melaki bini ba orang Kristian. Pastor.
2: Oh, terima kasih Puan Penny nya topik ti cukup badas nal nama kebuahku nyebut cukup badas nal laban mayuh na ruang bilik ti nak didiri atau kena berplasal ke pengamat leka jakuk Tuhan mayuh nal ruang bilik ti dekat puntan dekat belah dekat pecah lalu nyak kebuah lebuah kita diri ke rumah tangga lebuah ku ngawin orang leka jakuk tu menyitu utai ti selalu disebut aku ianya seminak pemati aja ti oleh mecah oleh melah kita oleh bagi kita lalu jakuk ti mesatu ianya lebuh kita nyebut au ngagi pengan diri ia mesti kekal belama-lamanya so ba kita jakuk tanya ditu tadi ianya nama padah bub kudus senentang melaki bini tu atau keplasal terkena kita leka jakuk selalu terkena aku ianya bub Efesus 5 ayat ke-21 terus ngagi ayat ke-29 nama utai kedepada kita ba ayat ke-21 dia ngat terus ngagi ayat ke-29 tu berjakuk ke pasal lebuh kita kat niri ke rumah tangga berjakuk pasal berbasa ke pangan diri berjakuk pasal rindu ke pangan diri lalu baka Kristus ti rindu ke kita lalu berkenyak megak kita rindu ke pangan diri nadai siku orang bergedik ke tubuh dirimpu ya mesti rindu ke pangan diri bah tu mah nyadi kepelasal ti badas dikena kita niri dikena kita negi ke ruang bilik ti kering serta lantang senang jaku orang bahagia pelasal ti betul baka kita ti ngentak ke rumah ti bisi piling okay? Nya ruang bilik ti tan serta kering enti rumahnya nadai piling lalu kita ngengkah ke rumahnya lalu lebuah maya ribut datai kabut datai gelombang datai nama penyadi ya dah runtuh maya rubuh maya nak tegap maya nama penyadi dah lebuah ya runtuh rubuh nakak mah penusah pengrusak datai borangnya nah ya tangbak kita lebuah kita berpegai berpelasal ke leka jakuk Tuhan kita dekat medak rumah tangga tidiri ke kitainya disebut aku rumahku surgaku
3: Plaza Jurai 635 Belasar, endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.12 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Mandang ke penusah Bapadi Pak Jalalun di Sarawak, aki ngirau kati. Duk si tip ngingat, tip guna, ngaki semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah Bapadi nyari, arulah di deriba, tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh deriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh Bapadi. Sekedak perkara, ketau diperhati, kena nyeliah ke penusah Bapadi Pak Jalalun. Seliah ke diri, ari ngenak telipun bincing, tau ke ngerja pengawak, boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak terpuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, ari YFM.

0: di rumah itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

Pulau Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh Nuan ngagak report polis. Gagak report polis lalu beri semua penerang di udah.

kolera atau ke penyakit muang air atau naban kenyawa enti nak ditagang ngau jambat. Kolera oleh berampit, ari air atau ke pemakai terkena bakteria, vibrio, kolere, tingujung ke tampun peso atau ke dehydration. Tanda tu berengkah hari jam keterubah nyentuk ngakai 5 hari, udah bekau terkena rampit. Kolera boleh diseleah hari semampai bersih jari, lebih lagi maya sebudak makai ngomaya udah pulai hari agu. Makai pemakai, kau udah dipandu anak ngirup air hidup tau ke nak bersih. Maya makai, pilih kedai kebersih, semampai nangi ke penamah nur, nyami kebuah, mana lagi berjaga hari di berubah. Pesan saya untuk hari kami,

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Antik bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, antik jelunya pendiau yang baka tinada orang ngempu. Antik udah diketup ukoi tau ke mayau, basuh abis ketupnya. Ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

0: 105 FM di Sri Aman.
1: Entik nitih ke Pansiak di Pejalai ke ngayan ke urang induk pukul rata ulih bejakok kira 20,000 leka jakok dalam sari. Lalu orang lelaki bejakok kira 7,000 leka jakok sehari. Itu ngujung ke orang induk di kumai kita cerewet ko kita deh. Api yang mega laki nak patut ringan enti semak bini kelalu dekat bejakok. Nak ngetu-ngetu bejakok. Laban bejakok tu tadi siti ari cara orang ke induk mansut ke utai ke bisik di peram dalam hati sida. Komen Wan Pastor.
2: Nanti kita berarti ke utai ke disebut yang tadi puan peni 3 kali lipat induk mayuh bejakok ari lelaki.
1: Ya.
2: Tu ngayan ke sida ke induk kelalu kak bejakok. Nama mesej kini utai ke di pada tau ka disebut sidak kindo tu. Yang ka amat siti ari mesej sidak tu kana ngetu-ngetu kutap-kutap tatuak kini laban sidak dekat madah ka sesemengkah perkara tau ka bisi utai ka pinta sidak ya ni ya. Yeah. Tau ka dekat mansut ku utai ti udah lama diperam dalam hati din.
1: Ya.
2: Tau teka bakal buah ka peram tu ante yeah. Nyu udah peram-peram kita nyu mansau ya bakal buah pelam bakal buah kini kini tu buah-buah kebukai.
1: Nyu pansut udah.
2: Disimpan kita dalam hati din. Awas, au, nama utai ti bakal tau. Kita nak tau nak berhati-hati sama ada utainya positif ke atau negatif.
1: Ya.
2: Au, nyangka kita bertelai dalam hati. Kati salah nanti kita udu berjakuk pun pini. Nak salah, au. Nak salah nanti kita udu berjakuk. Tau utai ke ngasuh salah, ianya lebuh nuan kelalu ke berjakuk. Kadang-kadang kita nak berasai. Tersebut ke jaku jahit di ngasuh hati orang nak nyamai ninga. Hanya kebuah lebuah kita ke berjaku tu tadi au, tau ke berandau dengan orang kini jaga-jaga meh mulut kita jaga-jaga meh dileh kita anang tak teracat bakas napang mesin gun bunyi korang ini nak nadai postop. Jadi tu selalu nyadi minta ampun ngagai kita kindau selalu nyadi bagi kita kindau tu tak neracat-neracat kutai tang nak ngau pansiak ngau siliak dulu tang kami laki tu selalu ya ukai ku muji lah oh. Selalu nyaku selalu nyak ninga cia kerja ke orang miak mayari tu oh.
1: Teracat ne pasti
2: tang kita kindau tu selalu berjaku tak kutap-kutap oh. Bak jam 3 mega bisa nyebut bakanya mega dilah tajak pen ia mit ting ia balat temegah pada kita kampung ti besai ia ulih diselup ngena api ti mit lalu angus dilehnya api dunia ti jahit dalam tubuh kita ti ngamah ke kita nyelup semua penghidup kita ngena api lalu dilehnya empu diselup api neraka tang nadai orang ulih berjinak ke dileh dilehnya utai ti jahit ti nak nemu jenuh ti penuh laban racun ti bisa
3: Plaza Jurai 635 Plasar Endul Bejurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kitai besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
4: di tiang hari Minggu pukul 10.12 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Siapa genunu time yang jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gagan mana ya? Balat amai gak tepuk asap nuan tu.
1: Oh, luan nya gak leri. Eh, tu benung betunu ke sampah tu mai mana ke sampah tu hari kemari kan uno. Lagi, ambil di perusahaan ke belau kue. Mana lagi dia tu no? Ya, pada dek. Ha, mau amai api nya? Lapa ya dek.
0: Apa? Salah nak tu ayak. Begau orang gasak kata lagi. Ya agak sigi nak tahu betunu kau tai main atau.
1: Yee, ngan mau ke diri genuan tu. Ni kurang main berjaku, pandai-pandai ya main berjaku. Kapa, ni ialah pampul di mulut orang. Dia pedak di laman rumah sidak. Nyawa bakal kampung jeruang nadi dengan suang nyumbuh bujang. Laban nama kebah ngelusau, ngelusau. Nemu di buruk siku. Ngai bertebah ku, tai pedak di aku tu. Nya, nyawa lagi gumpal isi kutub say. Laban nama kebah ku suah. Ngadu ngadu ke tai tisi rumah bertebah ku tai di tu. Tunuh ku tai di tu. Haa, mau di?
0: Bukai pia ya, ya. Perintah udah ngeluar kata nagam orang bertunuh ku tai senekak hati.
1: Haa?
0: Tujuh ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ini nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama itu munas kena jelu. Nua jelu, nua jelu pandai-pandai mengingat diri nua diau. Bukanya aku ajak ke betul nua ku tai uras berkata. Orang bukai bisi mengingatnya aku tu. Dia licar dia kelemahin tu. Nya tu cangku ambil nuan tek nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Lalu tuguang ke nuan dalam api kemauknya. Nolong aku nuan ayah itu nak kucah aku cah dia nganuk aku.
0: Oh, ngai aku nolong nuan ayah. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai di senakut ke nuan. Pada aja sikit buruk dengan nolong aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ayah, 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya.
1: 500,000? Jil 5 tahun? Apa? Nada apa ku tan nama penyadi tontet gagak orang kena. Udah ke hukum mata duit. Jil gage nada apa tan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik gaya gaya nulung ku ikat. Jempat nulung kungun saya api kemau tu. Jempat dikak jempat. Puji dengan wak aikin. Jempat.
0: Pengawak bertunuh ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai seminak barampak menua tang megak pengerai kitai. Tok kelebih lagi, maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, anang nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti. Pesan tu di baik YFM Iban.
2: Wopan Gangnam.

Maya hari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengamai angin, bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Mayo makai teh manis tau bujung ke gemuk tau ke obesity. Kelimpah hari tau kena penyakit yang nak berampit bukan diabetes, hypertension ngau penyakit tungkul hati. Ukai semina bujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit, mayo gulam gak tau ngasuh anak mit ngeli tacak gerama. Ngemerangka gaya penyok hidup tiba pengerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai hirup. Baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemayo gula dalam pemakai. Jaga pemayo gula, sesudut teh pan umas, nanti kurang yang mana, tangenti nadai sekali, nya mana haji.

0: Hai, aku Priscilla John, Kalimpah Radio, mayu acara kenatnuan ninga ke YFM. Channel Astro 871, live Facebook, TikTok, podcast, Instagram, Twitter, RTM Klik serta mayu agi. 24 jam sehari, YFM segulai sejalai.
1: Sikap ba sikok-sikok orang maya ringat deh. Bisik sekedaknya tadi terus mantai ke pengeringat diri. Lalu bisik sekedak mega uliah ngelalai ke asai ati tik ringan. Jadi pengeringat tik dilalai tok ke dipendam ko ketai. Lebuh udah nguyum serta kelalu mansau. Dia utai tu uliah mai penusah kebesar lagi. Ngujung ke orangnya tadi uliah ngembuan runding tik nak manah ko kita runding tik negatif aja utai berunding ya. Serta selalu kutap-kutap mega. Kati aman tu kini.
2: Ya, bak aku penemu aku utai tu aman. Tu no datai ngagai runding ko gambaran ya bakal gempa bumi nya na ya. Na ya, lebuah ya depedak kita itu mana tang lebuah yang meluap kita meda api apa ya, naka mega na ya lalu lebuah api nya meluapnya ti ngerusak ke nama-nama tinglinginya. Ya, so pengeringat tik bakal tu cukup balat bahaya. Laman lebuah pengeringat nak dipansun, nak diluah ke. Lebuah ia udah kelalu lama dipendam, nyau udah mansau, disimpan, ia meletup. 100% ia meletup. Lebuah yang meletupnya tik ngancul ke yampu, lalu pihak megah orang tik ngelingi ia. Nyak kebuah berguna amat. Ba'ati kita, ba'ati nuan, ba'ati tiap ikut kita, belajar meluah keperasaan kita. Anang sekali mendam kenyak kediri. Lebuah nuan dituntung oleh penosa, beranau ngau pastor nuan. Beranau ngau bakih nuan. Ba' orang dunia dia tu, dia sidak ya nyebut, beranau ngau counselor sidak ya. Ya, ti alai sidak ya mulih meluah ke nama utai ti nanggul sidaknya tadi. Ya ngemedias kati sidaknya tadi anang sekali-kali nyimpannya ke diri terbuka ngau pastor nuan, terbuka ngau counselor nuan, okay, terbuka ngau bakih nuan ya ti ketua yagi ti ulih merik penjandi yang penemu ti badas ngagai nuan bekeni ke ulih nyeliah ke pengeringatnya ti ulih ngerusak penghidup nuan. Anang sekali-kali nuan uliah dirusak ketegal pengeringatnya, pansuat darinya. Anang mendam kediri, anang murung kediri, anang sekali-kali laban orang ti bekanya dinga tu pedias ya. Nya alai belajar muka dari empu, belajar beranau ngurang. Orang ti tau dikarap kenuan. Anang ngeluah ke sengapa anak beranau ngurang ti nak tau dikarap. Legit ya ti sebebu ke pengawak ngelemik nuannya anang tu ukai utai ke betul anang berandau ngau orang ti ditemu nuan deka ngemai nyaduang pengelemik nuannya ngagi orang bukai
3: Sajurai 635 Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kitai besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

kes culik atau kelen biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miat ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, tengok panzik dak ngak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua.

0: ranang ubat telefon lebuh mai kereta kita tau menakai kepelusah lagai dirimpu.
1: Hello, ya, hospital aku.
0: Ubah perangai kita. Pesan tu, Arai YFM.

Jadi aku yang berhormat will be urusan dekat Kumbong, ahli Parlimen Kuasan Ulu Rejang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala pelinga YFM kita di seluruh Melawam Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar, dunia digital, dunia dia tuknya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita, ngena social media. Okay kita aja, okay orang kena pandai, orang kepandai.

0: Belaga. Belaga 103.0 FM Segulai Sejalai YFM.
1: Ya nanti jaman subak kita senang ajak ngelala ngeramaknya. Lalu siapa ti nyembah Tuhan bukai? Laban utai tu uleh dipedak kita nyengena bak mata mua kita ada pasal.
2: Ya betul.
1: Ya tang bak jaman moden tu, pasal. Ngeramak bak penghidup kita enak tentu nyengena dipedak. Laban ia datai nyuruak ku kita. Ia datai ensuruak genak cara ka alus. Nama kini keramat jaman moden ke bisik pastor yang kan boleh berkunci ke ngal bala pendengar kita.
2: Mana nau teh kada sebut mo yang suruak ni.
1: Suruak.
2: Jadi nanti agi baru rumah panjai agi kelia bisik baru rumah ni leban yang suruak kita dia. Awak kapala kita nak bantu gegal ruainya. Jadi aku nang amat setuju ngau penemu nuanya puan. Ti madah kan keramat jaman moden datai ngena cara luas. Bekeni cara alus tu erti ya tadi. Kita nak sedal tau ke nemu diri utai nyak bisi dikena tau ke di hati kita nyak tadi nyading kerama. Ya. Laban ia berlubah-lubah ngasuh nuan jauh ngejang hari jalai Tuhan sehingga nuannya tadi nyo ngai datai ke gereja mayuan berkata laban kerama zaman modern tu. Nyak kebuah cukup berguna benar kita semua patut ngelala bangsa tahu ke nama keramak zaman modernnya. Ya. Keramak modern tu ukai semina utai kau boleh diteguk tu aja. Tahu ke dikena kita secara fizikal. Baka duit ngau teknologi. Tang mega penyinyian ti kelalu lekat. Berarti baka populariti, kuasa, tahu ke status, ngau karya. Labuh kita meda semua utai tu lebih berguna hari Tuhan ya. Kita mendak bagaya penghidup orang kali taunya. Oh, dia kita udah nampak utai te nyadi kerama buat penghidup kita.
3: Plasa Jurai 635. Plasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Pedak dia mah ketuanya. Patut nak mau mampu mulut. Ya mai anti, ai liwanya macam orang. Uji batuak mampu mulut ne. Lagi kita yang sampai yo. Ya mang, tok pemampu mulut ngoi dong. Break ngangge petuainya lai. Like.

0: Lama agak nuancok tu sahati.
1: Kati nak ibu. Hai, tu sahati meh. Utak kena jual aku tu barang tendak laku. Udahnya lagi modal ku pan nadai boleh ku untung.
0: Nai kebenayan tu. Kedai kita itu. Nadai orang mayuah nemu. Laban kurang ditemu orang. Dia kurang dikermai.
1: Kati nak ibu. Bisa cara nolong ku bu.
0: No. Ujian mah nanya sida unit pemasaran RTM kucing dia.
1: Ya.
0: Gagak iklan atau ke berkenai cara ngelaku ke barang nanya.
1: Pianai.
0: Nyak me cara jalan ngelaku ke barang lo.
1: Nanti biar di RTM kian tau.
0: Haram.
2: Pemujur dagang berpangai berpemenang hasil ti keluar ke kita. Dekat maju ke dagang kita, RTM eh. Alai palan kepatut di laut kita, nur ngelaku ke produk dagang kita. Beli meh iklan ber RTM, muntang, campak, membayar di jalan pematut. Datai meh ngelawak unit pemasaran, promosi dan kawasia RTM Kuching, bermaya jam, upis terbuka, tak ke telefon, nuju umur 082-248-4000.

0: ni punya lain. Tahun ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuh nuan dulu au. Datai benua dituju. Nuan tahu boleh baru. Lagi boleh ngantai ya deh. Anang. Anang nyawat telefonnya. Nemu nuan. Nanti nuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Ni teh kapan siap ke depan jalan ku. Pis penglikun berjalan lun JKJR. Bertelepon maya driver dekat mudah ngasuh nuan layak 2 second. Sampai maka nuan dekat mudah terbawa hari jalan. Terkeranjur simpang. Ngelantak orang ke pejalan kaki. Ngelanggar lampu merah traffic light. Ngau mayu lagi penuh sah ke bukai.
1: Eh, sawat ajak meh. Hello bro, dini nuan.
0: Nasa dudi, nadai reti. Ingat meh, orang kena kesayang.
2: Pesan tu, dibaik.

anda kena tali kereta atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadam penusah bebat di Bajalai Alun, ketahunya di Bak Semarang Maya. Bukai semina, ulin ngadang maya terpangkak bak muan nungan cermin kereta, tali kereta termegak, ulin mulang ke pemedis, maya terpangkak bak kambut angin, tau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansur dari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali kereta tak jepan penyawang pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balang depan nenuan, dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: kami suba na. Unan mo na utang na lusian na kaura dito. Pudan mo. Jadi kupul niya, duige ya, telo manuak na kurang. Masay. Lima ringgit na suba. Kumay mara niya. Kemardu. Bisa ga kupua kami merah niya. Jod pa kuyo to. Apa-apa na ulo mayung wa. Nuna anta ino Melayu kami kapiat iya. Teladan dia. Mara niya suba. Puno kuya ko. 15 ringgit semua sekuta. Marudu. Suba. Setiap mulut kami to. Dawan na na. Dan pertas. Iya ga pertas to. Puno kuya ko suba. Dan pertas. Banyak. Pak pertas dia nak. Maka kita dia to. Buncut tinya nak. Dia gak bisa kutek yang punya. Sekuteknya suba. 2 ringgit lebih. Marmnya. Marmnya. Kena micu mulut.
1: Nadai yati baru. Enti nadai yang kelama.

Rasa. Hai, aku Raina Shini. Terima kasih laban milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalan.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tak orangnya nyau kiruh amat main telepon. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nyak alai, enti orang berandau ngau kitai telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi enti utai ke dekak dipadah orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon hari aku pemilia David ngau YFM.

itu, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kita baka kedai ayan bak dalam gambar. Bak gambar mana? Tang udah datai, nak baka di kereka kita. Ya alai, tanya si lihat dulu bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Wan.

0: Bisik penemu nyebut bunyi tu dah. Anak mia ti dibesai ke ruang bilik ti nadai ngemuan disiplin. Ngasai ke diri nak dikerinduk tau ke dikesayau.
1: Betul.
0: Sidak nadai tungak kuing bak penghidup serta nak ulih nagang diri bak mayuh macam perkara ti nak mana. Lalu lebuh udah besai, sidak nak bebasa ke orang. Komen wan pasta?
2: Nang amat. Aku selalu nal meda tetuk nyari dah. Lalu aku nyebut utai munyi tu, tu terkumai aku anak ti nak diajar tu a spoil child. Tau ke anak ti jako lawat dimanjakan. Anak ti nak dikibuh, tau ke nak dipeduli. Selalu disebut atau ke disemak ke kita bakal tu, orang tu bakal ti nadah painai. Mulai ngusida. Anak ti bakal tu dekat nuju disebut aku aku minjau jako reputih dulu a school of hard knock. Artinya ia dekat bersekolah bak utai ti pedias. Laban nadai apa indai ti ngajal, lalu tentu dekat belajar bak utai ti pedias. Artinya ngerjau ti ke pedias. Lebuah yang ngerjau ti tebesatu tu ti ngasuah ya tak asai ke tepan tu bak bandil. Nesalati. Lalu nadai reti ke lagi dah. So nyak kebuah apa indai kita mesti ibuah. Kita mesti ngambil berat bak anak. Anang ngasuh sidak ya nempuh gelombang dunia tuk kediri empu. Anang sekali-kali laban mayuh macam gelombang ti ditempuh sidak ya. Lebuh bersekolah, lebuh bergulai ngau nembiak ti sebaka ngau sidak ya. Macam-macam utai uliah. Nah, belajar duduk ngau sidak. Nanya nama penanggul sidak. Lalu berik jakuk peransang ti munyi tuk ngagai sidak. Kitai oleh nangkup semua utai dalam Tuhan ti nyadi ke penolong, nyadi ke penyukung kita. Ajal sida arimian, belajar bersampi, asuh sida belajar bersampi, minta tolong, minta sukung Allah Ta'ala lebuh sida inempuh penusa. Nyak baru kita dekat meda hasil penghidup sida ya. Tanti kita nak peduli ke sida ya tadi nyak kumai ku espol cal. Nadai metudah ya, kasih ya metudah ya.
3: Plaza Jurai 635. Plaza rendul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
4: Nintian hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Penghidup di dunia tu bisik maya hujan, bisik gak maya panas. Nya alai, selia kediri ari ngembuan ati papas, bergedik serta ngemaruah ke orang. Penyilap, penyuntuk, ngau penimpang orang bukai, anang di kemana. Isak nak tergeramik ke garam, anang gak ngebut ke. Pesan tu ari aku, Gabriel Farus Lewis, bergulai ngau YFM.

Info Aktiviti Y. Tu siti berita mana ngagai kita ke dialba kandang kapit. Ujung minggu tu pasar kapit dekat Richah agi ngau pengerami kapit Agrofest 2026. Pengawak tu dekat berengkah diatur kena 14 nyentuk ngagai 16 hari bulan 8 2026. Pengerami itu megak dekat digulu Dato' Sri Alexander Nanta Ligi, Menteri Kerja Raya Malaysia, kemegak Kaban Parlimen P215 Kapit, kena 16 hari bulan 8, 2026. Lalu dekat di Penyadi, Dato' Sri Dr. Stephen Rudi Utum, Menteri Industri Pemakai, Komoditi, Ngau Pemansang Wilayah Sarawak, Bar Ari Kesama, berengkah pukul 10.30 pagi. Ungkup kita kerinduk berlagu, bisik dekat diatur The Voice Kapit, kena 14 hingga 15 hari bulan 8, buat pentas utama Agrofest Kapit, berengkah pukul 8 malam. Bisik mega aktiviti ungkup anak min, ianya pekit nyorak gambar, kena 15 hari bulan 8, 2026. Aktiviti kebukai, yang kaum cabut tiket penasir. Tenyedia ke price di cukup mana. Bisa menggap fashion show anak mint, tiba tema ke utai tanam, pekir tuat pemaduk nyamai, ngerjista itani, ngau mayuh agi kebukai. Nyadi ngonya, arame sama datai, ngerami kapit Agrofest 2026. 14 nyentuk ngagai 16 hari bulan 8 2026 ba Town Square Kapit di Kapit. Info Aktiviti Y.

0: Dengar ke?
1: YFM. Segulai. Segulai. Segulai.
2: Pulai ngagai batang topik tu ke hasar itu.
3: Okey.
2: Hanya di inti ba ajal kita orang Kristian. Bahkan ni orang Indo ke dikumbai bajiak ba mua Allah Taala tu.
3: Bajiak ba mua Allah Taala lah. Jadi aku berarti ke semua kita ke Indo nya bajiak magang ba mua Allah Taala.
2: Amin.
3: Tuhan tu tadi ngagak kita sempurna. Okey, jadi sawut aku ditu dalam Jakut dalam 31 ayat ke-30 ah. Pemajiak tau nipu, lalu pemaneh gamal tau lenyau. Tang induk kenangi ke Tuhan patut dipuji. Lebih kenangi kalah tala ia nemu cara ngena gare, ia nemu cara nganta, lalu ia nemu cara begulai ngorang lebih maya pengerami, lebih ia kerja, lebih ia di rumah. Lebih kenangi kalah tala ia nemu pat kepatut dikerjaya sebagai orang Indo.
2: Oh,
3: sebagai orang Indo ia nemu, ia sebagai bini, ia sebagai penjaga rumah tangga, ia sebagai nai, ia nemu. Lalu ia nak ngambil uliah, tau kena bambil uliah, lebuh laki ia kerja jauh, lebuh laki ia semak dia kini ia tetap.
2: Oh.
3: Lalu kais minatnya aja, ia megak bertanggungjawab ba ruang bilik ke dikumbai Indo ti luar biasa. Tau ke Indo ti amat-amat nyenang kati Tuhan, nyenang kati sida yes bilik, lu nyenang kati orang mayu. Serius ngau umul kita ya. Nanti kita berarti kita manusia tu umur kita 12 lagi di kumai anak miet atau ke remaja kini umur kita 18 nyak kita di tukar tinggi kita nampi nama kebaya perintah ngasun tukar tinggi laba gama kita berubah jadi udah nyak tadi ba umur 21 mega
2: tukar baru
3: nama kebaya laba gama tua
2: berubah
3: ya jadi artinya tadi gamal kita itu tadi nemu berubah.
2: Pemajiak tadi
3: nemu lenyau. Nemu lenyau. Bekeni pun pemajiak tuanya tadi nemu lenyau. Nama kebuah lenyau, laban dia berubah. Arti kita berarti ke. Agi kita ikut biak sebab umur 20. Terlihat isi kita ya, pelamat tu. Kelihat kulihat kita. Agi terlihat gamal kita nadai buru riak. Mata kita tadi agi ciru bunyi kejak ke orang. Tak lebuah kita nyodat. Umur kita dah 40 dia kita dekat dengan saya berkenika saya pengering tubuh tua dari segi pengering tubuh dari kulit tua kengeriwat nak uliah ni kini ku jaga orang kemarin nak uliah dinapikan
2: 40 nyampe tu ngeriwat dan pastor 50 baru isik mimin
3: nitiah ke gaya tubuh tua ke wai jadi nanti kita berarti ke puan nitiah ke gaya kini gaya tua nyaga tubuh
2: aman.
3: Walaupun
2: setuju kau dengan Tuan.
3: Ya, walaupun Tuan nyebut umur 40-an tak ada yang panggil. Nanti Tuan nak nyaga tubuh.
2: Nanti Tuan udun mpayak ke diri.
3: Udun mpayak ke diri. Tak ngujuang ke Tuan, tak ngeriut. Jadi kita berarti nyebutnya. Pihak mereka.
2: Kita
3: nyububan. Jadi, pemanah agama kita nyebut tadi. Nanti ambil kebanding. Sebab ngelik Tuan nyebut tadi. Bisa ngelik. Tuan nyebut udah umur 40 lebih. Nyokap cabut ke ngelik. Jorah bayang kita. Jadi, nyak muka ku tadi. Pemajiak tu nemu lenyau. Tau ke penyigat kami laki tu nemu lenyau. Laban buat kudus madahnya. Sementara utainya deh. Tang ianya utai kena nemu lenyau. Lebuah kita nangi ke Allah Ta'ala.
4: Plasa Jurai 635. Plasar ndur bejurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
5: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamega begusi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFM segulai sejalai.

Maya kabanyo barang, tentu kita ka minta diskaun. Ni ka untung ti bakanya. Tulung me bisnes kaban, enti ada duit ka meli, tulung share aja ba media sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sida iya ga nulung. Pesan tu ari aku Nataliani angga YFM.

kita. Selamat pagi bola peningat, bertemu baru kita Sarito. Aku Pastor Chan dalam program Sampai Pagi. Dikeluar ke oleh Gereja Seven Adventist. Jadi ayat kita pagi itu dami dari buku Luke yang dibesampi kita. Allah Ta'ala apa di surga, kami terima kasih sama Iwa. Nuh dah ngasuh kami dani, nuh dah nyaga kami sepanjang malam. Kami merik timpuh tonga genuan dekat ninga aja kuk Tuhan. Iri yang kami, iri kami nuh kudus nuh. Dalam nama Jesus, amin. Bola peningat, dalam buku Luke 1:36, lalu dia tu petunggal Nuhan Elizabeth benung betul berbisi. Tajapan ia nyau tuai tu ke enam bulannya betul berbisi. Tajapan ia dikumai mandul tau ke punas. Tu ngenang ke siti pelajar kita pagi tu ngenang ke petunggal Mary. Jadi siku melekat datai ngagen negeri Galilee. Ia bisi mai siti pengawak tau ke misi. Dekat madah ngagen Mary ia megak betul berbisi. Jadi kuk Mary nyawat ia. Bahkan ni ku utai tu oleh nyadi. Lebah nak kumpu, nak kalah bergulai dengan lelaki. Okey, retinya Mary tu kurang pengharap. Ia semutik nanya, bahkan ni kerja jih tu tahu nyadi. Pihak kumunyi ku ditanya ya, ngagai Elizabeth. Jadi, melikat Gabriel megak madah ke. Petunggal non Elizabeth benung tu berbisik. Mary gagit benar ninga berita manahnya tadi. Ia nemu Elizabeth siku orang kuliah. Alaya magi utai ke dia sayati ya, lalu nak nerima jaku anu orang. Ia nemu Elizabeth lebih lagi merti utai ke nyadi bak ya. Laban Elizabeth megak betul berbisi. Kelebih lagi ia nemu lebuh rindu cukup nyerah ke diri. Serta tetap hati bak Elizabeth seminat dekat ke utai ke pemaduk manah bak ya. Mary pun lalu nemu aing ke Elizabeth. Udah tentu mah Mary disambut ngau penuh basah. Elizabeth ukai seminat nyambut penemuai Mary ngawati titik lantang tang megak ngenak timpuh begulai serta beranau nguya. Dia meh Mary tertemu ke jakuk timentas ngau peransang. Jakuk lalau Elizabeth ngau ajar ya nyau bakal batu keberga. Elizabeth megak orang kecukup nemu mendiang. Kelebih lagi induk Kristian bakal Elizabeth tautnya di teladan. Nak kalak kiruh ke pengau orang bukai tang dekat duduk lalu ngena timpuh ngau orang ke berguna kia kenya dia teladan ku cukup manah ku ketai. Mary megak medak penghidup Elizabeth nur Tuhan amai besi ngau ngau nyak megak medak pemerik Tuhan ke cukup berga ngagai ruang bilik Elizabeth seduai Zakaria. Jadi pengawak ngau pengasih ya kenya bertahun-tahun nyerah ke diri ngagai Tuhan nyak tingagak ya keman benar oleh ngiri yang orang Hindu ke biak ke benung betapi ngau penanggul ke besai. Bahkan Mary ke benung tu berbisi lalu apin jadi ngau tunangnya. Pengasih Allah Ta'ala nyau melumpak udah nurun ngagi dunia lalu neguk penghidup Elizabeth kena kalak rumau nyerah ke diri ngagi Allah Ta'ala. Kati kenya utai diberi Tuhan lebuh Mary mutus kati dekat nemuai ngagi petunggal Elizabeth. Aku harap kenya Mary diau ngau Elizabeth nyentuk ngagi John nyau ada. Nyak meh cukup ngemenuh ke pejalai penghidup Mary. Jadi bala peninga Allah Ta'ala nurun ke Jesus ngege mensia. Nginjau Mary ngada ke Jesus leban pengerindu ya. Ti pemadu besai ngelepas ke mensia dari dosa. Amat Mary nak kelab laki. Sebedau yang ada ke Jesus. Nak kelab begulai ngetunang ya Joseph. Tang kuasa Allah Ta'ala ulih ngajih ke semua utai. Ulih nyadi bak kita mensia. Nanti Allah Ta'ala uliah ngagak nyak bak Mary. Allah Ta'ala megak uliah ngagak kerja jih ya bak kita mensia. Jadi penatai Jesus keterubah ke dunia. Ndang lama udah diperamu Allah Ta'ala ke kita mensia. Laban yang nemu mensia nak uliah nyalamat ke diri ere dosa sida. Nyalai Jesus nak tahu nak jadi kegenselan. Jadi kepiring ke nebus kita mensia ere dosa. Jadi kita mensia udah cukup betuah belah peningah.

nemu nak ngenap pemberinya. Sekedaknya nak nemu nak daripada ke pasalnya. Tang nak semua mereka mensia nemu pemberi itu. Nyalai. Kita ke nemu pemberi itu patut merik puji ngau Allah Ta'ala. Lalu kita mereka patut nyangup nabur ke berita mana tu ngau rubukai. Ngamik ke kita sama belak nemu, sama belak tegap, sama belak keriang dalam pengarap. Jadi belak peninga. Udah tentu. Kita dekat ke Allah Ta'ala yang jampat datai. Ngambil kemai penghidup kemeruan ngagi kita lebih penatai kedua kali munyu kuajar buku kudus. Jadi kita nak tahu nak ambil bagi, kita nak tahu nak merangsang orang bukai hidup jadi keberkat ngagi orang kengelingi kita. Bahkan Elizabeth kengagak penghidup ya, jadi keberkat ngagi Mary, jadi ke iring, jadi ke pengiring ungkup penghidup Kristian orang kebaru datai ngagi Tuhan. Jadi kita yang guna ke uliah ngambil ke semua kita mensiap oleh nemu berita pasal Jesus bersampi kita. Tuhan Allah Ta'ala pai kami di serga, terima kasih ya. Tuhan kepemberi nuan kecukup besai. Jadi kena nuan ngelepas ke kami mensiari dosa. Terima kasih ke pemati ngau pengangkat nuan. Terima kasih amaga nuan udah ngampun ke semua dosa kami. Kuasa penghidup kami siku-siku ngambil ke kami nak rawan tang kempang hati. Mai orang, ngiring orang, nyedi keberkat ngegoro bukai. Ba mandang ke pengasih penyayang wan ngagi kami mensia. Tuhan, kami nyerah ke semua penjalai, semua pengawak kami serta ngagi cari Tuhan. Dalam nama Yesus kami sembiang. Amin.

Jalur Milang atau Kemenir Malaysia bisi 4 iti curok enyo curok biru, mirah, kuning gobura. Curok tu bisi mayerti bakal curok biru, ngayan ke penyerakup kita ibu menu Malaysia ngerja pengawa nak ngira ari semua raban bangsa. Curok mirah, ngayan ke kita ibu menu Malaysia nak segi berani, ngga bersedia napi penangguh tik dekat datai ngerugok menua kita. Curok burak, mandang ke ati kita rek Malaysia tik lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar tau ke tikas antarabangsa. Curok kepenudi, curok kuning, mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan tik berdaulat. Bok jalur gemilang tau ke bendera Malaysia temegak, bisik mandang ke gambar bulan ngobintang. Gambar bulan ngobintang mai reti pengarap Islam, kenyeri pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan.

0: Bulan Ogos orang putih, nya dikumai bulan 3 kita Dayak. Tahun kita Dayak maya tu, nya maya nebang.
1: Nya dipantun perangsang kita, dikenak kita ke lelaki maya nebang, nya munyitu.
2: Aku dekat balagu dia kita Dayak. Nampung singalang burung tuntung manawal rimba. Tuk bulan 3 jatku orang kalia. Tahun gak udah nyau anang kita talenga nebang gak anang arindang ila umai mata baik bala menjadi sama ngau waka mantap kita jimat anang kaki kena nebang kita ngadang kungu kaninggang pala nebang kayu serang mantap kayu kadema, kayu gak udah rebah dan tahu reda. Kayu manyuh galumu reda oleh kita. Batang bisi malintang sahak ke oleh kita. Sungai genadai jalai gagak bakar subak. Nebang gak anang rindang ila umai mata. Gunung benda angus jerak tahun subak. Umai kita angus nyamai kita gawa. Umai barang alai bukit tanah payak. Bukit kedulu mimit payak dudi gagak. Tuk kenaka ajaku dinga adi akak. Ulai ga aku uai kita duduk dia. Baduk ga aku nu bawa kita pagi lah.
3: Pengerah pagi YFM.

0: cakup perangsang kesar itu. Semua kita bergaul bermata Tuhan. Lalu lebuh kita dani tiap pagi. Berterima kasih meh ke penghidup kita. Anang semapai nesal kutai tiudah nyadi. Nesal dudi sigi nadairti. Tumpu kemerundian kita butai ti ulih di kerja kita kesar itu. Anang semapai ngira pengurang kita. Bayakari segi pengelandia. Pemandai tau kari paras rupa. Ingat, tiap iku kita enang di tempat digagak ngau cukup sempurna oleh Allah Ta'ala. Anang selalu banding ke pengandia atau penau kita ngau rambukai. Suah kita berunding menyitu. Aku ndak landia baka sanu-sanu tu. Aku ndak pandai baka menyadi aku tibukai. Tang menyadi, tiap iku kita bisi pengandia ngau penau ke dirimpu. Tiap iku kita ndang bergaul bermata Tuhan. Bakani gaya nuan dekat ngerunyok sekeping duit RM100. Regaya tetap RM100. Regaya nadai berubah. Bakanya menggat tiap ikut kitai memata Tuhan. Ana ingat kutai ti udah. Terus kepidup kitai ni jutai ti lebih manah lagi. Utai ti dekat maik penguntung agak kitai. Nanti semua nuan ngasai kepidup nuan yang nadai bisi tuju tau kerti. Nadai uli hagi mansang, nadai gi uli nyingkang kemua. Ngetu dulu, paliak meh ke belakang dulu. Lu pedak penyawuh pejalai nuan udah. Anang surut pajak ke pejalai nuan. Jam nang dak nganti kita. Anang asu jam kita terbasau ngapa. Penghidup kita mesia sigi nadai uli diulang kedua kali. Pejalai penghidup kita siku-siku nang dalam genggam jari kita empu. Kita boleh memutus ke penemu tau kenetap kerundian kita nyuluk utai ti tinggi agi, utai ti mana agi. Anang masau peluang ti datai berpenghidup kita. Kita ndang berbeda unik dari segi rupa ngau penau. Nada dua iku orang bisi sama rupa, tiap iku orang ndang bisi diagih ke penau siku-siku. Tiap iku kita bisi pengelandia, ti udah diungkup ke Tuhan. Tiap iku kita bisi pemberi siku-siku. Bisi landiak belagu, bisi landiak berjaku, bisi landiak mutar ke pengawa. Terima kasih nanti kita bisi nyulut agi dari segi penau tau kemandai dari orang bukai. Bukai penyampau pemeri kita tau ke pemayuh pemisi di rimbuan kita itu penting. Tang cara kita ngenak pemeri tau ke pemisi kita nya itu lebih penting agi. Bakal itu disebut bajak urap putih, not what you have, but what you do with it. What matters. Gitar tidak gantung berdinding lalu tidak ditabuh nadai ke mic pemerindang agi orang. Kunci tidak disimpan di laci nadai oleh muka peti. Leka benih tidak ditabur nadai ke meri asil. Minyak wangi tidak diunsut nadai dekat berbau rengut di siom orang. Bekenyak meh pemeri kita siku-siku. Tiap iku kita bisi diberi Allah Ta'ala pemeri. Anang bedukut berkunci ke pemerinya engkau rabukai. Ia ndak kau ngerugi ke kita belum jadi. Tapak ti semampai digenggam berhari-hari nadai oleh nerima pemeri ti baru. Pemanah ngau pementas kita berkebungai ti ditabur ke bawah sungai. Maya ai pasang ia rarat kulu. Tang maya ai surut ia tau rarat pulai ngai kita baru. Bisi maya pemanah ti udah ditabur ke kita nyak dekat rarat. Lalu pulai mansak kita baru. Benih tertabur dekat mai asil ngagai kita dudi hari lo. Tiap iku kita bisi pemberi ti berbeda dari pengandiri. Anak kita pemberi hari Allah Ta'ala. Anak ndang pesaka tidak tairi Tuhan. Sirat ndang berkat ti bendar. Anak ti kemesai ke ngau penyiru lalu ngemuan penangi ke Tuhan. Dekat ngiring sidaknya diorang kesiru ngau meruan dalam penghidup sidak. Ajar me sidak nangi ke Tuhan, mayagi mit, ludah sidak besai, sidak ndak limpang, ari jalai ti lurus. Tuhan merkat ke kita semua.
1: YFM, segulai sejalai.

0: Kita tiatu menung mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Limpah hari radio, kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

Langgori Hillary mimpi kaya ngujung ke jam dia tu 30 minit lepas pukul 6 pagi. Selamat pagi. Hangga ke kita ke baru mendiang ke YFM baru bergulengok kami. Bawa YFM pagi tu bawa pengerak pagi. Nama berita kita sehari tu peningat. Harap ke kita gerai belama serta mujur ngerja pengawak kita sehari tu. Jadi sehari tu hari 6/15/2008/2026 dia tu berpengerak pagi kita bergulengok aku ni si tambung tak keisi. Jadi tu semua program kita berpengarap pagi berkata udah tu lagi dia aku reka maca atau ke berkongsi dengan kita sekadar berita atau ke info ke nyadi bawa menua kita lalu pukul 7 pagi tu lagi berengkah maca pesan ke bisik dikenatai ke kita ngagai YFM ianya pesan berat ke bisik di kirim kita ngagai email ngau WhatsApp konti YFM lalu pukul 7:30 pagi dia kita dekat mendiang ke berita pagi hari YFM pukul 8 pagi bakal selama dia kita dekat gulai engkau Mr. N. Melangi engkau program ya leman berita lalu nanti ada penanggul lagi dia kita dekat gulai engkau Menteri Sikir nanti ada penanggul lagi out kalau ya dekat berkongsi engkau kita sekedar pengawak ke BC diatur lalu hanya meh tadi tusun program kita bapak-bapak pagi hari tu hari 6 tu agi merindah kita dengan lagu dulu seraya ke kita mendiang ke lagu udahnya lagi dia aku dekat berkongsi dengan kita berita serta info ke bisik nyadi bak menua kita lebuh maya hati betelai lagu hari Ita Medin bergerak pagi YFM.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.
2: Mata ngai tilu,

0: segulai sejalan.
1: Info Aktiviti Y. Tu Siti berita mana ngagai kita ke Dialba Kandang Kapit. Ujung minggu tu, Pasar Kapit dekat Ricah lagi ngau pengerami Kapit Agrofest 2026. Pengawak tu dekat berengkah diatur, kena 14, nyentuk ngagai 16 hari bulan 8, 2026. Pengerami itu megah dekat Digulu, Dato' Sri Alexander Nanta Ligi, Menteri Kerja Raya Malaysia. Kemegah Kaban Parlimen P215 Kapit, kena 16 hari bulan 8, 2026. Lalu dekat di Penyadi, Dato' Sri Dr. Stephen Rudi Utum, Menteri Industri Pemakai Komoditi. Ngau pemansang wilayah Sarawak, Bah Ari Kesama. Berengkah pukul 10.30 pagi. Ungkup kita kerindu berlagu, bisik dekat diatur The Voice Kapit. Kena 14 hingga 15 hari bulan 8. Bak pentas utama Agrofest Kapit. Berengkah pukul 8 malam. Bisik mega aktiviti ungkup anak min. Ianya pekit nyorak gambar. Kena 15 hari bulan 8, 2026. Aktiviti kebukai. Yang kaum cabut tiket bernasir. Tenyedia ke price di cukup mana. Bisa menggap fashion show anak min di bertema ke Utai Tanam. Pekir tuat pemaduk nyamai. Ngerjista itani. Ngau mayuh agi kebukai. Nyadi ngonya arame sama datai. Ngerami Kapit Agrofest 2026. 14 nyentuk ngagai 16 hari bulan 8 2026. Ba Town Square Kapit di Kapit. Info Aktiviti Y.
2: Solo. Lama memimpinuan agi ingat kaku dia tu. Ukai kah kutu suba dikumenuan sita. Hidup mati nuan

Nama mimpin Wan lagi ingat ke aku lagu hari Johnny Aman bawa penggerak pagi sehari tu 15.8.2026 tu berkongsi dengan kita berkawal dengan berita Komiti Penyangga Penusah Negeri JPPN Sarawak dengan Saub Agensi Penyangga Penusah Menua Malaysia Benua Ngagak Perambu dikenal berjalan ke operasi Menih Muari Siri 3 di Sarawak. Jadi tu Siti Aliatur dikenal ngurang ke Gayari Tiangat serta rangkai kelalu lama jam kereta. Lalu tu Jakob Ari Sapit Premier ianya Datuk Amar Douglas Ugambas yang madah ke operasi tu tebal lagi di pejalai ke bawah kandang tekat air ngau alai nada air ti ditetap ke kritikal ke buah alai pihak laban kandang durnya berguna benar kena nyedia ke air ti cukup serta nentu ke air ba tekat air ba ikas ke patut. Jadi ia megak madah ke operasinya di pejalai ke berpanggai ngau gaya remang tingkeman serta gaya atmosfera ngau meteorologi di mana. Lalu ngaunya mega berapa ngaunya mega peninga dia sekolah ba ndur ti ngikut ke baca ikas pengamah angin IPU lebih hari 200 oleh ditutup lalu ke pemutus hari kepala pengajar berplasar ke pengawak matau serta sandi penemu hari upis pelajar negeri JPN ngau upis pelajar pelilih menua PPD. Lalu tu Jakob Ari Sapit Menteri Pelajar ianya Wong Kahwo madah ke upis Menteri Pelajar bisik surat berkeliling iktisas SPI berkawal ngau pengurusan empas hari sebun asap ti ulih dikenak sebarang maya. Jadi tu yang kawam SPI ti dikeluar ke bat tahun 2016 2019 ngau 2023 serta yang mega bisik madah ke JPN ngau PPD dekat suruhan berarti ke gaya sebun asap serta baca IPU. Ya, tadi berita ke dikunci dengan kita abah awak ke sekali tu dah tu lagi lagi mega berkunci dengan kita berita ya ke bukai lagu Ari Clement Bayang Seminak Bertemu Dalam Mimpi.

0: Siku Nembiak ke umur 12 tahun ke lania bermain sape Adrian Anyi Robert. Konsert Tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayu ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.
1: Ya, jadi hari program ke diatur YFM kalai mayanya ilak kena 21 nyentuk ngaga 23 hari bulan 8 2026. Bisi diatur pengawak ke dikumai Nai Nemuai Birami NNB 2026 ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimet Umar Baha Sungai Asap Belaga berenggah hari pukul 6 lemai nyentuk ngagai pukul 10 malam. Jadi mayanya ialah mega dia sekedar hari pengeluar program YFM Iban, YFM Bidaya, Miri FM Kayan, Miri FM Kenyah, mega BC Datai sama ngawang rami pengawal ke dikumbai Nai Nemuai Birami NNB 2026. Maka ke di diingat kita tadi dia sekedar hari penanyi ke bisik datai ko Amada Baru ianya bisik Rosiana Urai, Joli Jangan, Roslina Bilong, Wat Rock, Rosie Mila Mega serta Ngau Amawat bisik Merindang mayanya ila nya siti ari pengawal atau ke program Nai Nemuai Birami NNB 2026 kena 21 nyentuh angka 23 2008 2026 ba Sungai Asap Belaga ramai sampal datai mayanya ila au. Lalu tu berkongsi dengan kita siti berita megak lagi berkawal ngau tu Taman Didikan Kanak-kanak Tadika ngau Taman Asuhan Kanak-kanak Taska di Sarawak tetap dibuka tajapan penyampau indeks tikas pengamah angin IPU Manggai 200. Jadi tu ngenang jakut hari Menteri Pemansang Induk Nembiak Miet ngau Pengelantar Raban Bansa ianya Datuk Seri Fatimah Abdullah Madah ketujuh tu ndang dikena nyawup ngibun Bala Nembiak Miet bala paindai sidak ke gawak atau ke bekerja. Tajapan pihak penatai Nembiak Miet ngagai tadika tau ke taska berpanggai ba paindai sidampu lalu yang megak madah ke apalan ndur Nembiak Miet tu kebendaria likun agi jengkawum bisi ekon gaw penapis angin ti disedia ke ba ndurnya serta bala paindai megak dipinta balik penerang pasal pengerai anak sidak kelebih lagi sidak ti bisik penyakit sengak ngambil ke uliah di perhatikan kau silia lagi hanya ngenang siti ngenang orang lansak berita ke bisik dikeluar ke pin lama. Jadi tu berkawal ngau pengawak Nunu Megak Maya menua ke benua bersebut ngau kemarau baka jam ke dia tu patut dikurang ke agik. Jadi tu jakut hari Presiden Gerempong Besar Serakup Cina Malaysia Pampang Sarawak ianya Datuk Sri Richard Wee Liang Chiat yang pendah ke perkara tu balat ngirau kati kelebih lagi nanti penyampau tikas pengamah hangit IPU Manggai 200 artinya datai ikas ke dikumai kelalu balat ndak manah ke pengerai dia yang megak minta pengawak kontrak ti begagak ke rumah tau ke upis ngetu dulu Nunu Ras tang patut ngiga cerbukai dikena muai lalu perengka ke dibuai serta kita megak dipinta ngurang kagi Nunu kertas miang garu ngau dian bak maya ke dia tu Raban Bansa Cina Benua ngintu pengerami antu lapar pungkang nyentuk ke penanggul sebuah nasab nyau pulai manah baka selama. Awaknya berita ke bisi ayan ba surat berita kita YFM. Okay, jadi pukul 7 pagi tu lagi berengkah macam pesan ke bisi di kenatakan kita ngagai YFM kita ke bisi pesan berat bakal pesan pemati ngau pesan ngetas ulit tahu dikenatakan kita ngagai email kami ngau WhatsApp konti YFM Iban dup dap Carolibau Pengerap Pagi YFM.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, bukannya ke cara kita ngantai ke pesan kita pagi tu, lebih lagi pesan pemati. Jadi itu macam pesan ke bisik di terima kami bawa YFM. Kalau pesan diterima Ari Hillary anak Angkabang atau ke Apai Mahmud. Jadi pesan tu dituju ngagai Kabang Melayan, Bak Sepemanjai, Sungai Serupai, Sungai Kemena, Setuan Besai, Engau Setuan Mit, Sejuk, Sungai Anau, Sidang, Rumah Ngumbang, Sebato Nia, Seri Kai, Brunei serta Kaban Belayan yang kebukai di Ngelala Mahmud anak Hillary. Jadi pesan tu madah ke anak tuai ngagai Hillary anak Angkabang ianya Mahmud anak Hillary udah nadai kena 14/8/2026 lalu dekat diintu bak rumah Will Sungai Serupai. Jadi niang tu dekat dianjung pagi hari Minggu kena 16/8/2026 bak pendam Serupai. Jadi penerang ke silik agi Kabar Melayan telefon ngagai Umang bak lumur 013-438-2247 atau ke ngagai Morris berlumur 011-319-08175 atau ke ngagai Undiang berlumur 019-920-3369. Nandu isi pesan tu peningan, jadi pesan tu madah ke anak tuai ngagai Hillary anak Angkabang ianya Mahmud anak Hillary udah nadai kena 14/8/2026 lalu dekat diin tu bak rumah Will Sungai Serupai. Jadi niang tu mega dekat dianjung pagi hari Minggu kena 16/8/2026 bak pendam Serupai. Penerang ke silik lagi Kabar Melayan telefon ngagai Umang berlumur 013-438-2247 atau ke ngagai Morris berlumur 011-319-08175 lalu mega boleh bertelepon dengan undian berlumur 019-920-3369. Ya, pesan ke terubah lalu tu pesan kedua pesan pemati mega ia ke diterima Ari Marina anak Jabun tau ke Umang. Jadi pesan tu dituju ngagai Kabang Belayan ke Semakan Rabat ke dia ba Enteban Ulu, Remabung, Sebangkoi, Bukong Pelasuak, Pedurian, Saka, Tansang, Nyelutung, Buyong Pandak, Buyong Baru, Duri Dua Buah Rumah, Bukong Asal, Awur Bangat, Petikal, Isu, Tekalung Dua Buah Rumah, Kubal Enam Buah Rumah, Lidung 6 buah, Lidung 4 buah rumah, Tembawai Lubuak, serta Kabang Belayan ni ke Diau Bak Lipat 3 buah rumah, Kejemut, Tembuang Tabut, Rumah Kristina Rembai, Rumah Francis Jua Kawung, serta semua Kaban Belayan, ia ke Ngelala Runo Anak Jepit. Jadi pesan tu madah ke Runo Anak Jepit, Runo Anak Jepit tau ke Apai Kelly, udah nadai kemari kena 14/8/2026. Jadi niang tu dekat di Sengai kena 16/8/2026 hari Minggu bak rumah Fendi Buyong Panjai serta niang dekat dianjung pagi 17/8/2026 bak pendam Christian Bangat. Jadi penerang ke silik kita telefon ngagai lumur 019-828-4072. Nandu isi pesan tu pesan madah ke Runo Anak Jepit tau ke Apai Chale udah nadai kemari kena 14/8/2026 niang dekat di Sengai kena 16/8/2026 hari Minggu bak rumah Fendi Buyong Panjai serta niang dianjung pagi 17/8/2026 bak pendam Christian Bangat. Penerang kesiliak kita telefon ngagai lumur 019-828-4072. Jadi pesan ke sekali tu pesan diterima hari belawing anak garit. Jadi pesan tu muka dituju ngagai kaban belayan ke dia ba

Ngelala Ramau Ramau Anak Abing. Jadi pesan tu madai ke Ramau Anak Abing, Ramau Anak Abing udah nadai kena 13/8/2026. Niang tu dekat dintu Saritu 15/8/2026. Berumah suntik Nanga Kakup entah baik pakan. Serta niang dekat dianjung hari Minggu kena 16/8/2026. Nandu isi pesan tu peningat pesan madah ke Ramau Anak Abing, Ramau Anak Abing udah nadai kena 13/8/2026. Jadi niang tu dekat dintu belum mayu. Sari tu 15/8/2026. Barumah suntik Nanga Kakup entah baik pakan. Serta niang dekat dianjung hari Minggu 16/8/2026. Okey, udah tu lagi macam sekedar lagi pesan ke bisik diterima kami bawa YFM. Belalak dulu ninggal ke lagu Ali Mawat, Tungkat Semangat.

Siku Nembiak ke umur 12 tahun ke landia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser Tuila dekat ditabur ke terus bah Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh berbala mayuh ngagi program 9 Nemuai Birami NNB 2026.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Pesan ke sekali itu diterima Ari Siwet anak Anggia. Jadi pesan tu dituju ngagai kapal melayan bas kayu air benar Suwet nanga benin batang rajang pelagus telajin miri ensilai menuan nanga dia ngau semua kapal melayan ni kenala dirintai ditu. Jadi pesan tu mada ke Wilfred Sawong anak Ranggu tau ke Liang Udan Adai kena 14/8/2026. Jadi niang tu dekat di sengai bak rumah undi Sungai Benaksud Kapit sehari itu kena 15/8/2026. Jadi niang tu dekat Dianjung kena 17/8/2026 hari 1 bak pendam SDNU. Sebarang tanya tak ke penerang kesili lagi kita telefon ngagai inai ngau menyadi ya. Ianya Siwut bak lumur kusung 13-746-7245 tau ke ngagai yet bak lumur kusung 11-1574-3193 tau ke ngagai hujan bak lumur kusung 14-578-2326. Nandu isi pesan tu peningat kalau pesan tu madah ke Wilfred Sawong anak Ranggu tau ke Liang Udan Adai kena 14/8/2026 niang dekat di sengai buat rumah undi Sungai Benaksud Kapit Salito 15/8/2026 serta niang dekat Dianjung kena 17/8/2026 hari 1 bak pendam SDNU. Penerang ke silik lagi ke pemelayan telefon ngagai indai ngau menyadi ya. Ianya Sud Siut berlumur kusung 13-746-7245 tau ke Iat berlumur kusung 11-1574-3193 tau ke Ujan berlumur kusung 14-578-2326. Ya, tadi pesan pemati. Kesekali itu pesan ngetas ulit ke diterima Ari Josephine Dujong tau ke Indai Jelua. Jadi pesan tu madah ke dituju ngagai ke pembelayan. Ke dia ubah batang dijih, batang bawah, dijih tamin, batang muka, nanga wah ulu muka, nanga duat, sungai wong, nanga lebay, batang kenawit, batang oyak, tajam oyak, batu 15 bintulu, batu 8 bintulu, batu 8 sibu, batang julau, pemanjai jalan ulu dijih, Selangau, serta kapal pelayan ke Ngelala, niang jerabak anak sambang tau ke ini jelua. Jadi pesan tu madah ke ngetah sulit lalu berantu ke niang jerabak anak sambang tau ke ini jelua. Jadi pengawak tu dekat din tu rumah Simon Ulu Dijih Selangau malam tu 15/8/2026. Jadi penerang ke silik ya, telefon ngagai Josephine tau ke Indai Jelua balumur kusung 11-2993-3770 tau ke Runai tau ke Indai Enggi balumur kusung 11-1986-2611 tau ke ngagai Nyalung tau ke Apai Nyai balumur kusung 13-96-1120. Nandu isi pesan tu pesan madah ke ngetah sulit lalu berantu ke niang jerabak anak sambang tau ke ini jelua. Kena dekat diatur kena 15/8/2026 bak rumah Simon Ulu Dijiah Selangau. Jadi penerang ke silik ke pembelayan telefon ngagai Josephine balumur kusung 11-2993-3770 tau ke ngagai Runai buat lumur kusung 11-1986-2611 tau ke Nyalung buat lumur kusung 13-961-1210 sekedar pesan ke bisi diterima kami buat YFM, henti jemaah lagi bisi pesan ke diterima dekat dibaca hanangkan ke atau lagi pukul 7:30 tu dia kita dekat mendiang ke berita cerita berterus hari YFM lagu hari Sylvia Bani Diau ke Tegal Sayau.

Ayah hari ke Balak Angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua. Ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Kota Batu, isi berita. Hari Hangat Serta Rangkai Sarawak merambu berjalan ke operasi Menih Muari. Kerjasama sektor perbankan gemansang kesukan main bola Sarawak. Program Sejahtera Madani, 1.49 juta ringgit diagih ngagai Sarawak, nambah ke penatai pemisi rakyat. Selamat pagi, bergulang aku Nancy Tambun bawa berita pagi YFM kenal 15.8.2026. Budatul lagi peningai isi berita.

0: Komiti Penyangga Penusah Negeri JPBN Sarawak ngau saup agensi penyangga penusah menua Malaysia. Menua gagak perambu dikenal berjalan ke operasi Menih Muari Siri 3 di Sarawak. Tok Siti Ari Atur dikenal ngurang ke gaya riti angat serta rangkai kelalu lama jam kedai Atuk. Sapit Premier Datuk Amar Douglas Ugambas bak sebengkah penerang madah operasi Tok tebal lagi di pejalai ke bak kandang tekat air ngau alai nadah air ti ditetap ke kritikal. Kebuah lepia laban kandang durnya berguna benar kena nyedia ke air ti cukup serta tentu ke air bak tekat air bak ikas ti patut. Ia kemegak Chairman JPBN Sarawak madah ke operasinya di pejalai berpanggai ngau gaya remang, ti keman serta gaya atmosfera ngau meteorologi ti mana. Berebak ngaunya sekolah bak ndur ti ngerikut ke baca ikas pengamah angin IPU lebih hari 200 boleh ditutup belalau ke pemutus hari kepala pengajar berplasar ke pengawak matau serta sanding penemu hari upis pelajar negeri JPN engau upis pelajar pelilih menua PPD. Sapit Menteri Pelajar Wong Kah Woh madah upis Menteri Pelajar KPM bisik surat pekeliling iktisas SPI berkawal ngau pengurusan PAS hari sebun asap ti ulih dikena sebarang maya. Tok Nyengkaum SPI ti dikeluarkan bak tahun 2016, 2019 ngau 2023. Ia madah ke JPN ngau PPD dekat seruran berarti ke gaya sebun asap serta baca IPU. Sidak pentadbir sekolah megak, megai pengawak ngagak pemutus belalau gaya kenyadi ngelingit sekolah ngau sanding penemu ke diterima. Kerjasama antara Afin Bank Berhad engau Kuching City FC dikarap uliah ngangkat ke nama Sarawak ngagai tikas ke tinggi agi hari gempuang kerjasama antara sektor perbankan engau sukan main bol. Premier Datuk Pati Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah dua bengkah organisasi tu ngembuan juluk ati ti dekat nyadi pemadu manah buat bidang sidampu. Kerjasamanya ukai semina meri penguntung gagai pemansang Kuching City FC tang mega oleh mantu negap ke jenama dua bengkah organisasi tu. Ia maksud kejaku tu buat pengawal ala nyain kerjasama strategik antara Afin Bank Berhad ngau Kuching City FC di Kuching. Berbangganya Premier madah ke Kuching City FC dikarap majak nyingkang jauh agi ngagai peringkat Asia pengudah mujur engau masuk Liga Juara-Juara Asia 2 musim 2026-2027. Tim tu majak nyulut enti dibanding ke bak pun tahun 2000 subak. Tim tu megak ulih berpekit engau tim ke pemaduk manah menua Nyengkaum Johor Darul Tazim JDT serta udah mujur nyingkang ngagai rengat final Maya Liga Super Malaysia 2025-2026. Tuk ngujung ke Kuching City FC, mujur boleh slot ngagai Liga Juara-Juara Asia 2 musim 2026-2027. Penyulutnya ngayan ke Kuching City FC, ukai agi jagoh kampung. Dia tu kita benua mendiang ke berita pagi YFM. Data penusah jalan alun ti betul serta sistematik berguna amat dekat nentu kepalan ti bersiko tinggi tau ke black spot. Menteri Kerja Raya Datuk Sri Alexander Nantalinggi madah aturnya megak dekat nentu ke pengawak ngangkat ke pemanah penglikun ti pejalai ke ngau manhagi. Ia madah pengawak nentu ke black spot digagak belalau ke kriteria serta asas saintifik nyengkaum penyuah penusah bebadi nyadi bak sitik-sitik palan. Ia maksud kerja kutu pengudah berjadi kursus perluasan sistem pengurusan kemalangan jalan raya RAMS ngau pelaporan data kemalangan jalan raya mengikut piawaian PDRM di Kuching. Nitih ke data rikusnya, kira 18 ikut orang berbadi nyawa nintiang ari ketegal penusah jalan alun. Perintah keras dekat mantuk ngelempung ke tatiang rakyat kelebih lagi raban ti berjista ngau ikasih. Mayu macam inisiatif di pejalai ke bakal program nambah ke penatai pemisi ti diadu nintiang bidang kerja rakyat. Di Kota Semerahan kemari, 12 ikut orang nerima bantuk perengka tik berga RM60,000. Sidatuk nerima bantuk ari mayuh macam bidang kerja, bakal mekanik, kerja kontrak, berikan, tukang jahit, tukang nguntin buak, ngau nganjung pemakai. Bantuk tu diberi nengah program Sejahtera Madani, nambah ke penatai pemisi bantuk perengka. Pengeraminya di penyadi, Sapit Menteri Pemansang Tumpuk Pendiau Ngau Kandang Benua, Datuk Rubiah Wang. Berjakuk buat pengerami kesama, Datuk Rubiah Kemegah Kaban Parlimen Kota Semerahan Madah, Ungkup Zon Kucing, RM515,000, sudah dipelanja kena berjalan ke programnya. Lalu penyampau agih belanja keliberi ngagih Sarawak, boleh RM1.49 juta. Yang lalau penerima ngambil guna bantu keliberi, ngau cara ti betul serta lurus. Sida mega dipinta ngangkat ke pengelan dia ngau penau, kena nentu ke bantunya ulih nambah ke penata pemisik sida. Engaunya sida ulih ngemansang ke pengawak sida, serta nda agi hidup merinsak. Berita ti ke penudi. 17 ikut orang bisik ngau masuk sayembara deklamasi puisi kemerdekaan peringkat kebangsaan. Kediatur Saritu di Kuching, Direktur Dewan Bahasa dan Pustaka Pampang Sarawak, Dr. Azizul Ismail, madah sidatuk ngari ke tiap bengkah negeri, nyengkawam ngari ke wilayah persekutuan, Raban Sedadu Malaysia, Polis Diraja Malaysia, ngau palan pelajar tinggi perintah. Pekituk nyadi palan ala ngirik semangat patriotik engkau sayau ke menua. Lumur satu bapa pekituk dekat nerima prais RM5,000, piala pusingan engkau piala iringan. Lalu lumur dua engkau tiga sama dekat nerima RM3,000 engkau RM2,000 serta prais kebukai. Kena hujung ke berita pagi YFM Batam Berita di Baca Baru. Hari hangat serta rangkai, Sarawak merambu berjalan ke operasi meniah muari. Kerjasama sektor perbankan ngemansang kesukan main bol Sarawak. Program Sejahtera Madani, RM1.49 juta diagih ngagai Sarawak nambah ke penatai pemisi rakyat. Tunaka berita pagi YFM Saritu beritanya tadi, ditusun Rosita Ampong serta disalin Alinda Suil. Hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu, 15 Serbala 8 dalam tahun 1968. Jematan Batang Lupar mayanya nyari jematan ti pemadu panjai bandurnya udah dipenyadi Kepala Menteri Sarawak Datuk Penghulu Tawis Lee. Jematan keboleh 25 batu penyawa hari pasar simbanggangnya dijaga ngeungkus RM1.5 juta kebuleh 384 kaki pemanjai lalu merakat sungai Batang Lupar. Pengawak ngagak jematannya udah nganti pejalai feri di suah dikena orang bandurnya mindah ken kito lebuh merakat sungainya. Jematan tu mai ubah tiusai bak pemindah serta perengka kediguna bak kerendur di Batang Lupar kelimpah ri merangsang penatai pemisi bandurnya. Pengerami berjali jematan Batang Lupar tu megak nyadi kelambang pemansang perengka kediguna di Sarawak ketegal timujur ngempung kebala rakyat lalu negut ke pengawak penatai pemisi bandurnya.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Jalur Gemilang atau Kemendiran Malaysia bisi 4 iti curok enyok curok biru, mirah, kuning gopura. Curok tu bisi mayerti bakal curok biru, ngayan ke penyerakup kita bermenua Malaysia ngerja pengawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok mirah ngayan ke kita bermenua Malaysia nak segi berani ngau bersedia napi penanggu tik dekat datai ngerugok menua kita. Curok burak, mandang ke ati kita rek Malaysia tik lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar tau ke tikas antarabangsa. Curok kepenudi, curok kuning, mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan tik berdaulat. Bok jalur gemilang tau ke bendera Malaysia tumegak, bisik mandang ke gambar bulan ngobintang. Gambar bulan ngobintang mai reti pengarap Islam kenyeri pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan. Bendera Malaysia tumegak bisik mandang ke 14 suria, tik mai reti 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan ke berserakup bok kerajaan persekutuan.
1: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak, seminak ngiri semangat.

0: Malaysia tu meh rumah kita ai. Berserima dengan hari kebangsaan tu, haram meh. Kita sama ngepai ke Jalur Gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari YFM. Info Aktiviti Y. Tu siti berita mana ngagai kita ke diaubak kandang kapit. Ujung minggu tu, pasar kapit dekat Ricah agi ngau pengerami kapit Agrofest 2026. Pengawak tu dekat berengah diatur, kena 14, nyentuk ngagai 16 hari bulan 8, 2026. Pengerami itu megak dekat diguluk Dato' Sri Alexander Nanta Ligi, Menteri Kerja Raya Malaysia, kemegak Kaban Parlimen P215 Kapit, kena 16 hari bulan 8, 2026. Lalu dekat di Penyadi, Dato' Sri Dr. Stephen Rudi Utum, Menteri Industri Pemakai Komoditi, Ngau Pemansang Wilayah Sarawak, Bar Ari Kesama, berengah pukul 10.30 pagi. Ungkup kita kerindu berlagu, bisik dekat diatur The Voice Kapit, kena 14 hingga 15 hari bulan 8, buat pentas utama Agrofest Kapit, berengah pukul 8 malam. Bisik mega aktiviti ungkup anak min, ianya pekit nyurat gambar, kena 15 hari bulan 8, 2026. Aktiviti kebukai, yang kaum cabut tiket bernasir. Tenyedia ke price di cukup mana. Bisa menggap fashion show anak mint di bertema ke Utai Tanam, pekir tuat pemaduk nyamai, ngerjista itani, ngau mayuh agi kebukai. Nyadi ngonya, arame sama datai ngerami kapit Agrofest 2026. 14 nyentuk ngagai 16 hari bulan 8 2026 ba Town Square Kapit di Kapit. Info Aktiviti Y.
1: Pengerah Pagi YFM.

pihak adat amat orang berpanggan lah lagu. Hujung ke jam dia tu 51 minit dah lepas pukul 7 pagi. Selamat pagi dengan kita ke baru pukul dengan kami Bawai FM kemudian ke kami berlengkah hari pukul 6 pagi tadi. Terima kasih lah milih YFM jadi ke City Elite Station pemerintahan kita. Jadi tu peningat tu gerah hari Upis Sarawak Energy mada ke kuasa karan dekat terjanggal kena 15 hari bulan 8 berlengkah hari pukul 8:30 pagi atau lagi nyentuk ngagai pukul 5 lemai Balingga Sembawah Peruan CPS Peruan Putat Rirang Terusan Nangan Tulang Tekalong Granarin Tulang Skait SK Grand Stumbin Melayu Baur Tanjung Bijat Budong SDA SDEC Melayu Baru SDEC Stumbin Ili Melayu Lingga Stumbin SK Sungai Bakong Seduku SK Lela Palawan serta Kadandur ke Semak menuanya. Jadi penanggul terjanggal kuasa karan tu ketegal pengawak nyeruri arus tali kuasa karan lalu pengawak tu megak nyangka dekat diinsur bak maya kebukai nyemak sari tu ndak mana lalu dekat dipadah ke baru nangkan ke tu ila. Jadi penerang ke siliak tahu telefon ngagai 1300-883-111. Hanya gerah hari Upis Sarawak Energy. Jadi tu mega pesan ke bisi diterima kami Bawai FM ke baru diterima kalau pesan tu pesan pemati hari Bil Anak Kalung. Jadi pesan tu dituju ngagai kabar melayan Banap Pejago, Sungai Rama, Mambau, Raba, Sagu, Pelai, Mudeng, Mentu, Tubak, Sungai Indai, Segak, Kepayang, Gayau, Munggu Air serta semua kabar melayan ia ke ngelala Kalung Anak Lintong. Jadi pesan tu madah ke Kalung Anak Lintong Udan Adai hari 5 kena 14 hari bulan 8 2026 pukul 5 lemai. Jadi nian tu dekat dintu bulan mayuh malam hari minggu 16 hari bulan 8 2026 berkedumpai serta dekat dianjung pagi hari 1 kena 17 hari bulan 8 2026 penerang kesiliak kabar pelayan telefon ngagai Bil Anak Kalung balumur 011-5845-979 tau ke Baja Anak Kalung balumur 013-364-7909 tau ke ngagai Octavia Unjan balumur 019-245-9672 Nandu isi pesan tu pesan madah ke Kalung Anak Lintong Kalung Anak Lintong udah nadai hari 5 14 hari bulan 8 2026 pukul 5 lemai niang tu dekat dintu bulan mayuah malam hari minggu 16 hari bulan 8 2026 bak kedumpai serta niang dekat dianjung pagi hari 1 17 hari bulan 8 2026 penerang ke siliat telefon ngagai Bil Anak Kalung balumur 011-5845-979 tau ke ngagai Baja Anak Kalung balumur 013-364-7909 tau ke ngagai Octavia Unjan balumur 019-245-9672 nyak pesan pemati ke diterima buat YFM jadi tu Siti lagi pesan ia ke diterima hari Brandon tau ke Titi di ngari ke Asun Anak Jana jadi pesan tu dituju ngagai kapan belayan ba Pasai Siung Batu Nam Lengan Rantau Panjai serta kapan belayan ia ke ngelala Anjing Anak Taniak tau ke Inai Asun jadi pesan tu madah ke Anjing Anak Taniak tau ke Inai Asun udah nadai ke 14 hari bulan 8 2026 lalu dekat diintu bulan mayuh malam tu bak rumah hantering Sungai Pasai Tik Baru ya, serta niang tu dekat dianjung pagi 16 hari bulan 8 2026 nandu isi pesan tu pesan madah ke Anjing Anak Taniak tau ke Inai Asun udah nadai ke 14 hari bulan 8 2026 lalu dekat diintu bulan mayuh malam tu bak rumah hantering Sungai Pasai
Batik Baru Surat Tani Yang tu dekat Dian Jong pagi 16 hari bulan 8 2026. Serta tu Siti lagi pesan sepedau kita mendiang ke program Leman Berita Bergulai dengan Mr. Edmund Langi. Untuk pesan pemati megak diterima Ari Mbo atau ke Quinel. Jadi pesan tu dituju ngagai kabar melayan ke Diau Bah Sungai Daun Meludam, Tawang, Rawan, Tanjung Bijat, Sugak, Grand Stumbin, Banting, Engkeranji, Lingga, Bayur Balai Ringin, Sebuyau, Betung, Semerahan, Kuching, Bintulu, Miri serta semua kawan Melayan yang kengelala Suri Anak Ranti. Jadi pesan tu madah ke Suri Anak Ranti. Suri Anak Ranti udah nadai ke 16 hari bulan 8 2026. Niantuk dekat di Sungai Malam hari Minggu 16 hari bulan 8 2026. Buat rumah kunci Jalai Bayu Semanggang. Lalu dekat dikubur hari 1 17 hari bulan 8 2026. Buat pendam St. Lawrence Sabu. Jadi penerang ke Silia telefon ngagai Mbuak atau ke Kuinel. Pelumur kusung 11 378 14789. Nandu isi pesan tu pesan madah ke Suri Anak Ranti. Suri Anak Ranti udah nadai kena 14 hari bulan 8 2026. Jadi ni untuk dekat di Sungai Malam hari Minggu 16 hari bulan 8 2026. Buat rumah kunci Jalai Bayu Semanggang serta dekat di Anjong hari 1 17 hari bulan 8 2026. Buat pendam St. Lawrence Sabu. Jadi penerang ke Siliak kabar melayan telefon ke Gembo atau ke Cornell. Pelumur kusung 11 378 14789. Lalu tu Siti lagi lagu kena merindang kita sebedau kita terus bergelenggau Mr. Melangi buat program Leman Berita Anan Indiang lagu berpadu nyawa Wilson Gau Sila Pilih Pengerap Pagi YFM.